0: data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Ngayu Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Mandat kita dalam hal dari konstitusi, dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia
20: itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan pagi ini ya, dengan harapan yang terbaik dan mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara ya. Pagi ini di kopi Anda, komentar dan opini Anda kita terkait dengan Hari Batik Nasional ya, yang diperingati hari ini, dan tentunya kita terima telepon juga untuk Anda di pagi ini.

Ya, pendengar, seperti yang saya katakan di awal, kita akan temani Anda di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Kita membahas tentang Hari Batik Nasional hari ini, tentunya diperingati Hari Batik Nasional ya, di mana hari perayaan nasional Indonesia untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan juga non bendawi, begitu pendengarnya, atau bahasa Inggrisnya itu kerennya itu masterpiece of the oral and the intangible heritage of humanity ya, pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada tanggal ini ya, beragam lapisan masyarakat dari pejabat pemerintah ya dan juga pegawai BUMN hingga pelajar disarankan untuk menggunakan batik. Nah, mungkin tentunya di antara Anda ya atau anak-anak Anda juga mungkin pada hari ini menggunakan seragam batik ya di sekolah, begitu ya. Nah, batik ini pertama kali diperkenalkan kepada dunia internasional oleh Presiden Soeharto saat mengikuti konferensi PBB. Batik Indonesia didaftarkan untuk mendapatkan status Intangible Cultural Heritage ya, melalui kantor UNESCO di Jakarta oleh kantor Menko Kesejahteraan Rakyat mewakili pemerintah dan juga komunitas batik Indonesia. Pada 4 September 2008 lalu, begitu pendengar. Nah, itu dia. Terus juga perlu Anda ketahui bahwasannya untuk ini ya cukup membanggakan, begitu pendengar, karena memang batik yang biasanya kita gunakan ini atau identik dengan Indonesia ini ya, warisan budaya ini cukup apa namanya ya, membooming ya di seantero dunia, begitu. Kita masih ajak Anda untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita pengen tahu tuh ya, seperti apa juga mungkin terkait koleksi Anda ya di sana, batik-batik Anda apakah sudah banyak atau belum nih, saya pengen tahu juga, begitu ya. Apakah koleksinya juga mumpuni, terkini, kekinian, karena memang gaya untuk batik ini tidak kalah pedenya kalau kita gunakan, begitu pendengarnya. Kita pengen dong ngomong ya, ngobrol di pagi ini di 0561734987 atau di 0811570142 bagi Anda yang ingin bersama kami di pagi ini ya, di kopi Anda, komentar dan opini Anda. Selamat pagi juga mungkin bagi Anda yang terus setia bersama kami di kesempatan kali ini. Seperti apa? Anda bisa sharing dan lain sebagainya bersama kami di Pro 1 ya. Oke, kita juga ajak Anda pendengar ya, baik itu Anda yang ada di rumah atau juga mungkin Anda yang lagi di jalan juga bisa berbagi cerita kepada kami di pagi ini. 0561734987 ya. Seperti apa juga mungkin pengalaman-pengalaman Anda menggunakan batik saat ini ya. Seperti apa dan juga mendapatkannya di mana, begitu ya, sehingga kita bisa berbincang ya di pagi ini. Oke, nanti kita juga lanjutkan seperti apa sejarah batik ini dan kita dengarkan dulu yang satu ini.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Mungkin Anda sering berpikir, batik ya hanya batik. Padahal, cara pembuatan batik tidaklah sama. Ada yang dibuat dengan canting, setetes demi setetes. Ada yang menggunakan cap dengan pola yang dicetak berulang pada kain. Dan ada pula yang menggabungkan keduanya. Untuk batik tulis, seorang pembatik harus duduk dengan tenang, tangannya bergerak perlahan, menggambar garis demi garis dibuat dengan canting. Tidak bisa terburu-buru, karena sedikit saja meleset, hasilnya bisa berbeda. Itulah mengapa satu kain batik tulis bisa membutuhkan waktu yang panjang untuk diselesaikan.

hingga Pres nomor 33 tahun 2009 yang menetapkan Hari Batik Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan juga pengembangan batik Indonesia. Dan tentunya kalau kita bicara batik, peringatnya Malaysia ini pernah mengklaim juga batik adalah milik mereka. Polemik ya muncul akibat klaim negeri jiran terhadap batik ini, dan kemiripan kultur budaya antara Indonesia dan Malaysia ini menjadi salah satu bibit penyebab perseteruan terkait dengan perebutan hak milik. Garis histori yang sama serta kemiripan bahasa menjadi penyebab lainnya. Nah, tensi yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia sebenarnya bukan sekedar masalah batik. Persoalan lainnya seputar budaya, sosial dan juga politik membuat hubungan keduanya waktu itu menjadi semakin rumit begitu ya. Perdebatan serupa ternyata tak hanya terjadi karena batik saja. Setelah itu Indonesia dan Malaysia juga berdebat perihal lagu daerah Rasa Sayangi ya, yang digunakan oleh Malaysia dalam iklan promosi pariwisatanya. Nah, sudahkah kita bangga menggunakan batik ya? Kalau hari ini jujur ya, saya menggunakan batik nih. Sebuah batik yang tentunya diberikan oleh Abang Darosi ya, yang selalu apa namanya mendengarkan kita ya di Jalan Imbo Bonjol. Pemberian batik ini biasanya saya pakai di saat saya dinas ya, atau juga di hari-hari tertentu keundangan juga ya. Pokoknya keren deh ya, batik ini ya cukup enak gitu ya. Kalau dipadu-padankan dengan pakaian lain pun dan juga aksesoris lain pun, ini ya lumayan begitu ya. Lumayan bikin menambah kegantengan menjadi level 4 kali ya.

Wis, empat gak tuh. Oke, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kopi Anda, komentar dan opini Anda di pagi ini. Pendengar, apapun batik yang Anda miliki di rumah, tentunya kita harapkan Anda tidak malu menggunakannya dan menjadi bangga, ya, menambah kepedean, apalagi tentunya batik ini menjadi salah satu ciri khas kita, begitu ya. Kalau udah pergi undangan itu biasanya identiknya yang apa namanya, banyak orang yang menggunakan batik, keren ya. Apalagi batik-batik saat ini, batik-batik kekinian ya, bisa digunakan dari acara formal hingga menjadi gaya begitu. Uis. Dan juga batik ini bisa menjadi salah satu peluang usaha dan juga penggerak ekonomi kreatif. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Pro 1.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan, ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan. Ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita ajak Anda untuk terus bersama kami dengan beragam acara. Kali ini kita ajak Anda di rangkaian acara Pontianak Menyapa dan akan dipandu oleh rekan saya Viko Al-Hadi. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan dan terus di sini di Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
1: Selamat pagi dan salam olahraga, saya Viko Al-Hadi. Luar biasa pertandingan yang dijalani Timnas Indonesia tadi malam yang berhasil menang telak mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 dan memastikan Indonesia bisa ke final ASEAN FIFA ASEAN 2026 yang akan menghadapi Thailand. Bagaimana pertandingan tadi malam, kami mengulasnya di pagi ini. Sudah bersama kami pengamat sepak bola Kalimantan Barat, Mulyanto Marani. Bung Mulyanto, selamat pagi.
2: Selamat pagi dan salam olahraga, Viko.
1: Jaya, jaya, jaya. Ini kayak kurang percaya, kayak tidak percaya aja Indonesia bisa menang nih, Bung Mulyanto. Tadi malam, di babak pertama 6-1 kayaknya udah di atas angin Indonesia bisa menang. Tapi ternyata Malaysia menghadapi Singapura terus nambah gol juga, Bung Mulyanto. Bung Mulyanto. Bung Mulyanto masih bersama kami? Baik, sepertinya terputus. Kami coba kembali untuk menghubungi Bung Mulyanto. Maharani, selamat pagi, Bung.
2: Pagi, Bung Piko.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih sudah bersama RRI. Ini kayak tidak percaya aja nih Indonesia bisa menang. Gimana, Bung Mulyanto?
2: Jadi kalau berbicara percaya tidak percaya, ini saya balik dulu ya, Bung Piko ya. Saya balik nih. Ini yeah. Balik. Seandainya putaran terakhir di grup A ini di FIFA Asian Cup 2026 ini kita melawan Singapura. Ini seandainya ini kita yang terakhir kita lawan Singapura. Itu hasilnya berbeda. Katakanlah kita main pertama melawan Bangladesh, kita enggak tahu berapa menangnya gitu kan. Nah, main terakhir Bangladesh menghadapi Malaysia. Ini misal ini. Terus Indonesia menghadapi Singapura. Pasti hasilnya akan lain. Tapi karena main pertama kita sudah menang dengan Singapura 2-0, kemudian draw 1-0 dengan Malaysia, maka penentuan di grup A ini kita harus menang besar dengan Bangladesh. Nah, disinilah motivasi George Headman selaku pelatih dan juga pemain-pemain Indonesia, kita harus menang besar dan tidak ada kata lain apalagi misalnya kita draw. Karena tagline daripada semua berita-berita yang ada itu, baik berita di medsos, di TV, dan lain sebagainya itu, Indonesia harus menang besar kalau tampil di final di FIFA Asian Cup 2026 ini.
1: Oke, okay, hanya juara grup ya, yang lolos ke final ini, ya,
2: betul,
1: sebuah pertarungan yang besar grup. Juga.
2: Iya, betul. Di grup B sudah menunggu
1: Thailand.
2: Gajah perang Thailand. Ya. Nah, itu. Jadi itulah, maka tadi malam itu saya begitu menyaksikan pertandingan akhir di grup A itu Indonesia menghadapi Bangladesh. Paling saya prediksi ya menang bisa sih, menang besar 5-0 lah. Katakanlah dia 5-0. Tapi begitu posisi sudah 4-0, tahu-tahu Bangladesh bisa mencetak 1-0, ya 1 gol gitu ya, akhirnya 4-1. Ini Indonesia semakin gencar menyerang apa gawang untuk membobol sebanyak-banyaknya gawang Bangladesh. Akhirnya bisa berubah menjadi 5-1, 6-1, 7-1. Nah, ketika posisi 8-1 ya, kalau saya tidak keliru ya, yeah. Begitu posisi 8-1 akhirnya muncul pertandingan yang lain, yaitu Malaysia menghadapi Singapura, bahwa Malaysia memimpin 6-0. Wah, ini berbahaya ini kan, berbahaya. 6-0. Yang tadinya 4-0, kemudian 5-0. Kalau posisi 8-1 kita masih oke.
1: Oke, baik, kemudian, Bung Mulyanto, mohon maaf ya, saya potong ya dulu, mungkin bisa dikecilkan ya sedikit volume radionya, Bung Bul, biar lebih baik.
2: Iya, iya.
1: Oke, jadi bicara Indonesia ini bisa menang besar ini gimana nih, Bung Mulyanto?
2: Sebenarnya motivasi daripada pemain. Karena memang tagline itu yang saya katakan tadi awal itu, bahwa Indonesia harus menang besar kalau ingin kalau akan apa akan tampil di final, karena tidak ada kata lain, tidak ada runner up apalagi di urutan ketiga, ya kan? Jadi kalau kita di runner up berarti kan dia sistemnya itu silang gitu kan. Kita masih aman lah, berarti ada semifinal. Karena di FIFA Asian Cup ini tidak ada semifinal. Dia langsung juara grup A, juara grup B tampil di final. Itulah hebatnya FIFA mengatur strategi untuk Asia Tenggara plus di Asia Timur yaitu Bangladesh. Nah di situ Bung Piko, jadi motivasi pemain itu kita harus menang besar. Bahkan saya prediksi ya paling 5-0 lah, 5-0. Yeah. 5-0 kita sudah bisa tampil di final. Eh rupa-rupanya Malaysia Singapura ini gila juga itu dia main gitu kan.
1: Nah. Tapi bisa kita lihat match of the match-nya atau kunci kemenangan Indonesia ini ada di Ole Robbeni ini. Meskipun dia tidak mencetak gol, yeah. Bung Mul.
2: Dari 5 gol yang diciptakan oleh Miss Becker itu semuanya asisnya itu dari oleh Romeni. Oleh Romeni ada 4 dari 5 itu 4, ya, 4. Semuanya operan-operan dari oleh Romeni. Ini luar biasa. Jadi gaya Eropanya itu betul-betul dimainkan tadi malam Bung Piko. Jadi Eropa itu begini, Eropa itu dia itu tidak ego, tidak egois. Maaf saja ya kalau saya berbicara lain dengan pemain-pemain Indonesia mau mencetak dia sendiri itu dia. Itu dia. Ya kan? Kalau bermain Eropa, padahal kalau Ole Romeni dia sub saja itu bisa gol, tapi dia tidak mau. Dia masih melihat Max Becker posisinya lebih lenggang, lebih mudah untuk mencetak gol, maka dia oper terus ke Ole Romeni. Walaupun dia tidak mencetak gol, dia satu mencetak gol akhir-akhir permainan. Walaupun dari babak pertama dia tidak mencetak gol, tapi dari assist dia itulah, dari operan dia itulah Indonesia akhirnya bisa menang besar. Begitu Bung Piko. Itu gaya-gaya Eropa.
1: Dan Bung Mulyanto, di Indonesia ini sepertinya pemain yang bisa menusuk ke lini pertahanan lawan ini hanya Ole Romeni.
2: Ya, karena itu tadi dia kan bermain di Inggris ya kan, bermain di ekspor. Bahkan sekarang dia di Fortuna Sittard pemain pinjaman di liga kasta tertinggi di Belanda. Kasta tertinggi di Belanda. Ya, jadi tadi kita tidak lihat Belandanya, tidak lihat Inggrisnya, tidak lihat Spanyol, tapi Eropa, gaya Eropa. Jadi betul-betul tadi malam tuh Ole Romeni itu bermain dengan gaya Eropa. Karena betul kalau dia bermain gaya Asia, kita bisa menang tapi tidak sebesar 9-2 tadi malam Bung Piko. Tapi gaya Eropanya betul-betul dibawa dan dia bisa melihat pemain-pemain belakang Bangladesh yang terus menutup gerakan-gerakan dari Ole Romeni. Tapi Ole Romeni dengan tinggi 180 lebih itu yang menjaga pemain Bangladesh itu di bawah Romeni. Jadi dia menganggap wah ini enteng lah untuk kita apa untuk dia menerobos di jantung pertahanan pemain-pemain Bangladesh. Okay. Tapi begini Bung Piko, memang kalau dari ranking Bangladesh memang jauh dari kita, kita. Dia rankingnya itu ya kalau kita sekarang itu setelah kita menang itu ranking kita sudah 117, sedangkan ranking dari Bangladesh itu 159 kalau saya tidak keliru Bung Piko. Okay. Jadi jauh rankingnya.
1: Ya. Banyak kekhawatiran bahwa pertandingan tadi malam ini dari sisi finishing dan mencetak gol ini akan kesulitan Indonesia. Tapi tidak terbukti Bung Mulyanto.
2: Nah itulah makanya saya katakan tadi, kalau ini dibalik, bermain terakhir kita melawan Singapura, hasilnya akan beda. Tapi karena bermain terakhir di grup A ini kita menghadapi Bangladesh, kita bisa menang besar. Saya yakin itu, artinya Indonesia harus menang besar. Betul besar, paling-paling 5-0. Akhirnya bisa, kalau 5-0 atau 6-0 kemarin, kalau misal Bangladesh tidak kebobolan babak pertama 1 itu, kemudian babak kedua bisa mencetak lagi menjadi 2 untuk Bangladesh, mungkin persoalannya tidak sampai 9-2 Bung Piko. Karena kita mencetak 7 gol saja sudah menang dengan Malaysia. Sudah menang dengan Malaysia. Tapi karena injury time babak-babak akhir tinggal detik-detik terakhir itulah Kevin Dick dengan siapa pencetak terakhir itu Max Becker lagi ya kan? Becker lagi itulah yang luar biasa Indonesia, luar biasa.
1: Okay, selain ketegangan semakin meningkat, ketegangan semakin membuat kita berdebar-debar juga karena Malaysia ini terus menambah gol jadi 6-0 nih, Bung Mulyanto.
2: Nah, itu tadi kalau Malaysia hanya menang 2 gol, 3 gol, 4 gol, mungkin permainan kita terakhir itu di babak kedua, detik-detik terakhir itu tidak seperti itu, Bung Piko. Ya paling kita menang 7-1 lah, gitu kan. Tapi melihat, karena begini, pelatih itu kan terus memonitor ini. asisten pelatih memonitor tim kepelatihan Indonesia yang berada di band itu memonitor bagaimana ini hasil Malaysia. Begitu mendengar hasil Malaysia bisa 6-0, wah langsunglah kita serang terus jantung pertahanan Bangladesh. Makanya kita akhirnya bisa mencetak sampai 9-2 itu. Tapi sebenarnya itu Bung Piko, cetak kedua Bangladesh itu kelengahan pemain belakang ya. kita
1: karena memang di belakang hanya dua pemain kalau tidak salah, dua pemain ya,
2: hanya dua, jadi dianggap aman lah nih, tidak apa-apa, paling hanya satu saja gol. Tapi akhirnya begitu gol kedua Bangladesh itu, tapi Indonesia hebat, pemain-pemain Indonesia hebat, begitulah pemain-pemain Eropa ya, pemain Belanda, okay. Pemain Inggris.
1: Ini ada faktor keberuntungan kemenangan Indonesia atas Bangladesh, Bung Mul?
2: Oh, saya rasa tidak keberuntungan, tapi memang betul-betul perjuangan daripada pemain dan juga tim Indonesia tadi malam di Gelora Bung Karno. Bukan kebetulan, tapi memang itulah perjuangan kita. Kalau kebetulan Bung Piko, paling kita menang 1-0.
1: Keberuntungan juga.
2: Ya, ada juga sih, ada juga. Tapi memang itulah kehebatan pemain belakang kita, pemain tengah kita, pemain depan kita. Betul-betul luar biasa. Jadi tadi malam kita betul-betul bermain tim, bukan bermain perorangan. Nah, tidak seperti sebelum-sebelumnya Indonesia tuh selalu bermain perorangan. Itu Bung Piko yang saya perhatikan tadi malam. Jadi kalau soal cerita ketegangan, pemain tegang, kita juga ya nontonnya sebagai bangsa Indonesia lebih tegang, Bung Piko. Lebih tegang. Itu dia.
1: Oke, nah yang jadi poin lagi-lagi adalah sosok Ole Romoni atau sosok pemain yang mampu menembus lini pertahanan. Nah, ini kan kadang-kadang penguasaan bola pun banyak, tapi tidak mampu menembus lini pertahanan, peluang golnya kan juga jadi sedikit, Bung Mul.
2: Ya, semua pemain Bangladesh berada di jantung pertahanan dia. Begini, sebelum bermain itu Bangladesh sudah mengikrarkan, walaupun kami berada di posisi paling bawah, tapi kami ingin menang dengan Indonesia. Terserah mau menangnya berapa gitu kan. Tapi motivasi Indonesia lain lagi. Kita harus menang golnya besar, golnya banyak, supaya bisa tampil di final. Nah, akhirnya dengan gol pertama saja di menit ke-11 ya, kalau saya tidak keliru kemarin itu, babak pertama, disitulah kebuyaran pemain Bangladesh. Tapi kalau di babak pertama posisinya masih 0-0 atau 2-0, itu berbeda lagi, Bung Piko. Inilah sepak bola, inilah hebatnya sepak bola ini. Nah, seperti pernah juga di Piala CONCACAF, Brazil final dengan Argentina. Begitu Argentina bisa mencetak 1-0 untuk mencetak di gawang Brazil, buyar semuanya. Maka tadi malam kita juga hebat, hebat betul-betul.
1: Jadi nah, betul-betul di lini tengah pun Bung Mulyanto ini luar biasa. Pulupesi dan juga Ivar Jenner ini cukup agresif. Berbeda dengan saat menghadapi Malaysia, Bung Mul.
2: Ya, kita melihat dari pinggir lapangan, John Herpan itu terus memberi motivasi kepada pemain. Artinya, pemain, kamu yang berada di tengah itu jangan coba-coba untuk masuk ke depan. Biarkan saja orang depan bermain, kamu tengah saja. Takutnya nanti ada serangan balik. Kira-kira seperti itu, Bung Piko, yang diterapkan oleh John Herpan. Tapi John Herpan juga ada tim teknologinya itu terus memantau. Jadi tim teknologi itu yang menggunakan, ya saya juga tidak, pokoknya dia menggunakan teknologi, dia menyampaikan kata ke John Herdman selaku pelatih timnas Indonesia, Bung John, tolong Anda perhatikan, tengah kita agak rapuh, tolong sampaikan kepada pemain harus begini-begini. Makanya John Herdman itu luar biasa sekali, walaupun dia tidak setinggi pemain-pemain Eropa, tapi dia ukuran Indonesia, dia bisa memberikan motivasi, dia bisa memberikan arahan kepada pemain tengah, Anda jangan maju. Dan
1: sedikit evaluasi, Bung Mulyanto, sedikit evaluasi Indonesia saat menghadapi Malaysia. Lini tengahnya begitu rapuh, begitu melempem, tidak agresif dan kurang cepat. Bumul.
2: Nah, dari tahun 60-an, Bung Piko ya, dari tahun 60-an, kita itu kan memang sudah perangnya itu, apa kalau bahasa kita perang kusumat ya, apa gitulah. Biarlah kita kalah dengan tim nasional lain, asal jangan kalah dengan tim Malaysia. Nah, begitu kita sudah banyak pemain-pemain naturalisasi kita ini, pikiran itu masih ada di benak kita. Ya, ada di benak kita. Akhirnya apa? Kita beban juga, Bung Piko, waktu melawan Malaysia itu. Kita saja sebagai penonton di nonton di TV lah gitu kan, apalagi kalau kita berada di Gelora Bung Karno, beban kita itu tadi, biar kita kalah dengan tim lain, jangan kalah dengan Malaysia. Nah, sebenarnya kata-kata ini sudah dibuang sajalah, buang sajalah. Siapapun harus kita kalahkan. Kalaupun kita kalah pun ya sudahlah begitu kan. Nah, dengan beban itulah maka kita tidak bisa menang dengan Malaysia. Dan sebenarnya waktu gol pertama di babak pertama itu yang dianulir oleh wasit dari Korea itu,
1: yeah,
2: itu sebenarnya gol.
1: Okay.
2: Tapi begitu begitu dia melihat VAR, tidak gol.
1: Baik, baik. Menghadapi Thailand di final, ya, ini gimana, Bung Mulyanto?
2: Kita sudah menghadapi Thailand ini sejak tanggal 31 Agustus tahun 1957 itu sudah 80 kali. 40 kali kemenangan untuk Thailand, 25 kali kemenangan untuk Indonesia, dan 15 kali bermain imbang. Pada tahun 1957 kita menang dengan Thailand itu Piala Merdeka, Merdeka Moment waktu itu ya, Merdeka, yeah, Game. Itu kita menang dengan 4-0. Itulah pertama kali kita menang dengan Thailand. Dan setelah itu sampai 80 kali. Jadi memang dari kalau perbandingan 40 dengan 25 kita banyak kalahnya dengan Thailand.
1: Okay.
2: Tetapi karena permainan kita ketika menghadapi Bangladesh ini luar biasa, saya yakin kita bisa menang. Asalkan satu, okay, saja, euforia yang menang kemarin sudah hilangkan saja. Sekarang
1: banyak,
2: euforia bagaimana kita
1: bisa mengalahkan. Banyak yang mewanti-wantikan agar, ya, John Heitman ini tidak salah, nah, menerjunkan pemain, Bung Mulyanto.
2: Ya, nah di babak kedua itu kan banyak pergantian pemain ya, banyak pergantian pemain. Nah, daya gedornya itu ya kurang lah ya waktu ya.
1: Malaysia.
2: Karena mungkin dianggap kita sudah leading jauh gitu kan. Nah, sudah leading jauh. Kalau di bola voli kan yang keluar bisa masuk lagi. Kalau di sepak bola kan tidak bisa,
1: ya,
2: kan begitu dia. Jadi walaupun John Heitman ini pelatih yang luar biasa mengantarkan Kanada di Piala Dunia ya, di Piala Dunia, tetapi bagaimanapun dia dengan timnya itu ya bekerja sudah baik tadi malam, Bung Fiko. Jadi menghadapi tim Thailand, gajah perang ini, ya nama saja sudah gajah perang, dia tidak peduli dengan, okay, belalai yang luar
1: biasa. Nah, itu dia itu tadi, banyak publik atau pengamat bola menginginkan agar pelatih Indonesia ini tidak salah menurunkan pemain saat menghadapi Thailand nanti.
2: Nah, begini Bung Piko ya, kemarin Rizky Ridho dia bermain pool lah ya, bermain pool ya, dari babak pertama
1: gol
2: sudah
1: juga
2: bermain. Mencetak gol juga. Waktu menghadapi Malaysia, kalau tidak keliru Rizky Ridho ini bermain babak kedua.
1: Ya.
2: Nah untuk itu jangan sampai salah, kalau saya sebagai pelatih timnas Indonesia, tim babak pertama menghadapi Bangladesh itulah yang menghadapi gajah perang Thailand, Bung Piko.
1: Oke.
2: Itu dia.
1: Oke. Ya. Jadi jangan ada bongkar pemain lagi untuk line up awal.
2: Kalau John Heitman selaku pelatih timnas Indonesia, sepak bola Indonesia merubah formasi, saya tidak bisa berkata apa. Mungkin di babak pertama kita bisa kebobolan dua.
1: Nah, tetapi itu kalau dia timnas, itu dia kecenderungan itu dan kekhawatirannya, Bung Mul. Jangan sampai salah menerjunkan pemain nih.
2: Iya. Betul, betul. Jadi itulah. Jadi yang tim yang pertama itulah itu harus diutamakan terlebih dahulu untuk menghadapi. Ini beda, Bung Piko.
1: Yeah.
2: Final itu beda. Final itu. Sebenarnya tadi malam juga final itu. Juga tadi malam juga final. Tapi nanti tanggal 5 Oktober di Gelora Bung Karno dengan euforia luar biasa. Ketua PSSI Erick Thohir, Infantino, Presiden FIFA akan hadir. Nah, lihatkan bahwa inilah Indonesia yang bermain hebat.
1: Oke, okay, tapi Thailand bukan tim sembarangan, Bung Mul.
2: Thailand dia tidak membawa beberapa pemain yang tidak dibawa ke Indonesia menghadapi FIFA Asian Cup 2026 ini, Bung Puko. Jadi dia tidak juga kelas 2-nya. Artinya yang katakanlah 11 pemain hebatnya itu ada 2-3 orang yang dia tidak ditampilkan dikarenakan cedera dan juga ada kegiatan-kegiatan lain. Tapi walaupun dia yang namanya Thailand ini dia pun kelas 2, hebat juga Bung Tito, hati-hati juga kita.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang saya berharap ke Romeni, Matchmaker, pokoknya yang lain-lain lah itu ya, bermainlah seperti gaya Eropa.
1: Oke, dari sisi kalau peringkat kita, Thailand lebih tinggi dibanding Indonesia.
2: Thailand 90, peringkat 90, kita 117 Bung Piko. Jadi memang sebenarnya peringkat itu tidak juga menentukan Bung Piko.
1: Biarpun tidak pengaruh.
2: Saya rasa tidak berpengaruh. Saya contohkan di bulu tangkis kemarin kita, Leo Cornando dan juga Daniel Martin menghadapi ranking 1 dunia, kalah juga dia itu kan.
1: Asal Korea.
2: Sebenarnya begini Bung Fiko, ranking itu karena kita sering bertanding, okay, dapat poin.
1: Baik,
2: itu
1: baik.
2: Dia.
1: Terakhir Bung Mulyanto sebelum kita akhiri, Indonesia ya. Thailand, menangkah timnas ya. Garuda atau kita harus kembali kecewa tanpa gelar juara?
2: Intinya di belakang semangat, tengah semangat, di depan bisa cetak gol, kita bisa menang 3-0.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih Bung Mulyanto sudah bersama RRI pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Pagi. Jaya, jaya, jaya.
1: Baik, luar biasa itu dia tadi analisis dari pengamat sepak bola yang juga jurnalis RRI, Bung Mulyanto Maharani, yang telah menyampaikan analisisnya tentang pertandingan tadi malam Indonesia menghadapi Bangladesh dan bagaimana nantinya peluang Indonesia menghadapi Thailand di babak final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung Senin 5 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Tetaplah bersama kami di Program 1 RRI Pontianak.

Tahukah Anda, sebuah rilis ilmiah baru-baru ini mengkonfirmasi fakta yang menampar kita semua. Makanan kita kini telah disusupi mikroplastik. Sampah botol, kantong, dan sedotan yang kita buang ke alam tidak pernah benar-benar hilang. Laut menghancurkannya menjadi partikel tak kasat mata, dimakan oleh ikan, dan kini kembali kita telan di meja makan. Sadar atau tidak, setiap minggu kita memasukkan plastik seberat satu kartu kredit ke dalam tubuh kita. Zat asing ini sekarang mengalir di darah, bersarang di organ, bahkan ditemukan di dalam plasenta bayi. Mari kita putus rantai polusi ini dari piring kita sendiri. Bawa kantong belanja dan botol minum ramah lingkungan. Kurangi penggunaan wadah makanan berbahan plastik sekali pakai. Dan pilah sampah plastik dari rumah agar tidak berakhir di lautan.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersih.

0: Tanah Air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik, ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim seorang pria bernama Simon Ministri mendapat bantuan Direct Aid Program dari pemerintah Australia, maksud kami. Bantuan ini diklaim disalurkan melalui Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Jacqueline Fris Manuputi. Masyarakat ingin mendapatkan nomor telepon Jacqueline, ya, dan diminta menghubunginya lewat akun Facebook tersebut. Dan faktanya klaim ini adalah tidak benar. Dan setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid. Seorang pria bernama Simon Ministri ini mendapatkan dana bantuan DAP. Di media sosial Instagram milik Jackie Manuputi juga tidak ditemukan informasi dirinya menyalurkan bantuan DAP dari pemerintah Australia. Dilakukan pengecekan keaslian video ini menggunakan Hive Moderation, dan suara pria bernama Simon Ministri yang mengaku mendapatkan bantuan dari DAP merupakan hasil manipulasi buatan AI dengan probabilitas 99.3%. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dari laman website kami, dan bagi Anda juga yang mendapatkan informasi, jangan lupa cek selalu fakta yang Anda dapatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
3: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
4: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Di pagi ini tentunya Halo RRI hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budi Mantai, penyiar Anda. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Ada rekan saya di Sambas pagi ini kalau tidak salah Firdaus ya, yang tentunya akan menemani saya. Langsung saja kita sapa ya. Halo Firdaus, selamat pagi. Firdaus yang tentunya akan menemani saya. Langsung saja kita sapa ya. Halo Firdaus, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi rekan Budi.
0: Firdaus.
1: Ya.
0: Agak delay ya, Daus ya.
2: Akan menemani saya.
0: Daus?
1: Ya, kedengaran ya Budi ya.
0: Nah, gimana? Kalau ini kedengaran nih.
1: Oke.
0: Apa kabar Daus?
1: Alhamdulillah sehat Budi, gimana juga kabarnya?
0: Sehat dan juga, alhamdulillah. Dan kalau kita bicara cuaca juga gimana nih di Sambas?
1: Nah, cuaca di Sambas pagi sampai jam sekarang 9 lewat 06 waktu Indonesia Barat ya, pantauannya cukup bagus sekali, cerah berawan. Ini udah berangsur-angsur mulai panas nih Budi. Dan untuk kabut asap ya, update-nya kabutlah per tanggal 2 Oktober ini sudah sangat berkurang lah.
0: Oh iya. Kurang lebih sama ya, untuk Kota Pontianak juga mengalami hal yang sama begitu.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kabar gembiranya juga kalau kita bicara kabut asap ini, untuk kondisi air PDAM ini juga alhamdulillah sudah mulai normal begitu ya. Dalam artian kalau kemarin mungkin terasa asin dan lain sebagainya. Nah kalau tadi pagi pas coba-coba apa namanya merasakan, mungkin sudah berapa hari ini sudah ini ya, sudah tawar lah gitu ya.
1: Ya nggak berasa asin-asin lagi ya Budi ya.
0: Sudah.
1: Itu dirasa nggak diminum kan?
0: Dirasa aja nggak diminum. Kenapa takut apa? Sakit perut juga gitu.
1: Iya. Betul. Alhamdulillah ya memang. Kalau di Sambas, tapi di rumah masih ini. Karena mungkin airnya itu air sumur ya, masih agak-agak kecut gitu.
0: Oh, tapi hujan di sana ini ya sering ya?
1: Sering hujan dan bahkan ya di Sambas nih Budi ya, karena kan sering hujan nih. Jadi update-nya per tanggal 1 Oktober ini dilaporkan, diprediksi ya dari BMKG sampai Desember. Dari Oktober ini ya, Wakil Bupati juga bilang untuk meningkatkan kesiapsiagaan agar hujan ini tidak menimbulkan bencana. Nah, karena menariknya juga kondisi datang setelah periode karhutlah kemarin kan. Dan laporan tersebut sudah disebutkan titik api di Sambas itu dilaporkan nol nih Budi.
0: Wih, keren.
1: Sementara untuk hujan nih juga membantu sekali ya mengurangi kabut asap dan mengisi kembali sumber air di masyarakat Sambas. Dari sisi BMKG juga dari awal Oktober sampai Desember itu berpotensi mengalami peningkatan hujan ya, meskipun kondisi cuaca sampai saat ini sangat bervariasi. Jadi untuk perkiraannya juga tanggal 2 sampai 5 Oktober itu perlu diwaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang nih Budi, dari prediksi BMKG terbaru.
0: Oh gitu ya. Dan kalau kita bicara imbas karhutlah kemarin itu kan apa namanya, anak-anak sekolah ini kan pada libur begitu El ya. Nah kalau alhamdulillah saat ini tentunya sekolah sudah mulai berjalan normal, perjalanan apa pembelajaran tatap muka juga sudah berlangsung dari hari Senin kemarin ya. Dan tentunya mudah-mudahan ini kondisinya semakin baik.
1: Amin.
0: Dan kondisi apa kabut asap juga segera apa namanya berlalu begitu ya.
1: Untuk krisis air bersihnya juga alhamdulillah berkurang ya mungkin ya Budi ya.
0: Iya, jangan sampai juga, karena kan ini apa namanya depot air itu kan ngambil apa namanya sumber airnya itu kan di anjungan. Nah kabarnya kemarin itu kan anjungannya sudah mulai kering, tapi mudah-mudahan karena hujan yang sering turun ini setidaknya lah ya tidak ada kembali istilahnya antrian, karena saya pantau juga antrian untuk di depot-depot air itu tidak ada lagi ini. Daus.
1: Wah, udah mulai berkurang karena memang intensitas di Pontianak mungkin hujannya udah mulai banyak juga ya Budi, karena kan di Sambas ini kan memang prediksi BMKG udah mulai waspada, bukan lagi menunggu hujan tapi waspada hujannya ini akan berlangsung sampai Desember nih.
0: Mois. Tapi mudah-mudahan tidak inilah, tidak terjadi apa-apa lah ya.
1: Ya, tapi memang kalau di tempat Bung Us ya Budi ya, itu
0: di mana Us?
1: Di Desa Sepadu. Nah, itu kalau update-nya tiap Kecamatan Teluk Keramat ya, tiap tahun itu pasti kalau Desember, bulan Desember bulan 1 itu biasanya rumah itu masih naik itu Budi.
0: Oh,
1: naik. Curah hujan kan cukup tinggi. Biasanya itu terjadi di 2 bulan itu yang paling tinggi ya, untuk kapasitas air yang meningkat sampai nyentuh lantai rumah. Ya, siap-siap aja bersapu selap pel itu.
0: Berarti udah bisa diantisipasi mulai dari sekarang nih.
1: Betul, udah mulai ditinggikan tuh tempat tidur, kulkas.
0: Iyalah, mudah-mudahan ini apa istilahnya tidak mengagetkan juga ya. Jadi kita bisa antisipasi dari awal. Artinya peralatan listrik yang ada di rumah ini mungkin ditempatkan seperti Daus katakan, ditempatkan yang agak tinggi lah ya, gitu ya. Oke, kalau ada yang ingin menyampaikan informasi untuk Sambas di pagi ini nomornya berapa nih, Daus?
1: Ya, kita undang juga nih, mumpung lagi tuning kita di Halo RRI ya, buat pendengar di mana aja berada, di Sambas khususnya yang ingin bergabung atau menyampaikan aspirasi, kritik, saran, masukan, ataupun keluhannya, bisa langsung dihubungin di line interaktif Sambas di 0851-7670-0977.
0: Kalau untuk Pond Gerang silakan 0561734987 atau di 0811570-1042. Itu nomor telepon dan juga WhatsApp yang mungkin bisa Anda hubungi. Sembari menunggu informasi dari pendengar kita ya, mungkin Anda bisa menyampaikan hal-hal yang krusial, misalkan infrastruktur ya, atau juga mungkin ada temuan-temuan apa di pagi ini Anda temukan, mungkin kabel putus, listrik mungkin padam di tempat Anda, atau juga hal lainnya, pelayanan publik ya dan lain sebagainya, bisa Anda sampaikan kepada kami. Atau juga mungkin bertanya, Bang, beli tabung gas saat ini di mana, begitu ya mungkin ya, karena mungkin di tempat Anda mungkin lagi langka dan lain sebagainya, mungkin bisa sharing bersama kita. Atau juga mungkin ada kucing yang nyangkut di tali jemuran atau apa gitu ya, atau di atap loteng gitu ya, bisa sampaikan. Siapa tahu kita bisa langsung menghubungi pihak terkait, misalnya damkar ya.
1: Iya.
0: Agar kita bisa minta bantuannya. Silakan. Jangan malu-malu, jangan sungkan untuk bisa bersama kita pada pagi ini.
1: Ya, barangkali juga ada ular masuk rumah ya.
0: Betul.
1: Daripada panik, mumpung ada radio ini bisa dihubungi langsung ke kita biar kita langsung sambungkan ya Budi ya ke pihak terkait juga. Betul. Atau mungkin juga masalah ini Budi juga bisa ya ke kita terkait keluhan-keluhan pelayanan publik ya, juga bisa diberikan ke kita, baik itu di Sambas atau Pontianak dengan line interaktif yang udah disebutkan tadi. Nah, itu dia.
0: Siap, betul. Nah, ini kami hadirkan informasi terkait dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Barat ya, tentang pengoperasian jembatan Kapuas 1 dan duplikasi jembatan Kapuas 1 bagi angkutan orang dan barang di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi ini ada beberapa yang dilarang ya. Jadi dilintasi oleh kendaraan angkutan orang dan barang roda 6 atau lebih, begitu bus ya, fuso box, fuso bak ya, dan juga kontainer 20 atau juga 40 feet ya. Truk BBM kosong dengan kapasitas 24.000 liter dan juga berlaku setiap hari kalender. Nah, ini.
1: Oke.
0: Ada telepon kah, Das?
1: Sepertinya tadi sempat hadir ya penelpon pertama tapi terputus. Ya, ini boleh kita informasikan juga buat penelpon mungkin yang ingin bergabung, pastikan juga ya ada pulsa dan kuota. Ya, kalau ada gangguan boleh geser dikit. Siap. Ya. Kita masih menunggu dan terbuka buat semuanya yang dengar nanti sampai jam 10 ya Budi ya.
0: Betul.
1: Masih banyak. Silakan dihubungkan kembali buat siapa tadi enggak tahu ya. Karena sempat terhubung sebentar.
0: Iya, mungkin masih malu-malu kali ya.
1: Ya, biasa.
0: Ah, lanjut lagi terkait dengan surat edaran tadi. Ini yang diperbolehkan ini. Wah, itu angkat dulu, Firdaus.
1: Halo. Halo RRI, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Oh,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Pawadi ya?
2: Ah, betul sekali. Ini dengan Bang Uus ya?
1: Iya, dengan Bang Uus sama Bang Budi juga nih.
2: Selamat pagi buat Bang Mus dan Bang Budi ya.
0: Ya, itu Bang Pawadi. Selamat pagi juga.
2: Ini ya apa? Bang Pawadi sangat bersyukur sekali karena Yalah, cuaca di hari ini sudah tampak sudah bagus dan baik kan. Terhutbah itu sudah agak berkurang.
1: Oke.
2: Nah, jadi mudah-mudahan di Kalimantan Barat juga begitu, nah Bang Budi.
1: Ya.
2: Nah, begini Bang Budi, Bang Gus.
1: Ya, gimana?
2: Kami sebagai masyarakat tentunya dari kecamatan ini, kecamatan Sajat Bang Gus, mengeluhkan masalah jalan kami ini Bang Gus.
3: Jalan di daerah mana?
2: Jalan di daerah kecamatan Sajan.
1: Oke.
3: Sajan ya.
2: Sebampang penunjuk itu Bang Gus yang disebutkan. Karena sampai saat ini kami di kecamatan Sajan, tentunya di desa Mangkodaya ataupun desa Beringin ataupun sama dengan desa Perigilimus ataupun desa Semanga. Sangat mengharukan sekali dan sangat menginginkan. Apakah dapat diperhatikan oleh satu pemerintah, satunya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, akan diharapkan supaya dapat memperhatikan, karena keluhan kami ini sebagai masyarakat ini mengurus memang sangat-sangat memalukan. Terutama untuk kami untuk menuju tempat kesehatan, ya tentunya ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, sangat sulit sekali gitu Bang Us.
3: Bang Pawadi, mohon izin saya potong. Itu kondisi jalannya seperti apa? Berlubangkah, berlumpurkah atau?
2: Jalan sih memang ada, cuman berlubang, enggak bisa ditembus oleh roda empat. Tentunya macam ambulan lah gitu. Nah, jadi sehingga kami sebagai masyarakat untuk menuju rumah sakit ataupun puskesmas untuk membawa pasien itu sangat sulit sekali dan sangat menyusahkan sekali Bang Us. Dan untuk menuju sekolah ataupun ke kecamatan itu sangat sulit sekali gitu Bang Us. Nah, jadi kami mohon kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tolonglah perhatikan kami ini sebagai masyarakat, tentunya di kecamatan Sajat itu Bang.
1: Kecamatan Sajat ya.
2: Nah, itu aja yang saya keluhkan. Dan kedua Bang Us.
1: Iya, gimana nih?
2: Bang Pak selalu mengatakan itu masalah termancar RRI kita sama ini bagaimana, apakah pemerintah juga dapat terus memperhatikan, dan karena saat ini kami tidak mengikuti apa yang sampaikan, misalnya di informasi yang dari pemerintah ataupun masyarakat. Nggak bisa kami ikuti, tidak bisa kami dengarkan gitu Bang Us. Nah, jadi mohon juga kepada tentunya kita kan memang masyarakat mengharap kepada pemerintah lah Bang Us ya. Nah, jadi sedapat mungkin pemerintah tolonglah perhatikan, dan keluhan-keluhan kami dapat didengar. Mudah-mudahan kedepan ini dengan segera dapat dilaksanakan, dapat di perbaiki lah gitu Bang Us.
1: Iya, baik.
2: Nah, itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Yang mudah-mudahan kita masyarakat Sambas tentunya sudah menikmati, mudah-mudahan kesehatan kita penyakit lah yang tentunya yang kita selama terbuka itu memang sangat menyusahkan dan sangat menyedihkan. Mudah-mudahan sudah terhenti gitu
1: Bang Budi. Siap.
2: Mudah-mudahan ya. Nah, itulah Bang Budi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi di Sambas, terima kasih.
1: Baik.
3: Yang memang terakhir jadi, itu apa? Pemancar air di Sambas gitu ya?
1: Iya, ini memang sepertinya sudah beberapa waktu ini memang dipertanyakan oleh banyak pendengar ya Budi ya di Sambas. Karena kan memang kita sudah beritahu berulang, repeat juga, kalau di Sambas memang untuk radio biasa atau digital analognya itu belum bisa didengarkan karena terkait kendala maintenance dan perbaikan untuk pemancar di Sambas ya. Nah, itu juga kita udah arahkan karena masih bisa diakses melalui RRI digital, di mana di situ bisa pakai aplikasi dan juga data. Dan memang ya banyak juga yang masih mengeluhkan karena mereka ini tidak punya HP Android, tidak banyak yang punya HP-HP yang bisa akses digital gitu Budi. Jadi banyak yang masih mengandalkan radio biasa, jadi untuk pergi ke sawah, nangkal atau noreh ke karet gitu ya, bawa radio biasa, jadi susah untuk mendengarkan. Nah, tadi juga keluhannya kan disampaikan oleh Bang Padi ya, terkait jalan di Kecamatan Sajat, disebutkan juga Desa Mekarjaya, Desa Beringin ya, Desa Perigilimus dan juga Desa Semanga, ini memang butuh perbaikan jalan karena susahnya akses ke tempat kesehatan untuk ambulans lalu lintas ya juga ya susah, dan mudah-mudahan nanti ini dapat cepat sekali dapat tanggapannya. Kita juga udah tampung ya, kita akan sambungkan ke pihak terkait juga Budi ya.
0: Dan mudah-mudahan ini kan udah bulan Oktober, jangan ya. Di tahun 2026 ini istilahnya apa, bukan istilahnya ya, semoga segera ya. Pemerintah inilah ambil bagian untuk hadir di sana begitu.
1: Betul. Dan kita ucapkan makasih juga buat Bang Poadi yang ada di Desa Mensemat tadi sebagai penelpon ya, yang udah menyalurkan pendapatnya dan juga menyampaikan keluhannya. Buat pendengar lainnya juga boleh menyampaikan hal serupa ataupun hal lainnya yang ingin disampaikan di Halo RRI barengan kita Budi dan Bang Uus ya. Di line interaktifnya kita undang kembali, disampaikan kembali Budi di Sambas di 0851-7670-0977. Begitu juga Pontianak.
0: Oke, Pontianak 0561-734-987 atau di 0811-570-1042. Saya lanjut lagi dah Uus ya, yang diperbolehkan ya. Terkait dengan surat edaran tentang pengoperasian jembatan Kapuas 1 dan juga duplikasi jembatan Kapuas 1 bagi angkutan orang dan barang ya. Yang tadi di awal itu yang dilarang ya.
1: Ya.
0: Jadi yang diperbolehkan ini dilintasi oleh kendaraan angkutan barang roda 4 itu pick up ya bahasa Pontianaknya, pick up dan juga truk engkel dengan muatan ya. Terus juga kendaraan khusus roda 6 atau lebih termasuk bus sekolah, truk BBM kosong dengan kapasitas 16.000 liter per tangki air kosong, truk tanpa muatan ya, bus rapid transit ya, kendaraan khusus kepentingan lain berdasarkan pertimbangan kepolisian negara Republik Indonesia dan atau pemerintah daerah kabupaten kota ya, dengan ketentuan larangan operasional ini larangan operasionalnya pada pukul 6 hingga pukul 8 dan pukul 16 sampai 19 atau jam 7 malam ya. Khusus kendaraan truk sampah dengan muatan hanya diizinkan melintas pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 5 pagi ya. Itu dia pembatasannya. Jadi ini kita harus kita ketahui ini ya. Dan artinya nanti kalau ada pembatasan operasional ini, jangan-jangan nanti kalau dulunya kan ada larangan ya untuk melintasi, jangan-jangan setelah ini ada ini ya, ada apa diperbolehkan untuk melintas jembatan Kapuas 1 nih, karena jam operasionalnya sudah ditentukan begitu Daus.
1: Tinggal tunggu update terbarunya aja lagi.
0: Daus suaranya kecil banget Daus.
1: Kecil ya?
0: Iya.
1: Bentar, ini gimana kalau sekarang?
0: Masih Daus?
1: Masih?
0: Masih.
1: Oke, okay. Perbaiki
0: dulu. Nyaris kurang terdengar nih Daus.
1: Kalau sekarang gimana?
0: Masih nih.
1: Oke, okay, sebentar ya.
0: Oke, mungkin ada kendala ya kali Daus ya.
1: Ya, kita perbaiki sebentar ya.
0: Oke, kalau gitu kita break dulu ya Daus ya. Oke, kita break dulu pendengar dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI. Ini sebuah lagu saya pinggirkan untuk Bang Pawadi ya yang ada di Sambas dan juga mungkin pendengar yang mungkin baru saja bergabung sama kami di Halo RRI. Kita break dulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

0: Oke, masih bersama kami di Halo RRI ya, dan tentunya kita masih bersama rekan saya Firdaus. Langsung saja kita sapa coba Firdaus.
1: Halo, gimana Budi untuk suaranya?
0: Ya lumayan sih ketimbang tadi tiba-tiba menghilang ya.
1: Kok bisa menghilang itu?
0: Mungkin ada yang kesenggol mungkin ya.
1: Iya, sepertinya ada yang kesenggol ataupun yang enggak disenggol nih ada yang nyenggol sengaja. Oke. Okay.
0: Nah, itu dia tadi ada beberapa laporan tadi ya yang disampaikan oleh Pak Bung Pawadi tadi ya. Terkait dengan kondisi jalan rusak.
1: Ya.
0: Beberapa desa di Sambas, Kecamatan Sajat, betul ya?
1: Ya, Kecamatan Sajat di beberapa desa tuh kayak Desa Mekarjaya, Beringin, Perigi Limus dan Desa Semangat. Oh ya, dan ngomongin tadi Perigi Limus ya, itu kan masuk sebutan dari Bang Pawadi. Ini juga dapat kabar terbaru kalau di Perigi Limus ini juga kemarin dapat sorotan dari masyarakat ya Budi ya. Kita dapat laporan kalau adanya kejadian longsor di area Gunung Senujuhnya Desa Perigi Limus tuh. Wah. Ini mungkin sejalan dengan informasi yang kita sampaikan karena curah hujan dari BMKG bilang disampaikan cukup tinggi ya sampai nanti Desember nih Budi. Jadi untuk daerah pegunungan di area Senujuh ini udah kena dampaknya. Jadi ada longsor ya sebagian. Dan material tanah longsor di longsoran Gunung Senujuh hingga saat ini belum dipastikan, belum diketahui juga luasannya longsoran maupun dampak yang ditimbulkan. Tapi masyarakat yang melintas di sekitar lokasi pastinya kita himbau ya untuk berhati-hati dan waspada, terutama apabila kondisi cuaca hujan yang diperkirakan ini bakal lebih sering dan intensitasnya walaupun sedang tapi sering ya. Kalau dibilang mungkin kata orang apinya udah padam, hujannya udah lebat, tapi kewaspadaan jangan ikut dipadamkan ya Budi ya.
0: Iya, itu kapan kejadiannya Daus?
1: Kemarin.
0: Oh gitu ya.
1: Nah, ini dapat sorotan juga ya. Kita dapatnya dari informasi yang dikirim ke via Facebook, walaupun foto ya, tapi enaknya sih video harusnya.
0: Betul. Namun mudah-mudahan ini tidak ada korban jiwa atau juga korban lainnya gitu ya.
1: Iya, mudah-mudahannya. Itu kalau dilihat dari fotonya cukup banyak besar juga nih Budi. Nanti boleh dikirim deh ya kalau mau ya.
0: Siap, siap, siap.
1: Oke.
0: Okay. Oke, Anda juga bisa menyampaikan kepada kami mungkin hal lainnya yang mungkin bisa Anda temui ya di lapangan sana. Mungkin saat ini bingung lagi butuh tempat tongkrongan yang nyaman mungkin. Nah, nanti bisa hubungi kami juga mungkin ya. Siapa tahu ada beberapa rekan saya ini kan ramai nih. Ada Atika, ada Bang Edi, ada Bang Rama, ada Bang Orlin, siapa lagi ini? Ramai ini di sini. Siapa tahu dari mereka ini bisa menyebutkan beberapa tempat rekomendasi tempat nongkrong yang enak gitu kan.
1: Itu kayaknya tiap beda orang beda tempat deh.
0: Beda tempat pastinya. Kita terima telepon dulu ya Daus ya.
1: Iya.
0: Halo RRI.
2: Halo
0: RRI.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nani ya.
2: Iya, apa kabar Bung Budi dan Bung Firdaus?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik. Sehat ya, selamat hari Jumat.
0: Sehat, iya, selamat hari Jumat juga buat Ibu Nani.
2: Ya, lama saya enggak telepon nih, udah berapa minggu gitu.
0: Siap.
2: Saya tetap selalu dan selalu, kalau 9 bahan pokok jangan ditanya harganya luar biasa ya, Bung Budi. Saya selalu bicara, masalah tronton aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Parkir, di Dr. Hoidin, karena saya tinggal Dr. Hoidin ya. Ya, sekarang mungkin banyak kiri kanan tuh truk-truk parkir. Jadi sekarang tadi malam saya belanja mau beli pisang masa hijau gitu ya, daerah-daerah pasar pagi. Oh itu banyak benar truk parkir pinggir jalan berlawanan arah lagi parkirnya. Itu kok dibiarkan? Memang udah ada jalur mereka atau gimana? Jadi di situ yang nggak pernah macet jadi macet gitu. Kiri kanan berlawanan arah itu parkirnya.
0: Okay.
2: Apa diperbolehkan gitu? Selama ini kan kita tahu tidak boleh parkir mobil, parkir pinggir jalan. Tapi ini kenapa parkir? Tahu saya di Gertak Satu itu parkiran tongkrongan mereka.
0: Ibu Nani, mohon maaf, saya potong. Ya? Apakah kira-kira dia parkirnya ini siang hari, pagi, malam, atau malam hari?
2: Malam.
0: Malam hari ya?
2: Iya. Memang ada jadwal malam ya? Kadang-kadang siang, kadang-kadang pagi juga ada. Karena itu tidak terlalu banyak parkirnya. Kadang-kadang saya tanya tukang jual buah. Bang, boleh ke parkir? Nggak tahu lah, Bu. Mungkin jadi diperbolehkan kali. Kata terminal mereka ada. sekarang udah jadi terminal mereka, terminal tronton dan truk. Jadi kita mau bicara apa begitu? Ini mungkin udah kewenangan pemerintah kita, pemerintah kota begitu. Dulu kan kalau kita punya mobil pribadi mau belanja parkir di pinggir jalan kan rajia. Sekarang kan udah berseliweran, udah nggak ada lagi, nggak ada peraturannya lagi. Nggak ada, saya lihat nggak ada peraturannya lagi. Banyak orang parkir pinggir jalan kadang-kadang stop. Jadi kita kalau kita marah kita kasih tahu dia marah kita lagi karena kita pakai motor. Kalau kita pakai mobil, mungkin dia nggak berani marah. Mm-hmm. Jadi inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Ini bukan hoax ya, nyata ya. Kalau tidak percaya, jalan aja lah. Karena saya tadi malam baru berjalan, jadi saya lihat, oh masih ada malam hari juga. Pagi hari juga kadang ada dia terminalnya di situ. Tapi kalau udah ada yang peraturan dari pemerintah seperti itu, kita sebagai masyarakat mau berbuat apa? Tapi siap. Jangan nanti tahun 2009, cium kaki kita pun mau mencalonkan diri begitu anggota dewannya, atau wali kotanya, atau gubernurnya. Jangan saja mau datang ke rumah kita yang buruk juga dia mau.
0: Baik.
2: Itu kan rahasia umum ya.
0: Baik,
2: itu Bung Budi pun juga tahu rahasia umum, dah. Jangan seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi keluhan masyarakat didengar dari ke-9 bahan pokok yang naiknya luar biasa, dari cabai rawit, dari timun, dari segala-galanya, kacang panjang Bung Budi 8 biji atau 5 biji itu ya Rp8.000. Dulu enggak ada harganya kacang panjang.
0: Siap.
2: Nah, ini keluhan kami sebagai
0: masyarakat Bung
2: Budi ya.
0: Oke, siap.
2: Dengarkan ya, dan juga dari RRI menyampaikan ke instansi yang bersangkutan. Kelihatannya saya sering bicara seperti masalah tronton di Dr. Rodin, tapi enggak ada solusinya ini.
0: Baik.

0: laporan Anda seperti apa. Mungkin ada juga, mungkin Anda saat ini sedang apa namanya keliling ya di Kota Pontianak dan juga mungkin menemukan ada laka lantas di sana dan lain sebagainya. Oh. Mungkin Anda bisa, bisa juga sampaikan kepada kami di pagi ini. Ya, Daus, iya. Di Sambas juga seperti apa? Apakah sudah ada juga yang ingin kembali bergabung?
1: Ya, kita undang kembali ya, karena kan di tadi udah dapat satu masukan juga dari Bang Puadi, tapi untuk pendengar lainnya juga tidak menutup kemungkinan masih bisa, waktunya masih ada juga yang ingin gabung di 0851-7670-0977 ya.
0: Oke. Kalau untuk Kota Pontianak sih ya, RD Pontianak kami masih tunggu ya di line telepon kita 0561-734-987 atau di 0811-570-1042, itu dia. Nomor telepon dan juga WhatsApp yang mungkin bisa Anda hubungi saat ini. Dan kalau Anda sering berlalu lintas di Kota Pontianak, saya sarankan juga untuk lebih berhati-hati ya melintasi Jalan Tanjung Pura, di mana di sana ada beberapa titik yang menjadi fokus pembangunan SPALDT ya, sehingga ini cukup memakan badan jalan. Dan apa namanya, mungkin Anda lebih apa namanya memelankan kendaraan Anda, memacunya, jangan pelan saja, jangan santai, karena di beberapa titik kemarin ini sempat ada yang bersenggolan dan lain sebagainya begitu ya, karena mungkin kondisinya ingin cepat dan ingin cepat sampai lah ya ke rumah begitu, sampai bersenggolan tidak memandang kendaraan lain. Nah, ini yang harus diperhatikan selama berkendara ya, jangan sampai juga Anda membahayakan Anda sendiri dan juga pengendara lain. Oke, Firdaus, sepertinya iya, kita berada di ujung kebersamaan kita di pagi ini. Wah, ya.
1: Baik ya.
0: Tak terasa nih sudah hampir 1 jam kita ngomong-ngomong ya. Cuap-cuap
1: gitu. Cuap-cuap ya.
0: Dan juga saya ingatkan pendengar semuanya ya, nanti jam 10 kami hadirkan Indonesia Sehat, Tren Gizi Sehat 2026, bukan sekedar kenyang tetapi juga harus bergizi. Nanti kita hadirkan bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Ketua Persagi Kuburaya. Nanti hostnya ada rekan saya Meiti yang akan menemani Anda. Oke, kita cukupkan dulu ya Firdaus ya di Halo RRI pada kesempatan kali ini.
1: Siap, siap.
0: Terima kasih Firdaus atas kebersamaannya ya. Sama-sama. Di kesempatan kali
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih kembali ya buat Budi, jaga kesehatan walaupun cuaca udah mulai membaik.
0: Iya, kayaknya udah mulai drop nih, jadi butuh vitamin juga sepertinya.
1: Nah, itu dia. Kayaknya butuh yang bergizi-bergizi ya.
0: Nah, apalagi yang merah-merah ya. Baik, terima kasih Firdaus, selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya.
1: Baiklah, siap. Selamat siang.
0: Baik, selamat siang juga Firdaus dan pendengar. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan lagu penutup ini saya berikan ya, atau bingkiskan kepada Ibu Nani yang ada di Pontianak yang sudah bersama kita. Dan juga tadi ada Bung Pawadi di Sambas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Indonesia Sehat, di mana nanti akan kami hadirkan tema Tren Gizi Sehat 2026, bukan sekedar kenyang tetapi harus bergizi. Nanti kami hadirkan narasumber, ada Ibu Suyanti STGZ selaku ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam dan juga Ketua Persagi Kuburaya. Nanti pastinya kami akan siarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda untuk bergabung nanti di kolom komentarnya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570-1042. Saat itu kami lanjutkan. Pendengar, kita nanti bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Lalu juga kami hadirkan rangkaian informasi, jangan lewatkan juga 13 hingga 13.30-nya kami update informasi di Warta Berita. Lalu program yang Anda tunggu-tunggu, Indonesia Bangernya, 13.30 hingga 15.00-nya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: kebersamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

0: 7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Anak-anak, jangan main hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
5: Bentar, Bu. Lagi asik.
4: Anak-anak, cepat masuk.
6: Dingin.
4: Kan, ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
6: Tapi main hujan itu asik, Bu.
4: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
6: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
4: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras, dengan angin kencang dan petir, harus dihindari, Adi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan beberapa menit yang lalu, pendengar, bahwa di pagi hari ini mendengar ya, kita akan mengawali perjumpaan kita dengan program Indonesia Sehat. Seperti yang kita ketahui bersama pendengar ya, sekarang dengan perkembangan teknologi ya, kita mau lihat menu resep masakan atau pola hidup sehat dan sebagainya tuh sekarang sudah mudah ya pendengar. Biasanya kembali lagi ke kita gitu ya. Kita mau menerapkan pola hidup sehat dengan cara seperti apa? Apakah menyontek salah satu mungkin menu ataupun resep yang sedang viral? Ataukah misalnya kayak kemarin ada tuh yang ngetren katanya judulnya. Sebutannya apa? Tiffany's Plate katanya. Itu kan yang sehat gitu ya. Sehat, aduh gitu, kok ada double suara saya, operator dari mana ini? Nah seperti itu pendengar ya. Jadi memang tren makanan bergizi, makanan sehat itu juga sudah banyak begitu ya. Tapi apakah itu adalah cara yang benar seperti itu? Dan apakah makanan-makanan yang sehat dan mengenyangkan ini ya memang benar-benar sehat dan bergizi atau tidak? Nah, membahas mengenai hal ini lebih detailnya pendengar, kami hadirkan tema Tren Gizi Sehat 2026, bukan sekedar kenyang tapi harus bergizi. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita via Zoom meeting, ada Ibu Suyanti STGZ selaku ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam, juga Ketua Persagi Kuburaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ibunya lagi telepon ya. Baik ya, saat lagi kita akan kembali menghubungi Ibu Suyanti. Diinformasikan juga kembali ya pendengarnya, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung di sana. Mungkin Anda mau tanya-tanya berkaitan dengan tema kita, atau ya pendengar ya, Anda ingin curhat nih, mungkin Anda sudah punya pola makan tertentu, punya pola diet tertentu yang sudah ditemukan, oh kayaknya kenyang nih, enak nih, nyaman, tapi apakah sudah benar bergizi begitu ya pendengar ya, nanti boleh ditanyakan, karena memang narasumber kita adalah seorang ahli gizi. Kok nanya ke saya, salah saya gak tahu ya pendengar ya, nanti kita sama-sama tanyanya ke narasumber kita seperti itu. Apa sih ini seperti itu pendengar ya. Kembali lagi, memang kalau kita berbicara mengenai tren gizi sehat 2026, kayaknya memang sekarang ini memang masyarakat sudah mulai melek ya, bahwa memang hidup sehat itu adalah salah satu hal yang penting seperti itu. Ini apa sudah gini, apakah ibunya sudah ready? Kita sapa ya. Halo Ibu, selamat pagi. Sudahkah?
1: Pagi, Mbak
0: Dian. Dengan Mei di sini, Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mei.
0: Iya, maaf ya, Bu ya, sedikit mengganggu waktunya di pagi hari ini. Sudah aman ya, Bu ya?
1: Aman, insyaallah.
0: Suara saya jelas ya, Bu ya?
1: Jelas, Mbak Mei.
0: Alhamdulillah. Nah, Bu, tema kita adalah tren gizi sehat 2026, bukan sekedar kenyang ya, tetapi harus bergizi. Nah, mungkin kita tanya dulu nih, Bu, ke yang awal. Sebenarnya tren gizi sehat itu di 2026 seperti apa sih, Bu?
1: Pada intinya gini ya, Mbak Mei ya. Kalau kita berbicara tentang makanan gitu kan, masyarakat kita ini kan sebenarnya tidak kekurangan makanan, Mbak. Justru tantangannya saat ini adalah bagaimana kita benar-benar bisa memilih makanan yang memberikan manfaat buat tubuh. Nah, saat ini kan memang kita sedang menghadapi dua masalah gizi sekaligus nih, Mbak. Yang pertama adalah masih ada masyarakat yang kekurangan gizi, tetapi di sisi lain semakin banyak juga masyarakat yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Nah, itu Mbak kayaknya.
0: Oke, baik, seperti itu. Jadi permasalahannya ini kenapa sangat ini ya, Bu ya, bertolak belakang, berlawanan. Di satu sisi kurang, tapi satu sisi lebih. Ini sebenarnya yang terjadi fenomena apa di dalamnya, Bu?
1: Nah, kan kita ketahui sekarang memang kita lihat, Mbak, sekarang kan ini sudah banyak yang namanya kafe gitu ya. Nah, kalau di situ kan biasanya, maaf nih, bukan kita tidak suka ngopi sih, tapi kan ada beberapa pilihan makannya yang lebih sehat, yang lebih bermanfaat buat tubuh. Nah, itu kadang-kadang yang tanpa kita sadari, banyak yang nongkrong di situ. Akhirnya apa? Aktivitas tidak ada. Akhirnya nambah tuh berat badan tanpa terasa.
0: Baik, seperti itu. Berarti memang sangat berkaitan erat dengan pola hidup juga ya, Bu ya. Pola hidup, pola makan gitu ya. Kurangnya bergerak, kurang aktivitas itu memang sangat berpengaruh semua ya, Bu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Nah, kalau kita melihat dari ini deh, karena Ibu kan memang bertugasnya di Kuburaya ya, Bu ya, sebagai ahli gizi juga dan ketua Persagi. Ini kalau kita berbicara mengenai gizi dan kecukupan gizi di wilayah Kuburaya nih, kalau dari data seperti apa, Bu? Apakah banyak yang sudah cukup, kurang, atau berlebih?
1: Kita pada dasarnya kalau dari data SSGI kemarin sih Mbak, sebenarnya masalah gizi di Kuburaya kan masih lumayan besar. Stunting aja masih ada 30,2%. Kemudian sekarang juga sudah ditambah lagi dengan obesitas. Jadi memang penanganan-penanganan saat ini sebenarnya sudah dilaksanakan. Tetapi ya itu Mbak, kembali lagi pada tingkat keluarga. Mungkin kalau kami dari ahli gizi atau teman-teman tenaga kesehatan sudah memberikan motivasi yang besar, tapi kembali lagi pada keluarga nih, ketersediaan di tempat keluarga ada enggak, apalagi dengan adanya sekarang lonjakan daya beli yang memang agak berkurang nih Mbak. Nah, itu juga menjadi masalah sebenarnya di Kuburaya.
0: Baik, seperti itu. Nah, Ibu, kalau berbicara tentang pola makan begitu ya. Sekarang kan mungkin dengan tren yang ada, baik itu dari mungkin dari yang usia anak-anak ya, ada tren mungkin mempersiapkan MPASI lah begitu ya, bahkan untuk yang remaja, dewasa hingga lansia itu kan punya pola makan yang berbeda-beda dan juga trennya berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, kalau dari yang Ibu amati juga, apakah ada pergeseran pola makan hingga membuat apa ya, Bu? Ya, standar gizi atau standar kenyang begitu ya dalam tanda kutip itu sudah bergeser atau sebenarnya sama orang hanya mengejar kenyang dan enak gitu, tapi nggak memperhatikan gizinya.
1: Iya. Pada intinya bergeser sih enggak, Pak. Bisa apa ya? Tidak ada perubahan yang banyak. Betul tadi kata Mbak. Mereka hanya sekedar pemilihan makanan yang sebenarnya yang belum tepat, Mbak. Nah, kadang-kadang usia nah dari awal ya, kalau dari awal itu kan seharusnya mereka untuk bayi ini ASI eksklusif sampai 6 bulan. Tapi mereka sudah diberikan sufor. Nah, itu kan juga sangat berpengaruh terhadap berat badan bayinya ya. Kemudian pemilihan-pemilihan dari pemberian MPASI pada balita, gitu kan? Kadang-kadang ini kan masih belum tepat, baik itu porsinya, kemudian frekuensinya, nah yang belum benar-benar tepat pada usia yang seharusnya, gitu. Kadang-kadang aja masih 6 bulan masih hanya diberi kole-kole aja, masih ditemukan seperti itu, Mbak.
0: Baik-baik seperti itu. Dan ya itulah fakta yang ada di lapangan ya Bu ya, untuk saat ini seperti itu. Nah, kalau mungkin dari kacamata Ibu lah ya Bu ya, indikator utama untuk menentukan sebuah hidangan itu sudah memenuhi standar gizi itu sebenarnya seperti apa Bu?
1: Yang pasti kita pedoman satu Mbak, pedoman gizi seimbang. Nah, kalau sekarang adalah ada isi piringku. Nah, isi piringku untuk masing-masing apa usia berbeda. Nah, itu kan kalau dari isi piringku kan itu ada sepertiganya nasi gitu ya. Sepertiganya sayur, kemudian seperenamnya lauk pauk, seperenamnya buah. Nah, kondisi saat ini ya masih ditemukannya bukan lagi sepertiganya nasi, Pak. Masih setengahnya nasi. Sayurnya
0: Atau bahkan lebih banyak nasinya, Bu, ya.
1: banyak nasinya gitu. Tapi sebenarnya kalau memang kita menggunakan apa pedoman isi piringku, insya Allah sih buat kita sebenarnya aman aja gitu kan. Karena memang yang kita harapkan adalah kita perbanyak makan sayuran istilahnya. Kalau dihitung-hitung untuk sumber mineralnya itu setengah, Mbak. Jadi sepertiganya apa sayur, seperenamnya buah. Nah, itu kan istilahnya sumber dari vitamin dan mineral. Tapi kondisi saat ini kan nanti setengahnya nasi, mungkin seperenamnya sayur, nah buahnya mungkin sedikit sekali.
0: Atau buah ya kalau ingat.
1: murah gitu ya.
0: Baik, seperti itu ya Bu ya. Dan ya itulah yang terjadi. Terkadang orang entah karena kesibukan dan sebagainya agak kurang memperhatikan gizi ya Bu ya. Yang penting kenyang, perut terisi, nggak masuk angin, nggak lapar gitu ya. Padahal selain kenyang juga harus bergizi. Seperti itu. Lalu dari pandangan Ibu juga, ini kalau berbicara mengenai masyarakat ya Bu ya, ini sudah sejauh mana sih masyarakat itu sadar bahwa gizi itu penting? Maksudnya mereka itu sadar bahwa konsep isi piringku itu sangat penting begitu. Apakah mereka sudah sadar atau ya kembali lagi belum sadar itu gitu?
1: Ya, pada intinya kalau mereka sudah, nah kalau mereka sudah menderita penyakit sesuatu gitu ya, nah itu kadang-kadang mereka baru menyadari, oh benar ya, barulah mereka mulai diet. Tapi selama badan ini kita sehat, nah itu yang dimakan ya, udah selama aku masih punya duit ya aku makan aja gitu, jadinya seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Nah, Bu, kalau sejauh ini bentuk edukasi yang biasa diberikan kepada masyarakat seperti apa, Bu, untuk bisa membuat mereka sadar bahwa makanan bergizi itu sangat penting begitu?
1: Oke, jadi memang kalau di Posyandu tetap, Mbak, di Posyandu kita tetap memberikan konseling ya untuk terutama adalah dari bayi dulu. Jadi mereka tetap harus mendapatkan ASI eksklusif. Nah, kemudian kita juga pada kelompok-kelompok yang rentan terhadap penyakit degeneratif. Nah, kemudian juga kita sudah edukasi ke tingkat sekolah, Mbak. Di mana kita sadari bahwa anak-anak di sekolah ini kan mereka tidak bekal gitu ya, ataupun memang jajannya ya jajan yang ada di sekolah gitu kan, tanpa ada sayur, tanpa ada ini. Kemudian walaupun mereka ada MBG di sekolah gitu ya, tetapi kan mereka tetap memilih tuh makanannya.
0: Betul, mana yang
1: Jadi
0: dimau
1: sayur
0: gitu yang
1: dijarah,
0: dimakan ya.
1: sayurnya ditinggalin. Nah itu, tapi mas sebenarnya kita sudah semua sih sebenarnya kita lakukan, tinggal kembali lagi kepada masyarakat bagaimana sih mereka bisa bahwa gizi ini benar-benar penting buat kesehatan diri pribadi dan keluarga. Memang agak sulit sih Mbak, tapi tantangannya kami di lapangan ya seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu bentuk kerjasama dengan pihak-pihak terkait, Ibu, apakah tadi termasuklah dengan sekolah, lalu juga mungkin dengan unsur masyarakat, sejauh ini seperti apa, Bu?
1: Kalau kami di sekolah tetap, Mbak, karena secara rutinitas kami ke sekolah itu 2 kali dalam setahun, gitu ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan rutin seperti aksi bergizi, nah itu juga dilakukan di sekolah. Kita memberikan contoh sarapan sehat buat mereka. Kemudian kalau di masyarakat, kita juga bekerja sama dengan PKK, Mbak. Itu di Koja 4 dan Koja 3-nya, gitu. Nah, jadi kalau di Pokja 3 ini kan biasa kaitannya dengan ada kegiatan mereka yang gemar ikan. Jadi gemar makan ikan. Nah itu juga sasaran masyarakat. Kalau di Pokja 4 itu adalah kegiatannya tetap kesehatan. Kemudian kita juga mengedukasi termasuklah cek kesehatan gratis dan apa namanya, pedoman gizi seimbang di masyarakat. Jadi memang bukan hanya kami dari nakes saja, tetapi kita sudah bekerjasama dengan PKK dan pihak sekolah.
0: Baik, seperti itu. Jadi memang sudah merangkul dari bahkan unsur yang terdekat dengan masyarakat ya Bu ya, supaya bisa mendapatkan edukasi berkaitan
1: Ya.
0: dengan makanan bergizi ini. Baik, Ibu, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita, tapi kita akan jeda dulu sejenak ya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar ya yang sudah mengajukan pertanyaan, mungkin nanti di segmen selanjutnya bisa saya bacakan pertanyaannya, ditanyakan kepada Ibu ya sebagai narasumber kita. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam, dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih di program Indonesia Sehat dengan pembahasan kita adalah tren gizi sehat 2026, bukan sekedar kenyang tetapi harus bergizi. Masih bersama dengan Ibu Suyanti STGZ selaku ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam, juga ketua Persagi Kuburaya. Ibu, masih terdengar jelas ya suara saya ya?
1: Masih, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Nah, Bu, nanti kita di beberapa menit lagi lah ya, kita akan merespon juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita, karena sudah cukup banyak juga nih, Bu, WhatsApp yang masuk di nomor kita, nanti bisa Ibu respon. Tapi Ibu, kalau kita berbicara mengenai gizi seimbang, sebenarnya gizi seimbang itu seperti apa sih, Bu?
1: Gizi seimbang itu sebenarnya kita itu apa, mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan, Mbak. Misal nih gitu ya, anak remaja akan lebih banyak membutuhkan karbohidrat untuk aktivitasnya. Sementara kita yang sudah di atas berusia 40, nah mesti harus hati-hati nih. Jadi pembatasan-pembatasan beberapa jenis makanan yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Jadi memang makanan tidak berlebihan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Kalau kami sih sebenarnya menghitung, Mbak. Jadi setiap pasien misalnya dihitung dulu status gizinya seperti apa, nah dihitung kebutuhannya berapa. Nah itu biasa yang kami lakukan. Gitu, Mbak.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau anak-anak balita itu kan ya orang tuanya bisa berkonsultasi saat di posyandu ya, Bu ya. Tapi untuk kita nih, Bu, misalnya orang dewasa ataupun remaja atau bahkan lansia yang ingin berkonsultasi mengenai gizi, ini bisa langsung datang ke puskesmas atau ke rumah sakit menemui ahli gizi, atau seperti apa sih, Bu, sebenarnya alurnya?
1: Bisa saja sih, Mbak, sebenarnya kalau kenal misalnya kenal dengan ahli gizinya, saya bisa langsung pakai WA aja, bisa sih, Mbak. Nggak merti terbatas harus datang ke rumah sakit gitu ya. Apalagi sekarang kalau memang kebutuhannya sepenting, misalnya kan kita sudah ada dokter gizi mediknya juga sudah ada, Mbak, di Sidoarjo. Nah itu memang butuh yang penanganan khusus lah gitu. Tapi kalau untuk standar-standar itu sebenarnya silahkan datang aja ke puskesmas atau ke rumah sakit atau yang kenal ahli gizi, saya rasa semuanya mau memberikan informasi tentang gizi, Mbak.
0: Baik, untuk berbagi informasi ataupun edukasi ya, Bu ya, harusnya
1: ya,
0: bisa.
1: Betul.
0: Lalu, Bu, kalau memang orang tersebut punya kondisi tertentu, apakah itu misalnya kekurangan gizi ataupun mungkin obesitas, ini penanganannya biasanya seperti apa, Bu?
1: Tetap kita hitung dulu kebutuhan gizi yang sebenarnya berapa, Mbak. Kemudian juga kita recall dulu apa-apa saja yang beliau makan, apa-apa saja dan berapa banyak yang beliau makan. Nanti kan akan kita hitung lagi kebutuhannya sebenarnya, baru kita berikan contoh menu dengan berapa berat gramnya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia kekurangan gizi lebih gampang, Mbak. Kita istilahnya tidak sulit untuk ini tambahkan ini dan masalah. Yang masalah itu yang ini, yang obesitas, gitu kan. Sudah nggak mampu makan setengah piring, maunya udah terbiasa piring. Nanti tambah lagi cemilan malam kan sebenarnya buah dan sayur aja yang bagus. Tapi kan bu, ntar suami ngajak makan di malam atau ngajak makan dibeliin roti pulang, dibeliin anak-anak. Nah itu yang agak kita susah sedikit kepada pasien-pasien yang dengan pola seperti itu.
0: Ya memang sudah obesitas ya.
1: Kadang-kadang kan kita memberikan gini, silakan Bu, tapi sebenarnya perubahan pola makan yang terasa benar itu hanya satu minggu ke depan, Mbak. Tapi nanti kalau udah satu minggu ke depan, kita tuh akan terbiasa dengan pola makan yang baru. Tapi tentunya dengan niat dan tekad, dengan dukungan keluarga dekat, nah gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Ternyata ya itulah faktanya ya, Ibu yang sudah menghadapi, ternyata kalau untuk penanganan yang obesitas malah lebih sulit ya, Bu ya. Nah, ya, lalu betul. Juga kondisi lain, Ibu, mereka-mereka yang sudah punya kondisi kesehatan tertentu, misalnya diabetes lah, asam urat lah, itu kan biasanya ada makanan-makanan tertentu, atau ini darah tinggi, itu kan ada makanan-makanan tertentunya ya, Bu ya. Itu bentuk penanganannya seperti apa, Bu, biasanya?
1: Sama, Mbak, tetap kita berikan konseling, kemudian kita tetap berikan bahan-bahan makanan mana yang sebenarnya tidak yang dibatasi dan sebenarnya tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, gitu kan? Untuk hipertensi tentunya adalah pengurangan kadar natriumnya. Nah, sumber kadar natrium dari mana? Selain dari garam, tentunya adalah dari sumber makanan yang melalui pengawetan. Nah, itu. Jadi, kita berikan tetap contoh-contoh. Nah, contoh-contoh bahan-bahan ini yang tidak boleh, Bu, atau yang ini dibatasi. Nah, kalau kita hanya memberikan istilahnya edukasi tidak dengan contohnya, mereka tidak akan mengerti apa yang kita maksud. Nah, seperti itu. Misalnya, ini Bu, sayuran asam uratnya tinggi, ini contohnya, ini yang tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi, dibatasi saja. Bu, tetapi saya, ini kembali lagi. Bu, tetapi saya rajin dan paling suka makan tahu tempe, gitu kan. Nah,
0: paling terjangkau, misalnya seperti itu ya, Bu, ya.
1: Boleh, Bu, tapi dengan pembatasan mungkin cukup Ibu satu potong aja udah cukup buat menghilangin rasa kepingin. Kadang saya gurau sama pasien pas lagi konsul gitu ya. Bu, coba deh saya bilang gitu. Bilang makan yang ini nih enggak enak gitu kan. Makan yang ini nih udah seperti biasa kita makan gitu kan. Nah, itu kadang-kadang malah ya saya cobalah, Bu, gitu. Jadinya
0: Baik, seperti itu ya. Dan diinformasikan kepada Anda, pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, boleh ya di kolom komentar YouTube kami, boleh di RRI Pro 1 Pontianak, atau juga bisa di 734987, bisa juga di 08

0: kurang bergizi, walau ada label nutrisinya. Seberapa sering maksimal kita boleh mengkonsumsi makanan seperti itu? Silahkan, Ibu.
1: Baik, frozen food kalau memang handmade tidak masalah Mbak, karena kita juga mengerti kadang-kadang handmade itu istilahnya dia sudah terkontrol untuk bahan pembuatannya. Tetapi kalau untuk yang bahan pabrikan mohon diperhatikan lagi, karena yang pabrikan ini kita tidak tahu kadaluarsanya kapan, kemudian apa bahan yang dibuatnya apa. Nah, sekarang tinggal pilih saja, karena tugas kita saat ini adalah pandai-pandailah kita memilih bahan makanan. Makanya sekarang ini dari kami Hari Gizi Nasional kemarin yang tahun 2026 ini adalah kita kembali kepada bahan pangan lokal. Nah, itu jadi kita ini kampanye adalah kembali ke bahan pangan lokal. Kenapa? Karena itu adalah kondisi yang lebih aman. Silahkan Ibu, silahkan memilih aja. Frozen foodnya sekarang kalau handmade itu bisa tahan beberapa bulan, tapi dengan penyimpanan yang baik. Misalnya di dalam simpan tempat wadah makanan untuk satu kali makan atau satu porsi atau beberapa porsi disimpan, tapi jangan keluar tutup apa keluar masuk dari tempat penyimpanan gitu. Jadi kita perhatikan juga jadi cara penyimpan. Nah, sebaiknya memang kalau dia frozen food yang handmade, nah upayakanlah seminggu aja sudah cukup. Akan lebih baik. Jadi jangan sampai berbulan-bulan gitu. Karena kita apa di sini kita mencari apa memilih makanan yang lebih aman buat kesehatan gitu. Jadi memang cara penyimpanannya juga mesti dilihat, Mbak. Apakah nanti buka tutup, karena maklum nih kulkas kita nih kan sering buka tutup. Nah, terutama kalau kita buka adalah udara mulai masuk ke situ. Jadi memang pemilihan makanan yang lebih sehat. Jadi kembali ke bahan pangan lokal. Tetapi tadi Mbak, memang kita mengerti juga dengan kesibukan masyarakat gitu ya. Mak-mak kan sekarang udah mulai sibuk nih, banyak kegiatannya, banyak organisasi. Tapi
0: Betul,
1: kalau memang
0: betul.
1: nah, paling lama seminggu udahlah untuk frozen food. Kita simpan, nanti kita keluarkan, nanti ganti yang baru itu lebih baik.
0: Betul. Jadi stoknya tidak perlu terlalu banyak ya, Bu. Ya, paling tidak untuk satu minggu,
1: Satu minggu udah
0: itu
1: cukup.
0: sudah cukup. Nanti beli lagi kalau kurang ya. Baik, Ibu, ini sudah ada penelpon, boleh kita respon ya? Oh,
1: Baik.
0: terputus kembali Bu saluran teleponnya ya. Boleh yang mau gabung silahkan di 7349887, bisa juga di 08115701042. Oh, ini sudah di WhatsApp ya, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Pagi juga Mbak Mei. Assalamualaikum
0: Iya.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Silakan Ma Anjang langsung pertanyaannya.
2: Apa tema manjang nih baru buka kan dia mati lampu.
0: Oh, tentang gizi sehat nih, bukan sekedar kenyang tapi harus bergizi. Mungkin mau tanya-tanya, silakan Ma Anjang.
2: Ah gitu. Iya.
0: Ada Ibu Suyanti di sini selaku ahli gizi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Cuma mak yang menanya itu ya, kalau barang-barang simpan di kulkas tuh kadang-kadang ada yang awet, ada kadang yang tidak awet gitu kan. Nah, sepertinya kita misalnya nyimpan pisang itu kan, tidak awet gitu kan. Apalagi sejenis jeruk gitu kan. Tapi kalau apel sebulan pun tahan dia. Nah, tapi kadang-kadang dia tuh kayak ada kayak busa gitu dia kalau dalam nama. Tapi tak pandai busuk gitu kalau apel tuh. Tapi kalau pisang misalnya seperti jeruk itu cepat busuknya dalam simpan di kulkas tuh. Nah, itu ya macam mana kalau kita untuk ngawetkan lagi gitu kan.
0: Oke, untuk penyimpanan buah-buahan ya, yang tepat
2: Ya.
0: seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih, Ma Anjang Siti.
2: Selamat. kasih juga.
0: Iya.
2: Sehat selalu semua Mbak Mi.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Suyanti, ini untuk penyimpanan buah-buahan.

0: ya. Silahkan,
1: Iya.
0: seperti apa?
1: Baik, Mak Anjang. Sehat selalu, ya, Mak Anjang. Alhamdulillah. Kayaknya beliau ini sudah lansia.
0: Mak Anjang Siti ini dari kubu Ibu, jauh nih dari kubu.
1: Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa buah yang memang sudah dilapisi lilin dalam proses penyimpanannya, apa proses distribusinya. Seperti tadi yang Manjang bilang bahwa dari apel, kemudian anggur itu sebenarnya sudah ada proses pelilinan pada waktu proses. Tetapi untuk seperti jeruk dan pisang memang tidak ada. Sebenarnya lebih aman. Nah, yang lebih aman adalah kita makanan yang seperti itu, yang tidak ada proses pelilinan dalam penyimpanan buah-buahan. Nah, kemudian kalau konsumsi pada buah-buah yang lebih awet itu sebenarnya kita cuci dulu menggunakan air hangat, Mbak. Karena salah satunya adalah untuk mengurangi kadar lilin yang ada di buah tersebut. Nah, kemudian kita kupas. Itu akan lebih baik, gitu ya. Nah, makanya kenapa tidak bisa disimpan lama? Karena memang ada beberapa atau perbedaan dalam proses penyimpanan buah. Nah, pisang tentunya tidak bisa kita simpan dalam kulkas. Besoknya sudah hitam.
0: Iya,
1: Nah, dia
0: betul.
1: akan ada. Nah, dia lebih baik di suhu ruang dengan tingkat kematangan yang berbeda. Nah, seperti itu. Makanya sebenarnya kalau untuk buah itu kita tidak bisa untuk menyetok yang banyak. Jadi, seperti saya bilang tadi, belilah atau makanlah sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak kita butuhnya banyak, ya makan aja sedikit. Nanti kita beli lagi. Kenapa? Dengan jenis buah-buahan yang berbeda. Karena di sini kita adalah sistemnya adalah bergizi, seimbang dan beragam. Kenapa masing-masing buah mempunyai apa? Mempunyai jenis vitamin dan mineral yang berbeda, kemudian jumlah seratnya yang berbeda. Jadi jangan hanya buah-buah itu aja, tetapi ya, yang lebih beragam. Nah, itu lebih aman, Mbak, dari apa? Dari dalam pemilihan di segi buahnya, Mbak. Seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Nah, ini masih berbicara dengan berkaitan dengan buah-buahan nih, Bu. Nih, saya jadi penasaran. Kalau kita mengkonsumsi buah, tapi kurang suka nih misalnya dengan buah yang hanya buah saja begitu. Kita konsumsinya dalam bentuk berbeda, misalnya rujak, asinan, manisan, salad buah. Nah, seperti itu boleh nggak sih, Bu, sebenarnya?
1: Boleh aja sih, Mbak. Boleh, ya, karena sebenarnya kita itu kalau dirujak itu lebih-lebih dari mix, Mbak. Karena ada beberapa makanan atau beberapa jenis buah yang akan kita konsumsi. Karena apa? Karena masing-masing buah tentunya mempunyai kelebihan, mempunyai kekurangan, ya. Karena tidak semua apa? Tidak satu makanan yang sempurna zat gizinya. Jadi dia saling menutupi. Misalnya di pisang ini kaliumnya tinggi, kemudian di apa di kedong-dong misalnya seratnya tinggi. Nah, jadi kita bisa memixkannya seperti itu. Yang penting intinya adalah makan buah dulu dalam bentuknya
0: Iya,
1: apapun.
0: belajar dulu lah pokoknya makan buahnya.
1: Iya. Jadi nanti dia akan kenal gitu. Yang penting ini sebenarnya kayak buah dan sebagainya itu lebih baik kita makan langsung, Mbak. Karena seratnya akan lebih baik dibandingkan kalau kita di jus. Kalau di jus nanti kita tambah gula lagi, tambah susu
0: Tambah kental
1: lagi.
0: manis lagi, tambah ini lagi, waduh. Seperti itu.
1: Kemudian kalau buah makan itu buah aja, mau di mana di jus tapi ditambahin ditambah sama aja gitu.
0: Dan lebih
1: Jadi
0: kenyang ya, Ibu ya, kalau makan langsung ke buahnya ya, ada seratnya seperti itu.
1: sebenarnya dalam proses buah dan sayur itu kita seratnya, Mbak, yang lebih kita ambil.
0: Oke, baik, seperti itu. Nah, Ibu, karena sudah tidak terasa ini, waktu kita sudah hampir habis, sudah di 10.54, mungkin sebagai closing statement ya, Bu, ya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada pendengar kita supaya pendengar kita ini bisa mendapatkan konsep makan itu bukan hanya sekedar kenyang, tapi juga harus bergizi? Silakan, Ibu.
1: Oke, baik. Buat pemirsa Pro 1 Pontianak, pesan saya cuma satu. Jangan tunggu sakit, baru kita peduli dengan makanan. Tapi, mari kita mulai apa yang ada di piring kita hari ini.
0: Oke, baik, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya, Ibu Suyanti STGZ selaku ahli gizi Puskesmas Sungai Raya Dalam dan juga Ketua Persagi Kuburaya. Terima kasih banyak Ibu, sehat dan sukses selalu. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu dengan tema-tema menarik lainnya Ibu ya.
1: Baik, Mbak. Selamat tunggu.
0: Selamat pagi menjelang siang Ibu. Selamat ya, beraktivitas kembali.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu dia tadi pemirsa dan pendengar obrolan kita di Indonesia Sehat dengan tema Tren Gizi Sehat 2026 bukan sekedar kenyang tetapi harus bergizi. Untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan saya bersama dengan Ibu Suyanti, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi seputar dunia olahraga di Dinamika Olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.
1: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan

4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
3: Saya
2: tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
3: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khoirunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak hat trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just in,
2: tujuan saya not just bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal

0: berkaitan dengan agenda-agenda yang ada sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alo Tani melaporkan.
2: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
3: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
2: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
3: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
4: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
3: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pengaruh kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan pukul 11.36. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Allahu Akbar.

Hai saudaraku, satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tiada pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati, waspadalah pada kebusukan hati. Tembang-tembang hati ini hanyalah pengantar menuju mahligai cinta kasih ilahi. Semoga syair ini selalu mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kebeningan dan ketentramannya.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rilas panggilan An Maning / peneguran nomor 18 / PDT.X / 2026 / PNPTK JO nomor 232 / PDT.G / 2023 / PNPTK JO nomor 44 / PDT.G / 2024 / PTPTK JO nomor 273K / PDT / 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 617101040889006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar / mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi, pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan. Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya,

7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Rilas panggilan An Maning / peneguran nomor 18 /PDT.X/2026/PNPTK. JO nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK. JO nomor 44/PDT.G/2024/PT.PTK. JO nomor 273 K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

0: saya?
1: Udah.
0: Mic 2. Mic 2 apa mic berapa ini?
1: Itu mic 1 ternyata. Dan gitu. Edi ada di mic 4 ternyata. Baik. Coba coba sapa lagi pendengar.
2: Hai para pendengar semua.
0: Ada enggak suaranya? Naikin lagi.
1: Ada enggak?
0: Enggak tahu. Naikin lagi semua mic-nya.
1: Coba lagi Edi.
2: Hai para pendengar semuanya.
1: Oke.
0: Ada lah ya.
1: Ada. Nah, obrolan siang kali ini kita akan ngebahas tentang Hari Batik Nasional. Benar ya Edia, kita karena di tanggal 2 Oktober ini bertepatan dengan Hari Batik Nasional.
2: Iya, betul. Di kesempatan siang kali ini kita akan membahas sedikit tentang peringatan Hari Batik Nasional.
0: Hari-hari kalian pakai batik nggak? Selain hari batik ini, misalnya buat undangan atau hari-hari spesial. Kadang kan zaman sekarang selain pakai batik ada juga yang sudah mulai mungkin pakai kemeja aja, yang polos aja atau gimana? Kalian gimana? Kalau Edi gimana? Ini cowok-cowok biasa kan berbatik ya?
1: Betul.
2: Kalau saya sih lebih ke kondangan sih. Kalau kondangan tuh nggak pakai seragam yang lain kecuali batik. Karena di situ tuh auranya nampak banget gitu.
0: Cowok banget tuh.
1: Cowok banget ya. Langsung kelihatan wibawanya gitu ya dia.
0: Kalau Tika sendiri gimana?
1: Kalau Tika sendiri karena udah modern ya sekarang banyak juga fashion-fashion wanita gitu kan. Jadi tetap ada unsur batik-batiknya tapi lebih yang ke modern gitu kan.
0: Sekarang kan kalau kita pakai batik bukan hanya harus baju batik nih.
1: Betul.
0: Roknya boleh batik, bawahannya boleh batik, atau blazernya, atau apa misalnya beltnya, obinya, gitu kan macam-macam ya sekarang
1: itu batiknya.
0: Jadi bisa dipadu-padankan. Sedikit nih, mungkin pendengar kita ada yang mendengar suara-suara berisik di luar sana. Hujan. Informasikan. Saat ini betul. Di Jalan Jenderal Sudirman terpantau ya sedang diguyur hujan. Intensitasnya ringan saja ini. Untuk Anda mungkin pendengar yang ingin menginformasikan juga di tempat tinggalnya hujan juga apa enggak boleh ya.
1: Boleh.
0: WhatsApp ke kita boleh, misalnya Mbak Mei di sini hujan, boleh diinformasikan.
1: Iya, bisa banget melalui itu WhatsApp kita tuh di 0811 570 1042. Wah, ya kayak. Ya.
0: Hafal loh.
1: Iya.
0: Saya aja enggak hafal.
1: Biar Tika aja yang kasih tahu.
0: Oh, mantap. Seperti itu ya. Tapi kita di hari batik ini ya semoga semua pendengar kita juga sudah membatikkan diri hari ini.
1: Iya.
0: Siapa tahu ada acara sore nanti.
1: Iya, tadi
0: atau
1: di
0: keluar aja enggak apa-apa, pakai batik.
1: Iya loh, udah termasuk salah satu fashion juga gitu.
0: Enggak perlu ada acara besar sih ya. Misalnya enggak perlu undangan atau apa, kok mau keluar pakai batik juga enggak apa-apa. Kenapa sih?
1: Iya. Jadi ini ya enggak maksud saya. Iya, iya.
0: Pokoknya hari ini harus pakai batik, enggak boleh enggak batik.
1: Oh, asik. Nah, karena ya, ternyata kami selain itu juga Tika itu ada lihat informasi-informasi di berbagai nih untuk sesuai dengan jam istirahat ada restoran atau beberapa tempat makan yang ada diskonan atau potongan untuk
0: pake
1: kita pakai baju batik gitu.
0: Yang ingin berhemat walaupun awal bulan habis gajian boleh. Siapa sih enggak suka diskon?
1: Iya, benar.
0: Boleh hari ini keliling dulu, keliling mall boleh ya atau kemana pakai batik, siapa tahu banyak diskonannya.
1: Iya.
0: Seperti itu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita tapi mungkin kita ke lagu dulu ya Tika ya. Okay. Dan media jangan kemana-mana. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
3: Ketika terjadi karhutla terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan.

di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. Keempat, krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kelima, ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak. Dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Berita penting. Hujan yang terus turun, kota Pontianak terbebas dari kabut asap.
2: Tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya pula seperti Pontianak Selatan.
1: SD Negeri 17 Pontianak siap kembali terima program MBG.
3: Kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah belajar seperti biasa.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 2 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot ataupun titik panas dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Kondisi ini tidak lepas dari curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Pontianak dalam beberapa hari terakhir yang menjadi jawaban atas doa bersama masyarakat. Kita simak laporannya.
4: Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Muhammad Yamin saat menyikapi kondisi cuaca terkini. Berdasarkan pemantauan di tiga kecamatan yang sebelumnya diwaspadai rawan karhutla, yakni Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan Pontianak Utara, saat ini dipastikan sudah nihil dari titik api. Sebelumnya sempat tercatat belasan titik panas yang diwaspadai berpotensi memicu karhutla. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan, ancaman tersebut berhasil diredam. Ditambah lagi dengan cuaca yang mendukung saat Pontianak diguyur hujan.
2: Dan sampai saat ini alhamdulillah data menunjukkan bahwa kota Pontianak dari tiga kecamatan yang kita waspadai rentan terjadinya karhutla seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Utara, alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak ada terjadi api asap, masih ada. Mudah-mudahan kita terus turun hujan sehingga masyarakat kita bisa kembali, anak-anak kita bisa bersekolah, bisa bekerja, dan ekonomi kembali tumbuh.
4: Muhammad Yamin menambahkan bahwa BPBD Kota Pontianak akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana guna mengantisipasi potensi karhutla secara lebih cepat dan optimal. Beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan diantaranya meliputi penyediaan sumber air, sarana pendukung yakni dengan menyiapkan tambahan mesin pemadam, selang, serta pelatihan intensif bagi para relawan agar sigap dalam penanganan awal. Kemudian, armada khusus dengan penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan-jalan lingkungan yang lebih kecil. Melalui upaya ini diharapkan dapat dicegah sejak dini sehingga tidak terjadi kebakaran lahan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal ini mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Berikut laporannya.
5: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat, Daniel, menjelaskan sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla, 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala. Kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus kencang. Di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
6: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
5: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca. Semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih mengatakan, tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi, sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti Trenggiling dan Kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orang hutan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
7: Benar, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
5: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orang hutan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orang hutan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
8: Tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
5: Albertus Chiu juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.
0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ribuan jaringan irigasi dibangun untuk memperkuat pasokan air pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani di Kalimantan Barat. Melalui P3 TGAI, Kalbar mendapat 1.357 titik pembangunan irigasi dan menjadi provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional.
9: Kalimantan Barat menerima 1.357 titik program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. P3 TGAI menjadikannya provinsi penerima terbanyak kedua secara nasional untuk penguatan irigasi pertanian. Program tersebut tersebar di 11 kabupaten dengan alokasi sekitar Rp195 juta per titik. Kuburaya menjadi penerima terbanyak, yakni 431 titik. Kasatker SDA BWS Kalimantan 1, Fadia, mengatakan tingginya alokasi program tersebut tidak lepas dari mekanisme pengusulan yang membuka ruang bagi berbagai pihak menyampaikan kebutuhan pembangunan irigasi di daerah.
10: Prioritas penetapan sebaran itu tidak ada. Jadi kalau program P3A ini kan usulan dari petani melalui P3A, melalui aplikasi. Jadi semua dari kabupaten manapun bisa mendaftar atau mengusulkan melalui aplikasi. Jadi kemarin itu yang mendaftar memang lebih dari 1.357, tapi setelah dilakukan scoring ataupun verifikasi dari pusat yang ditetapkan Pak Menteri, ada SK, ada KPTS-nya, ada surat yang ditetapkan oleh Pak Menteri, itu menjadi 1.357 titik yang mendapatkan bantuan.
9: Dari total 1.357 titik tersebut, sebanyak 480 titik telah menyelesaikan pekerjaan 100% dan mulai memasuki proses serah terima kepada penerima manfaat. Sementara itu, Koordinator Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Henry Siswanto mengatakan, seiring pembangunan berjalan, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan setiap pekerjaan terlaksana sesuai ketentuan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
11: Jadi di sini peran kami itu sebagai pendampingan ya, karena pendampingan pengamanan proyek strategis nasional. Karena kalau P3 TGAI ini kan merupakan proyek strategis nasional, program dari Pak Presiden berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi kita harus mendampingi itu supaya programnya berjalan dengan baik.
9: Nah, setelah diserah terimakan, jaringan irigasi akan dikelola dan dirawat pemerintah desa bersama kelompok tani atau P3A. Melalui pola swakelola, petani tidak hanya memperoleh akses irigasi untuk mendukung produksi pertanian, tetapi juga mendapat penghasilan dari pekerjaan konstruksi jaringan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis di SD Negeri 17 Pontianak belum kembali didistribusikan seiring masa transisi setelah aktivitas sekolah mulai berjalan normal. Pihak sekolah memilih menunda penerimaan MBG hingga kondisi air bersih dan kesiapan sarana pendukung kembali terpenuhi. Kita simak laporannya.
12: SD Negeri 17 Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran secara langsung setelah sebelumnya terdampak kondisi kabut asap dan keterbatasan air bersih. Namun, Kepala SD Negeri 17 Pontianak, Yusi Irasandi, menyatakan untuk distribusi makan bergizi gratis atau MBG, pihak sekolah masih melakukan penyesuaian. Selama masa transisi, siswa diminta membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah.
13: Khususnya untuk SD Negeri 17 Kecamatan Pontianak Kota, dalam satu minggu ini kami belum minta didistribusikan karena setelah kami rapat antara komite sekolah, pihak sekolah, kami berembuk bahwa dalam satu minggu ini kami kondisikan dulu anak-anak untuk hadir ke sekolah, belajar seperti biasa. Kemudian nanti kalau misalnya sudah baik, cuaca sudah bagus, air bersih pun sudah banyak, artinya sudah memenuhi, itu kami insya Allah di tanggal 5 Oktober kami siap menerima.
12: Koordinator MBG SD Negeri 17 Pontianak Salahuddin menyebut penundaan distribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan serta kesiapan sekolah. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung MBG yang sebelumnya belum sepenuhnya tertata juga menjadi bagian yang perlu dipersiapkan sebelum program kembali berjalan.
14: Pertama, sarana prasarana yang di sekolah, insya Allah kita persiapkan semaksimal mungkin dan juga mempelajari informasi-informasi yang telah disampaikan BGN lewat link grup itu kan, banyak informasi gitu kan. Artinya apa yang perlu dilakukan sekolah, apa yang perlu dilakukan guru gitu kan. Dan itu juga nanti kita sesuaikan dengan guru-guru.
12: Sementara itu, akuntan SPPG Sungai Bangkong 11, Erisa Pertiwi, menyatakan masih terdapat sekolah yang belum menerima distribusi MBG karena kekhawatiran terhadap kondisi air. Untuk memastikan makanan tetap aman dan higienis, SPPG menyiapkan air bersih untuk proses memasak serta menerapkan penggunaan alat pelindung diri dalam proses produksi.
15: Karena mereka masih takut soal air asin.
16: Itu kesepakatan orang tua atau gimana?
15: Kebijakan dari sekolahnya.
12: Pihak sekolah dan SPPG berharap distribusi MBG dapat kembali berjalan lancar mulai 5 Oktober. Dengan dukungan kondisi lingkungan, ketersediaan air bersih, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Wilhelmus melaporkan.

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Miti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 13.30, pendengar, itu artinya kita sudah memasuki program favorit Anda, Indonesia Banget. Saya tidak sendiri ya pendengar ya. Ramai sih ini. Seperti tadi pendengar, saya tidak sendiri. Ada Tika di sana.
1: Iya, Kak Mei masih di sini, Tika.
0: Coba mic-nya yang ditarik, jangan Tika yang maju aja.
1: Oh iya, benar. Maafkan lho. Saya, maafkan
0: kasihan
1: saya.
0: Kasihan liatnya. Mm-hmm. Aman ya, Tika ya?
1: Aman, Kak.
0: Aman. Ada Andy juga. Ada nggak sih audionya ini?
2: Sepertinya ada.
0: Oh, ada. Okay. Headphone aku yang kecilan, berarti abis ini aku besarin ini ya. Okay. Headphone ya. Di program ini pendengar pastinya silakan untuk Anda ingin bergabung, request lagu favoritnya. Kemana Tika?
1: Bisa melalui nomor telepon 734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042.
0: Mantap. Jadi bisa request lagu-lagu yang Anda suka pendengar ya. Tapi kita punya playlistnya. Jadi kalau mau pilih lagu playlist kita boleh. Mau dengar lagu di luar playlist boleh. Tapi kalau kita punya lagunya,
1: iya.
0: Kalau nggak punya ya udah pasrah saja pada playlist yang ada. Ada lagu apa aja di situ Tika?
1: Nah ini ada lagu dari cewek maupun cowok. Itu ada dari Nyoman Paul, Tunggu Apa Lagi. Roni Parulian, Mengapa. Terus ada juga di bagian yang cewek juga ada Brisia Jodi, Kisahku. Ada juga Yura Yunita, Risalah Hati, Tiara Andini, Menjadi Dia, Salma Salsabil, Bunga Hati, Rosa, Masih, Mahalini, Mati-Matian, dan ada Fatin juga, Jangan Tersesat Sayang.
0: Aduh, jangan tersesat sayang. Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung, sudah adakah yang bergabung di sana? Di WhatsApp-nya?
1: Iya, sudah ada
0: dijawab. Okay. Dijawab.
1: Kita teleponnya. Kita angkat telepon dulu.
0: Halo. Feeder 2 naikkan. Halo, sudah dijawab belum tuh teleponnya? Udah, belum. Udah. Halo, Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget.
2: Halo, dengan siapa di mana, Ibu?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Nanya sih tidak lelak kubu sayang, siapa ada ini gerangan?
2: Dengan Bang Edi, Ibu.
3: Oh, Bang Edi, yang cewek lagi?
2: Yang ceweknya siapa?
1: Halo, Manjang, sama Tika di sini.
3: Juga Mbok Mai? Oh, iyalah.
1: Ya, mau request, mau pilih lagu apa nih, Manjang?
3: Manjangnya salam kenal Manjang buat Edi sama Tika sama Mbok Yo, Mbok Me sudah kenal dah.
1: Iya, salam kenal Mbak Mak Jang. Mau request lagu apa ini Mak Jang, dari yang penyanyi cewek atau yang cowok?
3: Cewek, sayang cewek.
1: Cewek ada Brisia, dari Brisia Jodi, Kisahku, Yura Yunita, Risalah Hati, Tiara Andini, Menjadi Dia.
3: Kisahku ya.
1: Kisahku. Oke.
3: Okay. Manjang ada banyak kisah. Wah.
0: Salam-salamnya silahkan Manjang.
3: Kisah suka pergi studio tanya Mbak Mei.
0: Iya betul. Salamnya lanjut ya. Manjang.
3: Salamnya buat Bang Edi juga Tika juga Mbak Mei ya, sehat selalu ya. Studio.
1: Amin.
3: Semoga apa yang cita-citanya tercapai sukses. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin.
3: Dan kalau udah sukses cepat-cepat lancar jodoh.
2: Amin, paling nyaring ya.
3: Ya itu untuk lanjutnya ya.
2: Iya.
3: Untuk teman-teman Manjang pengajian dulunya, karena Manjang ini di majelis pengajian.
2: Oh iya.
3: Yaitu Sanya, Sania, Maimunah, Nosia, Jana, yaitu Kamariati, Norati, yaitu Parti, Ratnawati Mulyana, yaitu Manjang Siti, yang mana dia datang dulu nih.
2: Manjang Siti.
3: Yang dulu dia tidak sebut. Semoga menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin.
2: Amin, amin, amin.
3: Untuk selanjutnya ya, sikit-sikit lah. Untuk Bang Sukur Kak Tina, Bang Junai Maserpa, Long Anak Andreopan, Bang Rosi Nurjana, Long... terus Mahkamah Haji Harbiah, terus Longme juga. Longme itu namanya sama jadi panggil Longme ya.
2: Iya.
3: Terus lanjut lagi ya, terus Wardi, Awi, sama pengantin baru, terus Yahya Batia, Koko Adi, Koko Andi, terus Bang J, Kak Ani, terus Pak Medi Wajenah, terus Bang Amin Senjaya, Aura Pakmu, Jaleha Hamdan Hananya, terus Mak Nurul, Mak Nurul juga, juga Emil, Diko Ledua, anak manjang, yang sayang, yang buntat, yang bungsu. Semoga sehat keluarga, amin.
2: Amin.
3: Terus, terus Mbak Lasiem, terus Bang Imran, Bang Hanjah, terus sepegi ya, terus Dewana di Kupang, terus Ayu Grepa, Bang Dedel, Bang Badel, Bang Febri, terus yang di Sambas, terus Wanaci, Wanucu, Bang Ute, Tia, Nila, Niam, terus Jaka Suara. Ayah Ingram, terus Cik Nur, Kak Alung, Kak Anga, sehat selalu ya Cik Nur. Terus Elmi cantik banget, Mak Ririn, semua-semua lah ya sayang ya. Tak apa, hanya satu persatunya, yaitu dari Sabang sampai Merauke, tidak mengurang kasih cinta, kasih sayang Mak Anjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
2: I love you too.
1: Oke, baik, Mak Anjang.
3: Menang itu khas Mak Anjang.
2: Terima kasih, Mak Anjang. Sehat selalu.
1: Oke. Baik, pendengar, kita ada angkat telepon penelpon selanjutnya.
2: Halo, Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Apa aku mau mik bang siapa lupa.
1: Alhamdulillah baik. Ada Mbak Minya.
4: Jauhnya.
1: Sehat Tika. Ya, sehat. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Bang Wardi, Rengas Kapua, Sungai Rengas.
2: Sungai Rengas hadir ya.
4: Iya.
5: Sungai Rengas tuh Bang Wardi.
2: Hujan enggak di sana, Pak?
4: Oh, alhamdulillah nih lagi hujan nih, alhamdulillah.
5: Dapat enggak air kan?
4: Dapat enggak air. Tadi kan Bang siapa nih lupa.
5: Ada Bang Edi.
4: Oh, Bang Edi. Eh, banyak nama Bang Edi ya.
1: Oke, mau request lagu apa nih?
4: Lagu di luar playlist boleh enggak, Kak? Kak Mei, Kak Cika.
5: Boleh kalau ada, kalau tak ada dah lah pasrah kita.
4: Kalau tak ada, kalau ada. Lagu dari Kotak, ya. Yeah.
1: Kotak.
5: Judul lagunya.
4: Judulnya kalau tak salah, judulnya Haters.
5: Hah?
4: Ada enggak?
5: Hah? Apa?
4: Haters dia. Haters.
5: Oh, Haters. Nah, kita carikan. Nyanyikan Alok, cuman sih lagunya?
4: Ah, ini mantap nih. Ngaku-ngakunya bahagia, tapi kenyataannya kamu susah.
5: Nanti sekali dah nyanyi tak ada lagu kan Bang Wadi.
4: Ah, itulah. Tak ada pula.
5: Ada enggak Kak Tika?
4: Pula jadinya.
1: Ada nih.

0: Waalaikumsalam,
1: terima
0: terima
1: kasih
0: kasih.
1: requestannya.
0: Oke, kita
1: buka
0: penelpon
1: di
0: selanjutnya di WhatsApp.
1: WhatsApp.
0: Kita angkat dulu ya. Oke, ini dia. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Hendra Mempawa.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Hendra?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Ini salam kenal dengan siapa nih, Tika kan ya?
0: Iya, Bang Hendra, sama Tika di sini.
2: Salam kenal ya sama Tika sama Edi ya.
0: Iya, ya, betul.
4: Itulah Bang Hendra, ada yang baru saya tak disebut.
2: Oh iya, ke Mokme. Mokme anu lah ya. Saya mau Mokme. Sehat lo.
4: Ada, tapi saya lari ke sana sini ya. Jadi maaf kok suaranya kecil, besar, kecil, besar.
2: Patutlah suara dia kecil, besar, kecil, besar, oh, kecil suara radio.
4: Tadi lagi di depan sayanya. Tapi kan ada suara
2: oh,
4: Bang
2: gitu.
4: Edi sama Kak Tika. Tenang ya. Nah, mau dengar lagu apa, Bang?
2: Nah, kalau bisa lagu Meligo Slow ya lah.
4: Apa judulnya tuh?
2: Ini itu apa yang biasa saya minta tuh Mokme?
4: Bintang. Apa ya judulnya? Ya?
2: Bintang di hatimu. Bintang
4: oh,
2: di hatimu.
4: Ada lagunya tuh.
2: Oke okay, ya, buat Mokme makasih, buat Edi makasih, ya. Buat Tika juga makasih.
3: Silakan salam.
2: Semoga sehat semua nih
0: kamu. Amin. Terima kasih amin. Bang Hen.
4: Sudah kah atau belum?
3: Atau ada?
2: Ayolah kita foto-foto
4: udah,
2: banyak
4: foto kopi
2: ya. Buat yang semuanya bertiga tuh makasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih.
4: Inilah si ayah nih, ayah kita.
0: Wow, ayah kita.
4: Baik, sudah ada 3 lagu ya?
0: Ya, sudah ada 3 lagu.
4: Dan juga Edi ya. Jadi langsung saja mungkin kita ke lagu pertama, ada dari siapa?
0: Ada dari Mbak Enjang tadi request Blisia Jodi Kisahku.
4: Oke, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan di nomor kita di mana Tika?
0: Bisa melalui telepon kita 734-987 dan melalui WhatsApp 0811-570-1042.
4: Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung Nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Program 4 Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat makin gampang.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dikutip dari lansir komdiki.co.id, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Adapun proses pendaftaran dan rekrutmen hanya dilakukan melalui laman resmi phtc.panselnas.co.id. Perlu diketahui rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih telah ditutup pada April 2026. Maka tautan rekrutmen pegawai Koperasi Merah Putih 2026 adalah berita bohong atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke, kembali lagi bersama kami di Indonesia Banget.
1: Udah ada belum sih suaranya? Belum nih suaranya Dika. Empat. Naik kan gak semua mic itu? Benar.
0: Cek. Halo, cek. Ada?
2: Ada.
3: Gimana nih Bang Edi? Coba lagi Bang Edi.
0: Ada kok.
3: Oke, kita ke mic satu ini udah ada suaranya ya. Kita lanjut lagi di Indonesia Banget yang hari ini. Sudah ada requestan belum ini lagi Bang Edi?
0: Ada nih, kita angkat dulu teleponnya ya.
3: Oke. Halo. Halo, Indonesia Banget.
4: Indonesia Banget.
3: Dengan siapa dan di mana ini?
4: Aura di Simpang Banjar.
3: Halo Kak Aura, gimana kabarnya siang kali ini?
4: Baik.
3: Alhamdulillah.
4: Salam kenal lah ya.
3: Salam kenal juga Kak Aura.
0: Salam kenal juga buat Kak Aura.
3: Iya, ada sama Bang Edi, sama Kak Mei juga ada.
0: Ada Kak Mei juga mentorin kita.
1: Ada ya. Belum suara kuning.
4: Mana Mbak Mei?
1: Ada belum suara saya?
3: Sudah ada.
1: Mobil gendong. Napa? Pakai.
3: Oke.
4: Minta lagu cewek, apa judulnya?
0: Lagu yang cewek.
1: Ada apa, Bang?
0: Risalah Hati dari Yura Yunita, ada Menjadi Dia dari Tiara Andini, ada juga Bunga Hati dari Salma Salsabila, ada juga Masih dari Rosa, ada juga Matian dari Mahalini Mati, ada juga Jangan Tersesat Sayang dari Fatin.
1: Tuh, mau yang mana, Mak? Nah, Aula, yang mana?
4: Jangan tersesat ya, Mbak.
1: Jangan sesat.
0: Jangan tersesat sayang dari Fatin ya.
4: Jangan tersesat, tak boleh balik rumah.
1: Betul. Salam ya Sila.
4: Iyalah, siapa salamnya tadi ada Wardi, Bang Jawajo, Bang Awi, Kak Sumi, Bang Jai Siti email. Makam Bunda Arbianya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Ya Moy, Kak Nila, Bang Japanya, terus Ibu Ana, Ibu Mariani, Manok Bakal, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Kak Emma, Bang Junai, buat itu buat Cece, buat Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Tadi ada Bang Hendra, terus Abang Kapal, Bang Deddy, terus buat siapa lagi ya? Udah mulai sangkut
0: dah ya.
4: Ayolah, butuh kopi Bang Deddy lah ya. Buat Mbak Tika sama Bang Deddy, Mbak Mei, mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Amin, Kak Mei, semoga sehat selalu.
4: Dan keinginan apa yang diinginkan tercapai.
3: Amin.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita lanjut di penelpon selanjutnya. Kita angkat dulu.
1: Halo Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
5: Indonesia Banget dengan Cek Nur alias Cek Ceri, ceria sepanjang hari.
0: Cek Ceri ceria sepanjang buat hari.
5: Buat Medi Sudaina.
1: Iya saya.
5: Buat Atika, siapa lagi satu?
3: Iya Bang Edi satunya.
5: Bang Edi. Adik anak-anakku. Anak-anak semualah pokok.
0: Iya.
5: Nak Edi, nak Tika lah.
1: Mei nak diwakil nak ni.
5: Nak tak bisa. Adikku yang cantik. Ayolah. Lanjut lagu. Ada lagu Rosa tak tu?
0: Rosa lagu enggak? Rosa ada. Judulnya Masih.
5: Itulah dah. Bolehlah.
0: Bolehlah ya. Habis tu salam-salamnya buat siapa, Ibu?
5: Siapa salam terutama buat adik-adik, buat adik dan anak-anak yang ada di studio yang cantik dengan yang ganteng.
3: Terima kasih.
5: Selalu yang makmu tadi, sama makmu Aura. Lanjut juga Hendra yang udah bergabung tadi ya, Wardi dan Mama Yohana. Panjang Siti juga, Emil, ada juga Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Riri, Mamak Mukmin, Ayu Krepa juga buat Koko Aliko Budi, Koko Wandi. Ada Awi sama Sumiati juga, buat Mak Heman, Mak Ye, Anista juga. Lanjut buatnya Kanda Yahya, Mak Elga Singgit, yang lainnya itu dah lah, semua-mua ya lah.
0: Semua-semuanya ya.
5: Yang lainnya itu fotokopi Cekno yang ada di pos 1 itu, itulah dia sapaan siang hari ini nih.
0: Pokoknya dapat sapaan dari
5: sapaannya di bungkus. Terima kasih
0: nih. Sama-sama. Iya, terima kasih juga.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kami bisa melalui telepon 734987 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811570042.
0: Kita lanjut di penelpon selanjutnya ya, Kak.
3: Oke, okay, siap Bang Edi.
6: Ada siapa enggak di sana? Halo Indonesia Banget.
0: Halo Indonesia Banget.
6: Ayo, belah mana nih? Ijo udah pencet ke belum? Merah
3: Halo.
6: Udah pencet ke belum?
3: Halo. Indonesia banget.
6: Halo, tak ada suara ke nih. Sabal. Bisa gabung di mana, Kak Dika?
3: Bisa juga bergabung di nomor telepon kita di 734-987 atau juga bisa melalui WhatsApp kita 0811-570-1042. Nah, sepertinya sudah tersambung ya. Halo, Indonesia banget.
7: Indonesia banget.
0: Dengan siapa di mana?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini saya tahu nih, dengan jaga suara
7: yang cantik tahu. Cuman informasi sedikit.
0: Ya, silakan.
7: Kalau suara dari si gitu, kalau suara dari Bang Jaka ini kayak kecil nih.
6: Iya, naikkan lagi, Bang.
0: Oke, baik.
7: Ya, coba ya.
3: Oke. Okay. Nah, ini aman, ya cocok ya.
7: Aman terkendali. Okay. Karena adanya Tika juga cantik.
3: Wah, kami.
7: Orangnya ganteng. Tapi masih ganteng Bang Jaka suara tuh.
0: Iya, ya, pasti.
6: Jelas tuh, tak ada lawan tuh.
7: Tunggu kan kalian muji kapan ya kan.
6: Bang Jaka suara.
7: Ini.
6: Lagu apa nih?
7: Kalau lagu cowoknya apa Bang Adi?
0: Lagu cowoknya ada Tunggu Apalagi dari Nyoman ya, Paul, ada Mengapa
6: Roro. Itu aja.
7: Tunggu Apalagi aja.
0: Iya. Kayaknya langsung kena banget gitu ya.
6: Salamnya silakan.
0: Iya, salamnya silakan. Kan
7: ada tadi terima kasih sapaannya ya untuk Mak Anjang Siti, email di Kuala 2, Mbak Lesiam di Desa Udaya, Mbak Gakung dari itu, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Kandai Haya Bang Jafar, ada Ayu Greva di Adis, juga ada buat Bang Pawadi di Sambas, Pak Usu Busri di Sambas, Wanusu Bang Aci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Navela di Sambas, Nia Ela di Sambas, juga ada Nita di Pabulu Asi, Iki di Landak, Yunita di Landak, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Koko Budi, Koko Wali, Koko Andi, juga ada Bang Herman sama Maknya, Awi sama istrinya, juga ada Erni Chan, Anista di UKA, juga ada Mbak itu apa di Manis Manila. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z, itu aja dari Jaka Suara ucapkan. Semoga kalian sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Bang Jaka Suara sudah bergabung ya. Sudah ada berapa lagu Bang Edi?
0: Sudah ada 3 lagu yang dipinta oleh pendengar kita semuanya. Yang pertama ada Jangan Tersesat Sayang dari Fatih, ada juga Masih dari Rosa, dan Tunggu Apalagi dari Nyoman Paul.
6: Oke, langsung saja kita ke lagu pertama. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, masih bisa nanti di segmen selanjutnya.
0: Iya, yang ingin bergabung nanti bisa di nomor WA kita di 0811-570-1042 dan bisa melalui telepon juga di 734-987.
6: Oke, langsung saja kita ke lagu pertama.

Hello Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, untuk Anda yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan asar akan dikumandangkan pukul 14.41 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan.

0: Jelaskan melalui program acara sanksi, saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi.

0: Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Jam berapa sih nih?
1: Oke, sekarang udah pukul 14.53.
0: 14.53, berarti waktunya kita pamit dari ruang dengar Anda. Ada saya Meti Sudaina.
1: Dan saya juga Atika.
2: Saya Bang Edi.
0: Bang Edi. Sudah waktunya kita pamit ya pendengar dari ruang dengar Anda. Jangan lewatkan, setelah ini masih akan ada rekan kita Andre, mana suaranya? Wah, itu dia ya. Sudah siap untuk menemani ruang dengar Anda nanti di program ekonomi kreatif. Ekonomi digital.
1: Iya.
0: Salah ya, banyak sekali program kita nih sampai lupa saya. Terima kasih kepada Anda pendengar sekali lagi juga tadi yang sudah bergabung ya. Ramai ya, ada 3.000 orang.
1: Ramai, betul kami, betul.
0: Soalnya Tika dan Edi masih di sini ya.
1: Iya, masih di sini.
0: Menemani ini, menemani
1: Bang Andri nanti ya, selanjutnya.
0: Baik, sebagai penutup ada satu lagu dari siapa?
1: Ada satu lagu dari Perunggu, Aku Ada Untukmu.
0: Oke, itu dia. Saya pamit mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini bersama saya Andri Widianto yang menemani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Dan kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan bersama dalam sesi ekonomi digital, dimana di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan karya kreatif pasar digital, peluang pelaku kriya menghadapi atau mengembangkan usaha lewat teknologi. Dan di sore hari ini kita sudah bersama dengan owner lukisan wajah Pontianak bersama dengan Bang Dadang Indra Nurhadiansyah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik ya Bang?
1: Alhamdulillah
0: baik. Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita gitu pendengar ya, terkait dengan seperti apa sih untuk di dunia ekonomi digital saat ini, apalagi untuk melukis wajah gitu ya Bang ya. Tapi Abang udah mulai dari kapan nih Bang Dadang?
1: Dari, kalau melukis sih dari kecil sih Bang. Dari
0: melukis SD, dari kecil?
1: Dari SD udah suka ngelukis.
0: Dari kecil udah coba ngelukis.
1: Memulai usahanya tuh di tahun 2013 habis SMA lah gitu kayaknya.
0: Oh, berarti lulus SMA iya, langsung coba untuk masuk ke dunia lukis wajah gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay, baik. Berarti dari kecil siapa yang maksudnya yang membuat seorang Bang Dadang Indra ini untuk ketrigger gitu untuk lukis akhirnya? Apakah memang dari kecil karena memang suka gambar gitu ya kan? Karena kan kalau kita kan kecil kan gambarnya apa aja gitu ya Bang ya? Baru kita akhirnya nentuin kita nih mau kemana gitu arah gambarnya kita atau lukisan kita gitu.
1: Pada awalnya dulu waktu sekolah itu sering gambarnya, saya sukanya memang gambar karakter itu.
0: Anime?
1: Bukan anime.
0: Bukan
1: tapi
0: anime.
1: Lebih ke kartun-kartun Eropa gitu loh.
0: Oh, kayak kalau, Mickey Mouse.
1: Iya, kayak gitu, karakter gitu, SpongeBob gitu. Kemudian saya coba gambar teman saya waktu itu sebangku kan. Dia suka, ternyata disebar luaskan lah di sekolah tuh. Akhirnya saya dikenal bisa gambar wajah. Nah, di situ saya coba gambar orang-orang, akhirnya bisa-bisa ada upahnya gitu.
0: Oh. Oke. Berarti masih ingat dong dulu pertama kali mengkomersialisasikan ini.
1: Iya.
0: Di angka berapa itu dulu?
1: Di angka STS sih
0: kayaknya. Jajan ST ya, gitu ya. Nah,
1: tapi alhamdulillah waktu itu semenjak bisa gambar wajah di sekolah tuh, ke kantin tuh alhamdulillah duit saya aman.
0: Oh, oke. Okay. Berarti skillnya dipakai untuk bisa bisa ya lepas lah uang jajan ya, gitu ya.
1: Lepas lah uang jajan alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Oh, berarti dari SMA tuh udah mulai ya.
1: Cuma mendalaminya pas udah lulus SMA.
0: Lulus SMA. Yeah. Apakah memang ikut sekolah lagi? Maksudnya dalam artian, karena kan kalau gambar atau melukis itu kan dia ada kayak teknik-tekniknya juga gitu mungkin ya Bang ya. Atau kalau Andre salah dikoreksi nih Bang ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kayak gimana tuh Bang? Apakah memang otodidak aja gitu?
1: Kalau belajar sih memang otodidak sih Bang, cuman semakin saya mendalami itu ternyata tekniknya itu semakin banyak. Jadi yang dulunya cuman ya katakanlah pakai pensilnya cuman 2B, ternyata pas saya dalami lagi, saya searching lagi di Google teknik-teknik melukis supaya bagus tebal gitu warnanya.
0: Iya. Yeah.
1: Ternyata ada pensilnya lagi, ya charcoal-nya lah, 8B-nya lah, 14B-nya ternyata. Nah, akhirnya saya dalami teknik-teknik itu ya modal tutorial sih biasanya dulu tuh.
0: Oh, oke. Okay. Oh, berarti modal ngelihat di media sosial atau dari YouTube mungkin dan lain sebagainya gitu ya Bang ya?
1: Karena kan basic sudah bisa tuh. Jadi saya tinggal mendalami teknik-teknik tertentu. Tapi dulu di awal 2013 sampai 2015 tuh masih mainnya sketsa pensil Bang. Jadi hitam putih doang gitu.
0: Oh.
1: Dan waktu itu pasarannya saya masih di Facebook gitu. Belum booming Instagram, TikTok belum booming dulu.
0: Yeah.
1: Masih main di Facebook. Dan pas masuk Instagram barulah di awal 2018 gitulah. Saya masuk Instagram tuh udah mulai orderannya tuh udah bukan pensil lagi, udah dia udah maunya ke warna akrilik, cat akrilik itu kanvas. Nah, itulah akhirnya saya harus mau enggak mau harus dalami lagi kan.
0: Ya, karena kan beda ya Bang ya,
1: beda tekniknya, beda. Walaupun kita udah pandai gambar tapi kalau belum bisa main warna tuh beda juga kan. Akhirnya saya dalami lagi. Nah, kebetulan waktu itu kenal lah sama satu seniman Pontianak juga namanya Bang Dayat waktu itu tuh kan. Akhirnya saya coba belajar lah sama beliau gimana sih teknik-teknik untuk melukis wajah menggunakan warna gitu. Nah setelah itu barulah akhirnya sampai sekarang yang warna yang lebih laku dan lebih besar duitnya.
0: Oke, itu nanti kita bahas di akhir aja ya. Oke, itu pasti kan juga tingkat kesulitannya juga beda gitu ya Bang ya? Ya,
1: tingkat kesulitannya beda dan modalnya juga beda.
0: Makanya ada pokoknya kalau kata orang tuh ada rupa ada harga ya, gitu ya Bang.
1: Ada harga lah.
0: Dan ya pastinya ini yang menarik adalah pasti zaman yang berbeda ini gitu ya, tantangannya juga berbeda gitu Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah apalagi kalau di era digital seperti sekarang ini yang orang aja kayak ngelihat ada yang realistik juga gitu Bang ya. Untuk gambar-gambar realistik yang memang kayak aslinya kayak di foto gitu ya Bang ya.
1: Iya.
0: Padahal itu juga menggunakan teknik pensil dan lain sebagainya gitu ya Bang ya. Nah kalau sekarang ini pasti kan saingannya dengan AI juga nih Bang.
1: Nah
0: gimana Cak, gimana tantangannya untuk era sekarang ini menurut seorang Dadang untuk di era 2026, bahkan ini kita udah hampir dekat mau ke 2027 juga gitu Bang. Setelah berarti berapa belas tahun ya, 12 kurang lebih segitulah ya, dari 2013 2026
1: 2013 sampai sekarang 2020.
0: Udah 13 tahunan ya,
1: 13 tahunan.
0: Nah itu gimana itu Bang?
1: Jadi saya mau cerita sedikit.
0: Nah
1: dulu waktu itu tahun 2018 tuh itu lagi boomingnya dulu tuh vektor Bang, namanya vektor art. Jadi saya juga mencoba untuk mendalami vektor art karena waktu itu belum ada AI kan, belum ada karikatur digital, gambar-gambar digital dulu belum seotomatis AI, jadi masih pakai edit Photoshop lah inilah itu segala macam kan. Akhirnya saya coba dalami itu, pas udah bisa keluar AI. Lama banget tuh.
0: Udah belajar vektor ya.
1: Belajar vektor hampir setahun. Begitu sudah bisa, orang tinggal bikin prompt udah jadi karikatur.
0: Nah.
1: Bikin prompt udah jadi gambar digital gitu. Akhirnya nggak saya lanjutin karena ya anggaplah saya kasih harga di angka 150.000 satu desain misalnya kan. Nah sekarang orang tinggal ketik doang, nggak pakai bayar udah jadi gambar gitu kan. Akhirnya ya udahlah, AI ini saya manfaatkannya sebagai media bantu saya untuk promosi aja gitu paling. Kalau untuk seni di AI ya semua orang bisa gitu. Nah paling saya pakai AI itu untuk saya bikin promosi, saya bikin iklan, minta bantu pamplet-pamplet gitu aja kali.
0: Baik, berarti ya satu sisi ada setuju dan tidak setujunya gitu ya?
1: Ya ada setujunya, ada tidak setujunya.
0: Karena memang ya AI ini ada plus minusnya juga ada gitu ya Bang ya?
1: Plus minusnya. Tapi kalau untuk para pelaku seni dimanapun berada lah ya, AI ini sebenarnya bukan ancaman untuk kita berhenti berkarya gitu Bang. Karena kalau lukisan itu menurut saya tidak bisa digantikan dengan AI. Karena lukisan ada fisiknya kan Bang. Terus kalau orang pesan, misal pesan lukisan wajah, saya buatkan pasti kan nggak bisa digantikan dengan AI gitu. Kalau orang, AI juga bisa, mana bisa, AI nggak bisa bikin fisiknya gitu kan. Sedangkan lukisan ada fisiknya, ada teksturnya, bisa dipajang gitu loh. Nah, jadi untuk pelaku seni-seni di Kalimantan Barat khususnya, jangan patah semangat lah. Itu sebenarnya AI itu bisa bantu untuk kita media promosi sih sebenarnya. Kita bisa bikin video tanpa ribet, kita bisa bikin template tanpa harus ngedit-ngedit di Photoshop lagi kan. Kalau mau bikin promosi atau pemasaran ke sosial media gitu. Terus teknik-teknik yang belum kita tahu, kita bisa tanya AI Bang. Cat apa yang kita enggak tahu, pensil jenis apa, kertas jenis apa, kanvas apa, jadi kita bisa tanya semua di AI itu lengkap jawabannya. Tapi kalau untuk seni, menurut saya nggak bisa digantikan dengan AI.
0: Betul, apalagi kalau udah biasanya pelukis itu punya sentuhannya masing-masing gitu ya Bang ya.
1: Tekniknya masing-masing.
0: Tekniknya masing-masing yang orang tahu kalau ini tuh karyanya si A, ini tuh karyanya si B gitu ya Bang ya. Oke, nah kalau Bang Dadang sendiri dalam perjalanan itu kan apalagi 13 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu Bang ya. Walaupun kalau kata orang, ada yang bilang, kita pun kadang ngerasa kayak, kayaknya masih sebentar ya 13 tahun gitu ya. Tapi kalau orang yang lihat gitu ya, itu lama banget gitu. Kalau Andre pun merasa itu lama, waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar gitu Bang ya. Ya dalam perjalanannya pasti ada naik turun. Nah kalau dari Bang Dadang sendiri, untuk tetap konsisten, tetap yakin kalau menjadi seorang pelukis, lukis wajah gitu ya, itu pasti ada jalannya gitu. Itu seperti apa itu Bang?
1: Ya namanya juga di bidang jasa Bang ya, jadi kadang ada, kadang gak ada. Sekalinya ada, banyak gitu. Sekalinya gak ada, berbulan-bulan gak ada.
0: Pernah dalam satu tahun gak ada sama sekali?
1: Oh enggak sih
0: Bang. Enggak?
1: Dalam dua bulan sih ada.
0: Dua bulan gitu, kosong gitu ya.
1: Abis itu ada lagi biasanya.
0: Nah mempertahankan biar moodnya tetap baik gitu Bang, itu seperti apa kalau dari versinya Bang Dadang?
1: Kalau saya gak terlalu diambil pusing Bang. Jadi kalau ada orderan, saya senang. Yang gak ada saya ngelukis aja gitu. Karena ini bukan tuntutan, saya hobi gitu. Hobi, ya bonusnya dibayar. Ya. Kalaupun gak ada orderan, ya ini hobi saya. Bukan tuntutan untuk saya tidak melakukan itu gitu. Misalnya, kenapa gak ngelukis? Nanti gak ada duitnya. Gak juga kan, itu hobi saya melukis ya, melukis lah gitu.
0: Oh, berarti ini side-nya gitu ya? Iya, bukan jadi, yang utama gitu? Nah,
1: bukan yang utama. Ya kalau ada orderan ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, saya tetap melukis aja gitu, latihan gambar-gambar apa kayak gitu. Toh gambar itu juga bisa dipajang, bisa dijual juga. Nah, itu sih. Jadi mood melukis kita tuh jangan bermindset ke duit sih Bang, menurut saya.
0: Nah, ya kadang-kadang kayak gitu ya Bang ya.
1: Udah pusing lah, gitu. Udah pusing mikiran dunia.
0: Iya. Dunia lagi gedebak-gedebuk ini ya. Oke, Bang. Tapi, nah kalau Bang Dadang sendiri, kalau sampai dengan sejauh ini, berarti masih kalau kita anak game tuh bilangnya solo player gitu, masih sendiri.
1: Sebenarnya dua berdua. Player saya, sama istri saya, dia admin saya. Jadi yang ngurus segala orderan, sosmed, TikTok, Instagram itu istri saya. Nah, saya tahu gambar ya lah udah gitu. Jadi nanti orderan, pesanan semua ke dia semua tuh. Dia ngatur harga, yang ngatur ukuran, ngatur jenis apa. Udah saya nggak ambil pusing itu, saya udah pokoknya begitu pulang ke rumah ini ada orderan, kerjain ya udah itu duit udah ditransfer ya gitu. Saya tak ambil pusing
0: maksudnya. Pokoknya jalan aja gitu ya, tahu jalan aja gitu, tahu ngerjain aja gitu ya.
1: Iyalah. Ada istri yang hebat gitu.
0: Oke. Di balik hobi suami yang agak ribet, ada istri yang hebat ya. Oke.
1: Alhamdulillah didukung gitu.
0: Oke, baik. Berarti kalau dengan istri udah, maksudnya udah berapa lama?
1: Saya menikah tahun 2017.
0: 2017-an. Oke, berarti dalam 4 tahun perjalanan karir sampai dengan 9 tahun sekarang ini gitu ya. Itu ditemanin sama istri terus gitu Bang ya. Wah.
1: Dialah yang mengembangkan usaha ini gitu Bang. Sebelum kenal istri saya itu, dulu saya masih gaptek masalah Instagram kan. Jadi saya mainnya Facebook aja. Jadi kalau Facebook tuh kan orang banyak nanya yang masang kita ada.
0: Iya.
1: Tapi tidak apa, saya bahkan dibayar. Dulu dibayar rokok sebungkus ya saya kerjakan kan. Kayak jadi tidak termanage gitu akhirnya. Begitu istri saya, cobalah biar saya ngatur, dia bilang. Coba main Instagram, coba ngiklan apa segala macam, endorse dulu pernah endorse Bang. Akhirnya followers nambah, orderan pun nambah dan segala macam harga udah di manage sama istri saya. Akhirnya jadi konsisten lah gitu Bang.
0: Oke. Berarti sekarang ranah promosinya adalah tidak hanya di Facebook saja, Facebook. Tapi sekarang merambah ke Instagram. TikTok?
1: TikTok ada juga.
0: Ada juga. YouTube?
1: Nah, YouTube yang
0: berarti nanti bilang istrinya nih, dikontenin ya. Biar panjang ya. Tapi jadi satu yang menarik juga mungkin ya Bang ya. Ini nanti aja, itu off air aja ngomongnya. Oke. Berarti Facebook, Instagram, TikTok itu udah merambah juga ke sana gitu ya untuk lukisan wajah Pontianak. Oke. Tapi ketika masa yang baik gitu, orderannya banyak, paling banyak biasanya berapa?
1: Paling banyak
0: dalam satu bulan,
1: dulu pernah satu bulan tuh tembus sampai di atas 10 lukisan lah.
0: 10 lukisan?
1: 10 lukisan tuh
0: bermacam ukuran.
1: Dengarnya sedikit tapi ngerjakannya tuh sebenarnya lama.
0: Iya benar. Karena kan kadang gambarnya beda-beda. Pasti kan gambarnya beda-beda gitu ya Bang ya, bukan gambarnya sama. Ukurannya beda-beda.
1: Ukuran juga beda-beda. Terus kadang ada yang minta di tanggal sekian. Nah, kalau misalnya tanggalnya mepet, terus orangnya udah mau ambil dua-duanya, misalnya besok mau diambil, kan nggak mungkin saya kerjakan kiri kanan gini kan?
0: Iya benar.
1: Ya mau nggak mau, daripada saya lepas, saya minta biasanya minta bantuan ke teman saya yang sama-sama pelukis juga. Ya.
0: Oke. Baik. Tapi pernah dapat gini nggak? Pernah dapat komplain nggak, bang? Kok kesannya kayaknya beda ya dengan yang biasa abang lukis gitu. Kalau memang ada yang ngikutin lukisannya abang dari awal sampai dengan sekarang gitu, pernah ada dapat komplain kayak gitu gak? Bang, kok kayaknya taste-nya kayaknya beda ya gitu. Pernah kayak gitu gak, bang?
1: Komplain sih gak pernah sih. Gak pernah. Tapi kalau dulu aku baru-baru saya coba mengkomersilkan ini kan, masih sketsa pensil, saya dulu pakai jasa antar, bang. Jadi begitu orang pesan di Facebook, saya kirim foto, saya buatkan. Sistemnya COD. Udah jadi saya antar ke rumahnya gitu kan. Pas saya ketok rumahnya, gambarnya saya kasih. Pas ditingat, udah ekspresinya ekspresinya tuh kayak apa sih ini? Wah, itu menurut saya tuh komplainan tapi enggak ngomong orang. Mungkin masih jelek gitu kan. Tapi dari situ agak sedikit ingin berhenti, tapi masih pengen fight gitu. Akhirnya saya dalami terus, alhamdulillah, nggak pernah ada komplain.
0: Oke, baik. Oh, pernah ngerasa kayak ini kayaknya nggak disukain deh sama customer gitu ya? Cuma dia nggak ngomong gitu ya?
1: Nggak ngomong. Itu kan dulu masih baru-baru sekali itu.
0: Tapi abang misalnya kalau ada yang komplain misalnya kayak gitu ya, misalnya ada gitu, apakah tadi akan bikin mood jatuh gitu, atau ya udah berarti harus ada yang diperbaiki gitu, atau pernah nggak ngobrol dengan orang rumah gitu, kayaknya ini gambarnya kurang mirip deh misalnya kayak gitu.
1: Nah, yang sering komplain malah dia. Nah. Kalau kan kalau ngelukis wajah nih agak beda nih, bang. Kalau kita nggak mood atau capek, nggak bisa dilanjutkan. Harus tenang dulu gitu. Harus diam sejenak, tenanglah dulu kerjakan yang lain. Nah, biasa kalau udah deadline tapi capek, tetap harus saya kerjakan tuh, bang. Akhirnya wajah tuh kadang ada ketidakmiripan 10% atau 20%. Nah, biasa yang komplain tuh orang rumah. Ini apa nih, enggak mau nih aku. Padahal yang pesan kan orang. Enggak mau. Ya, dia tuh sangat-sangat ketat masalah kualitas itu.
0: Bukan apa yang dikomplain nanti adminnya masalahnya. Ya.
1: Kita kan menjaga relasi juga, bang. Takutnya nanti kalau udah jelek, udah mirip, kan nggak pesan lagi gitu.
0: Oke.
1: Okay, itu biar rezekinya panjang.
0: Nah, itu dia ya. Tapi nanti kita akan cerita lebih dalam lagi, pendengar ya. Kita akan sambung lagi tentunya untuk obrolan kita di kali ini terkait dengan ekonomi digital, terkait dengan peluang pelaku kriya itu mengembangkan usahanya lewat teknologi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bang Dadang bahwa ini udah merambah juga ke, ya tadi, dari awal Facebook, Instagram, TikTok. Tapi kita juga pengen tahu ya, seperti apa sih untuk bisa manajemen antara membuat karya, memperhitungkan waktu, dan juga benefit yang didapat itu seperti apa gitu ya, supaya itu semuanya win-win solution buat semuanya gitu ya, buat abangnya, buat juga customernya gitu ya, biar puas. Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kembali pendengar masih di Pro1 RRI Pontianak dan kita masih di Ekonomi Digital untuk edisi kali ini dan masih bareng sama Bang Dadang ya, selaku owner dari Lukisan Wajah Pontianak. Dan tadi udah banyak yang dibahas juga di awal gitu pendengar ya, tapi juga kita pengen tahu seperti apa sih untuk modal awalnya gitu ya kan, terus juga hitung-hitungannya, selisihnya biasanya berapa persen dari modal misal kayak gitu pendengar ya. Ini yang pengen kita tahu juga supaya bisa memanfaatkan yang namanya platform digital ini dengan baik juga tentunya gitu pendengar ya. Nah ini seperti apa nih Bang, kalau boleh diceritakan gitu ya sedikit aja, kalau dari apa ya orderan yang terminimal deh gitu ya, biasanya ngambil untungnya itu berapa gitu?
1: Kalau orderan, modal, untungan itu sebenarnya udah dihitung semua sama bendahara saya itu.
0: Harusnya berdua sih ya ini ya.
1: Ya tapi sedikit-sedikit tau lah saya. Misalnya lukisan yang pensil dulu lah Bang. Mm-hmm. Sketsa pensil tuh yang paling kecil ukurannya A4. Mm-hmm. Yang paling besar ukurannya A3. Kalau yang A4 itu harganya tuh satu wajah tuh saya patok di harga 200,000. Mm-hmm. Nah itu modalnya kertas satu lembar, bingkainya, mm-hmm, sama pensil. Nah kemudian yang A3 tuh harganya sekitar 300,000. Mm-hmm. Nah, yang agak mahal tuh yang akrilik. Mm-hmm. Yang akrilik tuh pakai kanvas gitu. Itu ukuran paling kecil 40x50. Satu wajahnya 500,000. Mm. Nah itu modalnya pakai kanvas, cat, kuas gitu. Mm. Jadi modal lebih besar tapi keuntungan juga lumayan besar.
0: Lumayan kalo, gitu ya.
1: Kalau yang akrilik. Mm-hmm. Kalau yang pensil memang lebih simple ngerjakannya. Lebih mudah, lebih cepat. Tapi untungnya nggak sebesar yang warna.
0: Oke, yang akrilik tadi itu ya? Iya, akrilik. Oke. Kira-kira berapa persen ini dari iniannya?
1: Anggaplah kalau yang harga 500,000 itu saya modalnya di 100,000-an lah Bang, udah sama bingkai itu.
0: Oke.
1: Jadi saya untung 400,000.
0: 400,000 dalam artian itu untuk ya tadi ya, ide, tenaga, dan juga dari modal yang dikeluarin gitu ya. Oke, ya, baik.
1: Seni itu susah
0: dikasih. Iya, benar.
1: Pikiran soalnya.
0: Benar, benar. Pikiran dan waktu ya. Iya. Biar dapat hasil yang sesuai gitu ya kan. Uh-uh. Oke, baik. Tapi pernah gak, nah gini kan kadang tadi ya yang mengevaluasi adalah bagian administrasi nih.
1: Itu dia tadi.
0: Biasanya, berarti pernah gak udah capek-capek gitu ya kan, udah bikin, tahu-tahu aduh ini kayaknya gak sesuai nih gitu, ini harus bikin ulang sih gitu. Pernah kayak gitu juga Bang?
1: Pernah. Ya, mm-hmm. Bukan sekali sih kayak gitu. Mm-hmm. Biasanya tuh lagi capek Bang, lagi mm-hmm capek tapi deadline. Mm-hmm. Akhirnya dipaksakan. Nah kalau dipaksakan bikin wajah ini sangat bahaya Bang.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Bisa yang cantik bisa jadi jelek. Yang kurus bisa jadi gemuk. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Jadi benar-benar harus relax kalau melukis. Akhirnya dulu pernah salah, ulang lagi. Saya tuh kalau salah tuh gak bisa saya kasih, walaupun mirip tapi gak mirip. Mm-hmm. Gambarnya mirip, tapi kalau ditengok lagi tuh gak mirip. Mm-hmm. Nah itu saya gak bisa tuh, tetap saya hapus lah gitu. Mm-hmm. Karena bagaimanapun gambar ini begitu sampai di tangan customer tuh, mm-hmm, ada excitednya gitu. Dan bikin dia mau pesan lagi gitu. Tapi kalau saya kasih dalam keadaan yang gak mirip, mengecewakan, itu udah pasti gak pesan lagi. Nah itulah yang saya jaga tuh di situ gitu. Jadi saya bahkan rela tidur pagi biasa untuk ngerevisi doang gitu.
0: Satu orderan kalau yang kecil biasanya itu makan waktu berapa lama?
1: Kalau pensil sih satu malam selesai Bang.
0: Satu malam selesai kalau pensil ya?
1: Satu malam selesai. Yang akrilik sih ya paling lama dua malam lah.
0: Dua malam
1: selesai.
0: Oh oke, okay, baik.
1: Tergantung banyaknya wajah. Uh-huh. Dan tergantung kerumitan background sama baju biasanya tuh. Yang lama tuh biasanya kalau ada baju batik lah kan.
0: Iya.
1: Background
0: detailnya itu ya.
1: Iya detail. Uh-huh. Kan background alam lah kan. Uh-huh. Susah tuh. Jadi uh-huh agak lama. Satu. Jadi saya tuh tetap jatah waktu, spend waktunya tuh untuk background sama baju badan lah ya. Uh-huh. Itu satu malam. Satu malam lagi untuk wajah, karena wajah ini nggak bisa, saya tuh jarang gabungkan gambar dari badan langsung ke wajah tuh jarang, karena kalau udah gambar badan ke wajah tuh pasti saya udah plenger tuh bang. Mm-hmm. Kalau udah bajunya ribet, batik lah segala macam kan. Begitu saya
0: ke wajah,
1: kerjakan ke wajah tuh udah plenger dah.
0: Iya.
1: Udah nggak bisa. Jadi harus besok lagi gitu.
0: Uh-huh. Nah, jadi gitu. Berarti tergantung tingkat kerumitan dari yang mau digambar gitu ya. Kalau pakai baju polos mah aman-aman aja gitu.
1: Aman-aman aja gitu.
0: Oke, baik ya, tergantung ya. Berarti kalau durasi waktu itu tergantung dari tingkat kerumitan.
1: Tergantung tingkat kerumitan sama yang bayar lebih.
0: Realistis aja sih ya bang ya.
1: Biasa kan, kalau orang nanya berapa hari bang? 4 malam bang. 2 hari bisa jadi nggak? Nggak bisa, saya tambah. Oke.
0: Iya, ya tergantung, makanya tergantung lagi gitu ya.
1: Tergantung.
0: Kalau di supportnya bagus ya, insya Allah cepet selesai gitu. Karena kan kadang ada yang mungkin untuk hadiah gitu bang ya, untuk ini. Biasanya kebanyakan untuk apa tuh bang?
1: Hadiah pensiunan biasanya yang paling.
0: Hadiah pensiunan ya bang ya.
1: Biasanya tuh apa tuh dari Kodam ya, yang di sana tuh Kodam. Polda, kejaksaan, pensiun-pensiun tuh biasa mereka pensiun ada kasih gift lah gitu kan.
0: Okay.
1: Dari apa staff-staffnya mungkin patungan kayak gitulah.
0: Kebanyakan gitu ya yang order tuh biasanya order, untuk pensiun gitu ya.
1: Untuk pensiun. Oh. Nah kalau yang pensil tuh kebanyakan biasa untuk ceweknya.
0: Untuk gebetan biasanya.
1: Kalau kasih yang mahal untuk gebetan rugi.
0: Takutnya putus ya. Oke, biasanya kayak gitu ya. Oh, oke. Okay. Tapi nerima untuk jasa yang lain enggak misal gitu, Bang? Kadang kan ada yang tren lukisan pas lagi wedding atau prewed misal kayak gitu ya.
1: Ini,
0: ada juga kayak gitu.
1: Ya, baru saya kembangkan nih, Bang. Tapi belum sepenuhnya lancar sih. Saya tuh sekarang lagi buka namanya live wedding painting. Jadi saya melukis langsung di weddingan gitu. Itu udah paketan lah pokoknya, udah saya udah sediakan kanvas, cat segala macam, pokok tuan rumahnya udah terima jadi lah, terima beres. Jadi nanti saya datang ke lokasi langsung saya lukis orang kawinannya gitu. Saya lukis di situ juga. Nah itu live wedding painting.
0: Wah itu jadi, itu waktunya singkat banget itu bang ya.
1: Iya.
0: Udah berapa project yang udah dikerjain
1: sejauh ini? Belum ada.
0: Belum ada, tapi ini
1: ini
0: akan
1: baru
0: ya?
1: Mulai ya. Baru mulai.
0: Nah,
1: baru mulai, baru uh-huh. baru saya baru promosi nah. Sekalian promosi di sini.
0: Nah, enggak apa-apa, aman aja. Oh, berarti ini akan dicoba gitu ya.
1: Akan saya coba. Jadi buat siapapun yang mau nikah dekat-dekat ini silakanlah panggil saya.
0: Nah,
1: saya kasih harga khusus.
0: Harga khusus untuk yang pengen dicoba untuk di apa wedding painting itu sendiri gitu ya. Jadi lukisan pernikahannya gitu ya. Oke, okay. Wah itu otentik banget sih.
1: Iya. Nah itu nggak bisa digantikan AI.
0: Bener. Langsung dari pelukisnya
1: langsung
0: ya.
1: Dari pelukisnya langsung dikasih di situ juga. Jadi ya ada kesan lah di nikahannya gitu. Jadi weddingannya ada kesan gitu. Ada tontonan juga lah buat tamu-tamu undangannya gitu.
0: Oke, okay, baik. Terus bang, ada cerita atau pengalaman menarik gak ketika lagi membuat gambar atau lukisan wajah ini sendiri?
1: Yang horor atau gimana nih?
0: Bebas. Nah, oh berarti ada juga yang horornya?
1: Oh, ada bang.
0: Ada ya?
1: Ada, kalau lukis wajah nih memang.
0: Oh dulu tuh ada cerita yang kayak gini, yang kalau yang horror tuh ada cerita yang dia pesen ternyata itu tuh apa ya, bukan untuk dia tapi untuk orang yang udah nggak ada gitu ya. Itu kalau ada yang di treats dan segala macam itu kau pernah baca cerita?
1: Pernah bang.
0: Pernah juga bang.
1: Pernah.
0: Wow.
1: Tapi nggak sekerjakan takut sih. Yang horror tuh waktu itu orang minta lukiskan, tapi dia semacam dewa dia lah kayak gitu ya. Bukan lukis wajah dia tapi kayak kepalanya kambing lah segala macam, ada sayapnya. Saya udah bilang enggak mau, cuma dipaksa bang. Akhirnya pas saya buat kan udah enak nih perasaan nih. Malam-malam saya gambar tuh jam 1 sampai jam 2 gitu lah, jam 2 malam. Saya sambil nyantai, enggak sambil ngopi kan, sambil smoke lah. Nyantai-nyantai. Kok enggak enak nih, perasaan ini enggak enak gitu. Entah tak tahu kenapa nih, padahal lukisan tuh kan nyandar di esel lah gitu. langsung jatuh, gedebrak gitu, langsung jatuh ke depan tuh.
0: Loh, padahal enggak ada angin, enggak ada apa.
1: Enggak angin, enggak ada hujan tuh. Uh-huh. Oh, udah ini enggak benar nih, saya bilang. Ini gambar apa nih ini? Uh-huh. Yang pesan pun enggak jelas nih orangnya siapa kan. Uh-huh. Tapi dia udah bayar. Masalahnya jadi uh-huh. harus saya kerjakan kan. Uh-huh. Nah, udah selesai tuh ini saya bilang sih, saya ini enggak benar nih, orangnya pasti ini pesannya untuk apa nih. Uh-huh. Udahlah, kerja-kerjakan aja nih. Uh-huh. Itu kejadian tuh enggak enak, benar-benar enggak enak, merinding saya gambar tuh merinding. Uh-huh. Itu pas sebelum lukisan tuh jatuh tuh. Uh-huh. Udah enggak enak, ada perasaan udah kayak ada yang nemenin gitu. Saya ngelukis tuh kayak
0: waduh.
1: Oh, ini horor nih. Gambar horor nih. Takutnya duitnya juga horor ya.
0: Iya makanya. Tapi itu jadi, itu pertama dan terakhir berarti.
1: Pertama dan terakhir, habis itu udah enggak diambil-ambil gambarnya. Nah, uh-huh. Jadi saya musnahkan lah.
0: Oh gitu. Hmm. Tapi uangnya udah dibayar.
1: Udah dibayar. Itu kayaknya dia ngerjain saya tuh.
0: Waduh. Nah, ini mau ngetes orang yang gambarnya nih ya. Waduh.
1: Dikira dia saya bisa gambar pakai tutup mata gitu.
0: Itu apa pelukis yang lain itu. Oke, oke. Okay. Oh, berarti pernah dapat orderan yang dalam tanda kutip pernah, aneh gitu ya.
1: Pernah, Bang. Hmm. Ya banyak sih yang nyeleneh, banyak. Heeh. Yang minta gambar tanpa busana.
0: Waduh.
1: Enggak
0: ngambil gitu ya, Bang ya. Itu ya berarti balik lagi ya, fokusnya adalah tadi ke lukisan wajah gitu. Ya.
1: Saya tetap ya udahlah, yang pasti-pasti ya lah.
0: Halal-halal. Yang halal dan jelas gitu ya gambarnya. Oh, berarti itu di masa-masa awal berarti itu. Waktu baru-baru ini, baru-baru merintis untuk lukisan ini ya.
1: Baru-baru nikah ya waktu itu.
0: Wah. Iya, banyak ujian ya.
1: Banyak
0: ujian. Oke, oke. Wah, berarti menarik juga nih ya. Ada orderan aneh, tapi ada orderan yang maksudnya tadi selain baju yang rumit gitu ya. Ada enggak sih maksudnya yang gambarnya itu Bang pengennya dibikinnya kayak ini lebih realistik di bagian wajah, atau mintanya di bajunya udah terserah mau pakai baju yang mana, udah sesuai dengan gambar juga enggak apa-apa gitu. Pernah ada yang kayak gitu
1: banyak
0: juga?
1: Itu sih sering, biasanya dia mereka tuh cuman ngirim wajah ya, cuman ngirim wajah terus disatukan dua wajah misalnya cewek sama cowoknya, tapi LDR minta disatukan sering gitu. Badannya gimana Bang, dibuat cocok ya Bang gitu. Jadi itu ada imajinasi, improvisasi saya lah gitu.
0: Wah, tapi enggak maksudnya enggak komplain kan dengan apa yang udah Abang bikin gitu kan.
1: Tapi sebelum itu kan saya desainnya saya kirim dulu tuh. Kayak gini, kalau kayak gini gimana Kak? Gimana Bang? Oh, boleh Bang, cocok. Tambahkan ini sedikit ya. Gitu ya. Nah, di sinilah fungsinya AI itu Bang, yang saya manfaatkan tuh. Jadi kalau ada orderan yang misalnya lebih dari satu wajah minta disatukan, terus minta ubah setelan lah, penampilan misalnya kan. Yang dari baju cuman pakai kaos minta pakai kemeja atau pakai dasi. Nah, ini saya di sini saya manfaatkan AI. Jadi saya coba edit dulu di AI biar saya enggak pusing-pusing lagi kan nyeketnya. Kalau dulu kan saya harus edit dulu di Photoshop. Saya ambil, cari dulu referensi bajunya, cari dulu anatominya. Kalau sekarang udah sangat-sangat dipermudah dengan AI ini. Nah, jadi bagi para seniman nih, AI itu mempermudah sekali untuk ngedesain.
0: Dalam artian ini untuk desain konsepnya dulu gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Iya, konsep. Jadi udah saya masukkan foto, gambar, jadi kan seperti ini udah keluar. Tinggal saya kirim ke orangnya kayak gini gimana? Oke Bang, langsung lukis. Jadi lebih menghemat waktu, tenaga, dan pikiran. Kita udah gak pusing lagi untuk mikirkan gimana harus bentuknya gimana gitu. Udah gampang lah gitu.
0: Tapi nah, kalau kita balik lagi ke tema kita juga gitu Bang ya, apakah ini bisa jadi peluang untuk di era sekarang ini sampai dengan nanti tahun-tahun yang akan datang juga untuk orang bisa berwirausaha ya di bidang ini gitu dengan hobinya tentunya ya Bang ya. Dan mungkin kalau ada memang udah terjun di dalamnya juga gitu, ini bisa jadi lahan yang bagus juga untuk nanti kedepannya gitu. Ya.
1: Kalau saya ini bisa dibilang disebutnya, kawan-kawan saya bilang tuh seniman komersial katanya. Karena nggak punya karya Bang. Saya ngelukis kalau ada pesanan. Kalau yang disebut seniman kan dia berkarya dengan keintelektualannya dan keidealisannya lah kan. Kalau saya kalau ada pesanan baru saya gambar. Kalau nggak ada saya nggak punya karya. Jadi untuk yang jago gambar wajah tuh itu peluangnya sangat besar untuk dapat ya duit lah. dan bukan mengenyampingkan orang yang nggak bisa gambar wajah ya, tapi melukis seperti alam, bangunan apa segala macam itu lebih sulit memasarkannya daripada wajah. Kalau saya pribadi ya bang ya. Tapi kalau misalnya ada websitenya untuk jual itu ya silahkan saja gitu. Tapi kalau bisa melukis, cobalah melukis wajah. Pasarnya sangat sangat sangat menguntungkan gitu. Walaupun kadang kepala berasap.
0: Ya, modalnya berarti kalau ini untuk starter pack awalnya gitu ya. Apalah kira-kira itu bang?
1: Maksudnya dari
0: kalau misalnya kalau untuk ngelukis wajah dengan pensil, bedanya dengan akrilik itu apa-apa aja yang perlu disiapin? Kira-kira untuk awalnya lah gitu, kalau untuk pemula pengen coba-coba dulu nih gitu.
1: Kalau pensil tuh ya paling sederhana sekali, modal dua pensil aja, satu pensil HB namanya, kemudian pensil 8B. Nah itu yang sering saya gunakan tuh. Kalau mau lebih gelap lagi nanti biasanya kan ada bagian rambut yang lebih gelap. Itu pakainya pensil charcoal. Jadi tiga jenis pensil ini aja udah, sama kertas buku gambar. Kertas buku gambarnya bebas, mau yang murah kayak yang mahal kayak yang mana nyaman lah. Kemudian apa ya, ya itu ya sih,
0: itu aja ya bang ya. Berarti modal utamanya sama kayak kalau mau bingkai itu nanti urusan lain lagi ya, gitu ya.
1: Itu kalau misalnya kan kita, kalau saya sih udah sepaket bang biasanya. Orang pesan lukisan saya udah kasih bingkai langsung, jadi harga tuh udah include sama bingkai itu. Kalau nggak pakai bingkai itu kadang ya ngasihnya jadi kayak receh gitu bang.
0: Iya sih. Nah,
1: kayak receh itu ngasih kertas doang gitu kan.
0: Iya.
1: Kita bingkai lah, kita saya bungkus rapi-rapi, saya packing, saya kasih pita, biasanya kayak gitu. Jadi ya ada kesan lah ke yang pesan gitu. Jadi mereka kan pesan pasti rata-rata bukan untuk mereka tuh bang. Rata-rata yang pesan lukisan ke saya itu untuk orang lain lagi.
0: Iya.
1: Pasti untuk dihadiahkan, jadi mereka udah gak pusing lagi mikirin packaging. Jadi kita udah kemas rapi, udah kita kirim foto ke dia, gini hasilnya. Dia bilang oke, langsung kita kemas rapi, langsung saya kasih pita, kartu ucapan, segala macam kan. Kalau misalnya ada request tulisan happy birthday, ya saya bikinkan kartu ucapan happy birthday. Atau wisuda saya kasih graduation, segala macam gitu kan. Jadi yang pesan tuh udah sangat-sangat termudahkan. Begitu saya kirim, lukisan sampai, dia udah tinggal kasih lah gitu. Udah gak perlu dia cari kado lagi apa segala macam. Nah itulah, mempermudah.
0: Kalau kata anak Gen Z sekarang nih bang ya, in this economy era, apakah juga akan ada, maksudnya kalau kita tahu ini kan harga-harga kan semuanya juga pada ikutan lumayan ya, naik gitu ya, nggak cuma pangan pokok aja gitu bang ya, tapi juga tadi pasti bingkai juga pengaruh gitu ya kan, bingkai otomatis kan ada satu ini sama kacanya juga biasanya gitu ya bang ya. Nah itu apakah juga mempengaruhi juga untuk jasa itu sendiri?
1: Pengaruh, karena yang paling mahal naiknya tuh bingkai bang.
0: Nah
1: bingkai itu kalau mau naik bisa 2 kali lipat.
0: Nah itu gimana nge-treat ke customer gitu, untuk ngasih tahu bahwa kenapa kok jasanya jadi segini dulu. Mungkin yang udah terbiasa sama abang gitu ya. Dulu kayaknya segini deh gitu. Nah itu gimana untuk
1: bisa nge-treatnya? Ada juga tuh yang biasa nanya kayak gitu kan. Nah itu biasanya urusan istri saya tuh yang jelasin. Oh maaf kak, ada kenaikan di bingkai atau di kanvas gitu. Di catnya segala macam. Yang paling signifikan tuh paling bingkai itu.
0: Bingkai ya bang ya? Harganya bisa naik tiba-tiba,
1: naik
0: gitu ya.
1: Naik 2 kali lipat.
0: Dari yang seharusnya.
1: Dari gitu ya. Terakhir ya,

0: 1/1000.
1: Iya, nggak mungkin dong. Ya mungkin. Balik lagi ya ke apa realistisannya ya di lapangan ya, karena kita kan harus tahu juga gitu sebagai customer juga harus ngerti gitu berarti bang ya. Oke, baik, karena ada jasa yang ditawarkan, ada hasil yang juga ditawarkan gitu ya bang ya. Oke, baik. Nah, kalau dari abang sendiri merasakan seperti apa impactnya untuk dunia digital saat ini gitu?
0: Dunia digital ya, khususnya platform Instagram, TikTok, itu beda, terasanya beda sekali tuh bang. Waktu saya belum menggunakan sosial media nih, sangat sulit sekali masarkannya. Bahkan dulu cuman dibayar rokok sebatang ya bang. Saya kerjakan ya, karena dulu belum kerja, dulu berlulus-lulus tuh. Nah, akhirnya saya, nah itulah begitu mendalami Instagram dan TikTok tuh. Selain pemasukan menambah, kualitas diri kita juga bisa konsisten bang. Jadi enggak kita bukan pelukis recehan lagi gitu lah, yang bisa dibayar dengan sebatang rokok. Jadi kita udah punya konsisten, patok harga sekian udah, ya udah komersil lah gitu. Nah itu Instagram bisa bikin naik pendapatan saya dari situ lah gitu bang. Nah kemudian AI ini juga nih yang tadi saya bilang sangat mempermudah lah untuk kita mendesain, untuk bikin coret-coret supaya enggak banyak pikiran gitu kan. Tanya jawab di situ bisa masalah seni. Itu kadang kan ada orang yang pesan aneh-aneh. Bang bisa tambahkan topi tanjak enggak? Bisa tambahkan ini enggak? Itu enggak? Kan kalau kita gambar langsung tuh biasanya enggak perspektif bang.
1: Oke.
0: Kadang lari, ya itu bisa bikin pusing, bisa bikin ngulang-ngulang terus. Nah dengan ada AI ini kan bisa lebih mempermudah. Tinggal bantu tambahkan ini, tambahkan ini, udah tinggal kita sketch di kanvas gitu kan. Toh yang bikin itu bukan AI kita juga.
1: Iya, tetap balik lagi ke kita dengan sentuhan kita gitu ya bang.
0: Sentuhan kita juga, teknik kita juga. Kita
1: bang, ini ada pertanyaan nih. Referensi. Ada pertanyaan dari pendengar juga ini ya, dari akunnya Sisi Rambut ya. Katanya mulai dari berapa katanya?
0: Apanya?
1: Harganya. Mulai dari berapa?
0: Mulai dari 250.000 lah.
1: Sekarang ya?
0: Ya.
1: Dari itu, 250 sampai tergantung ukuran.
0: Tergantung ukuran. Itu pensil tapi 250.000.
1: 250.000 pensil.
0: Sketsa gitu, hitam putih.
1: Oke.
0: Dan pensil ini terbatas, dia ukurannya cuma 2 A4 sama A3.
1: A4 sama A3. Oke.
0: Itu biasa untuk gift kecil lah. Nah, kalau untuk dipajang di ruang keluarga, ruang tamu. Boleh pesan yang warna. Di atas ukuran 80. Nah, itu udah bagus tuh. Bingkainya udah besar ya kasih itu.
1: Kalau untuk harga ya, start dari 250.000 itu untuk yang menggunakan pensil gitu ya, dengan ukuran tadi ada A4 dan
0: A3. Udah sama bingkai
1: itu. Udah sama bingkai ya pokoknya bingkai, itu ya.
0: Udah sama packaging lah
1: sekarang. Oke. Kalau mau cek kemana nih bang? Nah, itu ada pertanyaan. Ini beneran nih. Ini nggak bohong nih. Iya kan? Kalau mau cek kemana katanya?
0: Boleh dicek di lukisan wajah Pontianak.
1: Lukisan wajah Pontianak. Nah, Instagramnya ada di situ ya.
0: Kalau mau
1: ya.
0: cek apa gitu. Ada nomor admin juga.
1: Oke. Jadi ada nomor adminnya di situ. Ya. Ada apa? Ada ya gambar-gambar yang sudah dilukis gitu ya. Nah, ada contoh-contohnya di situ gitu ya. Terus tadi kalau yang mungkin untuk persiapan wedding ya. Tadi yang baru dikembangin. Nah, itu boleh juga tuh. Silakan. Kalau harga sih obrolin aja dengan admin ya.
0: Obrolin aja dengan admin. Saya hanya melaksanakan tugas.
1: Beliau hanyalah petugas pelaksana.
0: Ada lagi nih bang, saya sekarang lagi buka kursus melukis. Kursus melukis bisa private, bisa ke rumah juga. Jadi kalau yang mau ke rumah silakan ke rumah saya. Kalau mau manggil saya juga bisa. Nah, bisa juga hubungi admin saya.
1: Oke.
0: Itu jadi bisa dari anak-anak yang mau belajar melukis, misalnya anaknya mau belajar melukis, bisa boleh hubungi saya. Terus yang dari beginner untuk bisa ke pro bisa juga hubungi saya. Nah, insya Allah bisa bantu.
1: Nah itu dia. Pokoknya sekali lagi harga, kalau harga nanti omongin sama adminnya aja ya, gitu ya. Nanti kalau di live ini diomongin nanti diserbu nih sama semua orang gitu ya. Bang kemarin harganya segini bang gitu ya. Adminnya yang repot nanti. Gimana sih nanti?
0: Kebuka-bukaan gitu.
1: Makanya. Pokoknya untuk harga itu nanti silahkan negosiasi dengan adminnya aja ya. Atau nanti bareng sama admin.

0: Ini juga ini istrinya Bang Dadang ya. Nah, silakan nanti untuk hubungi di tadi ya, lukisan wajah Pontianak. Ya, nah, oke okay deh. Baik. Bang, terakhir akan sampai kapan nantinya seorang Dadang terus melukis untuk lukisan wajah ini?
1: Melukis nih pada dasarnya karena saya hobi. Jadi dari kecil tuh hobi sekali melukis. Sampai-sampai buku gambar saya tuh, buku pelajaran sekolah saya tuh, itu isinya gambar semua, Bang. Begitu pulang ke rumah tuh pasti dimarahin sama mak saya. Gambarnya terus kalau nih habis ini kan. Pelajaran enggak diperdulikan. Dan itu tuh alhamdulillah yang diomelkan itu bisa ngasilkan gitu kan.
0: Nah
1: itulah jadi karena hobi ini enggak akan saya tinggalkan sampai kapanpun saya bakalan tetap melukis.
0: Sampai nanti ada waktu yang menentukan ya Bang ya. Oke deh, baik. Sukses terus pokoknya untuk lukisan wajah Pontianak ini yang sedang Abang tekuni juga. Sudah hampir 13 tahun lebih berarti ya Bang ya.
1: Iya.
0: Ingat gak tanggal bulannya mulai startnya?
1: Gak ingat
0: ya? Tahunnya aja.
1: Tahunnya aja.
0: Ya pokoknya kita harap ini terus jalan sampai dengan tahun-tahun berikutnya dan lancar terus tentunya ya Bang ya.
1: Amin. Okay. Terima kasih.
0: Baik, mungkin pesan untuk pendengar kita yang ingin baru terjun ke dunia lukis wajah juga mungkin?
1: Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Batik Nasional apa Hari Batik Dunia.
0: Betul, nih, Hari Batik Nasional.
1: Untuk para batikers di seluruh Indonesia, khususnya Kalbar yang ngebatik. Yang suka ngebatik itu kan termasuk, saya bilang seniman juga lah.
0: Iya, betul.
1: Kembangkan terus ya bagi teman-teman yang bisa melukis wajah, bisa menggambar, tekuni. Coba dicari teknik-teknik terbaru. Biasanya tuh ada, sekarang udah sangat dipermudah dengan adanya YouTube, TikTok, semua udah ada tutorial apapun itu. Dari segala macam alat apa yang digunakan, ini itu segala macam ada semua di situ. Kalau kita udah bisa basic, biasanya cuma nonton tutorial udah bisa belajar. Dari yang gambar mukanya gak mirip bisa jadi mirip. Tapi kalau misalnya perlu guru, silakan hubungi saya.
0: Oke, okay, ya, baik.
1: Terima kasih. Tetap semangat buat teman-teman pelukis maupun pelukis wajah maupun pelukis abstrak, impres apa segala macam. Karya kalian luar biasa, layak untuk dihargai. Jangan mau dipelonco dengan hanya sebatang rokok lah, inilah itulah, itu seni sangat mahal.
0: Betul.
1: Walaupun teman-teman cuma buat gunung itu harganya bisa 2 juta.
0: Betul banget ya Bang ya. Jangan mau dihargai mahal dengan harga teman yang kalau tidak wajar ya Bang.
1: Jangan.
0: Aduh. Jangan. Hilangkan asas enak dan tidak enaknya itu. Ini malah ngajarin nih. Ya. Yaudah pokoknya sekali lagi terima kasih banyak Bang Dadang Indra Nur Hadiansyah ya. Siap. Selaku owner lukisan wajah Pontianak. Kita sudah bincang seru banget untuk di sore hari ini pendengar. Jadi kalau tadi mau pesan silahkan lewat adminnya tadi ya, sudah disebutin juga lewat mana.
1: Langsung ke Instagram.
0: Nah langsung aja ke Instagram rapat. Jadi kalau nanti pengen dapat hal positif lainnya gitu ya, atau pengen kolaborasi dengan Bang Dadang, silahkan juga nanti langsung aja hubungi ke Instagram beliau ya. Dan tentunya sekali lagi terima kasih Bang Dadang sudah hadir bersama kami. Sehat selalu, ditunggu lagi untuk karya-karya berikutnya nanti ya. Mana tahu nanti bisa melukis yang lain, yang pastinya ini jadi sebuah apa ya, identitas dari seorang Dadang juga gitu. Karena tadi Bang Dadang bilang kayaknya pengen punya satu hal yang memang bisa disebut kalau ini bukan seniman komersial lagi gitu ya. Nah yaudah pokoknya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di sore hari ini. Dan tadi
1: satu
0: ya
1: hal.
0: Apa lagi tuh Bang, silakan.
1: Di studio ini enggak ada lukisan.
0: Nah
1: boleh ini dianggarkan.
0: Ini semoga ketim kita mendengarkan ya.
1: Polos benar gitu kan.
0: Nah itu makanya.
1: Setidaknya lukisan-lukisan kota Pontianak.
0: Oke, boleh. Nanti kita coba ya. Kita coba tanya sama ini tim kita ya, untuk bisa kolaborasi ya Bang ya. Oke. Baik. Baik, dan tentunya pendengar sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di sore hari ini. Untuk Anda yang terlewat mendengarkan cerita kami tentunya di sore hari ini dalam ekonomi digital. Tadi ya terkait dengan karya kreatif, pasar digital, peluang pelaku kreatif mengembangkan usaha lewat teknologi. Silahkan nanti lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Imigrasi Sanggau tindak 7 warga negara asing bermasalah.
3: Adanya dugaan dari persyaratan yang ditampilkan tidak sesuai dengan
2: fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar.
4: Dalam catatan peristiwa yang

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita sore ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi sore hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan 2026-2027, di mana Gubernur Ria Norsan mengingatkan potensi cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. Berikut kita simak laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha dan masyarakat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026-2027. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri press release prediksi musim hujan 2026-2027 Kalimantan Barat. Ria Norsan mengatakan informasi prediksi cuaca dan iklim dari BMKG menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan dan langkah antisipasi pemerintah daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, hingga penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Gubernur mengingatkan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalimantan Barat dibandingkan kondisi normal perlu diantisipasi karena dapat diikuti hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko banjir, genangan, hingga tanah longsor.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat komitmen untuk terus bersinergi dengan BMKG, TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem peringatan dini dan respon cepat terhadap risiko hidrometeorologi di daerah kita.
1: Danosa mengatakan pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi lintas sektor termasuk BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Pertanian, Kesehatan, serta instansi teknis lainnya. Sementara dunia usaha di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik diminta menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, inflasi Kalimantan Barat kembali menguat pada September 2026, bahkan mencapai level bulanan tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Kenaikan harga di sejumlah kelompok pengeluaran itu mendorong inflasi bulanan mencapai 0,79% dengan IHK naik menjadi 112,76. Berikut kita simak laporannya.
3: Inflasi Kalimantan Barat September mencapai 0,79% menjadi yang tertinggi dalam 17 bulan terakhir akibat kenaikan harga sejumlah komoditas. Angka inflasi tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen atau IHK Kalimantan Barat yang meningkat dari 111,88 pada Agustus menjadi 112,76 pada September 2026. Statistik Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Barat Sri Suyatmi mengatakan secara tahunan inflasi Kalimantan Barat mencapai 4,35% dibandingkan September 2025, sedangkan inflasi tahun kalender tercatat 3,64%. Inflasi bulanan September sebesar 0,79% menjadi yang tertinggi pada April 2025 yang mencapai 0,95%. Dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok mengalami inflasi, 3 kelompok mengalami deflasi, sementara 1 kelompok yakni pendidikan tidak mengalami perubahan harga. Pergerakan tersebut menunjukkan tekanan harga pada September berlangsung di berbagai kelompok konsumsi masyarakat.
4: Secara bulanan, inflasi September yang sebesar 0,79% tercatat menjadi inflasi yang tertinggi selama 17 bulan terakhir. Inflasi bulanan tertinggi sebelumnya tercatat pada April 2025 dengan 0,95%.
3: Capaian inflasi tersebut mencapai satu di antara indikator penting untuk melihat perkembangan harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat pada September 2026. Perkembangan inflasi ini menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Barat di tengah dinamika ekonomi daerah. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, perubahan harga BBM di hingga dampak El Nino turut mewarnai dinamika ekonomi Kalimantan Barat. BPS Kalbar mencatat sejumlah peristiwa yang mempengaruhi aktivitas masyarakat dan indikator ekonomi sepanjang September 2026.
3: Perubahan harga BBM, kekeringan, karhutla hingga ekspor alumina menjadi fenomena yang turut mempengaruhi aktivitas ekonomi Kalimantan Barat sepanjang September 2026. Statistik Ahli Madya BPS Kalimantan Barat, Sri Suyat mengatakan kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina menjadi satu di antara catatan dalam perkembangan indikator harga. Pertamax Turbo naik 7%, Dex Light 20%, dan Pertamina Dex 19%.
4: Dalam catatan peristiwa yang mempengaruhi indikator-indikator yang pertama adalah terkait dengan penyesuaian harga BBM yang dilakukan oleh Pertamina, terutama pada beberapa jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo dengan harga pada September 2026 pada kisaran harga Rp20.000 per liter, naik 7% dari bulan Agustus 2026. Demikian pula untuk Dexlite, naik 20% dari bulan Agustus menjadi Rp24.200 per liter.
3: Selain harga energi, fenomena El Nino dan Karhutla berdampak terhadap sektor pangan dan transportasi. Kekeringan menghambat produksi hortikultura serta mendorong petani padi menggeser masa tanam, sementara kabut asap mengganggu penerbangan dan transportasi sungai akibat terbatasnya jarak pandang. Di tengah berbagai tekanan tersebut, aktivitas hilirisasi memberikan catatan positif bagi perdagangan luar negeri Kalimantan Barat. Pada 28 Agustus 2026, Kalbar mengekspor 471 ribu ton alumina senilai sekitar Rp2,2 triliun melalui Pelabuhan Dwi Kora. BPS Kalbar mencatat perubahan harga energi, kondisi iklim, gangguan mobilitas akibat karhutla, aktivitas pendidikan hingga ekspor alumina sebagai bagian dari dinamika yang mempengaruhi indikator ekonomi daerah sepanjang periode pengamatan. Hermanta melaporkan.
0: Imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menindak 7 warga negara asing yang ditemukan bermasalah dalam kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Penindakan ini dilakukan setelah petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian persyaratan dalam dokumen perpanjangan izin imigrasi. Berikut kita simak laporannya.
5: Imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menindak 7 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian di Kabupaten Sanggau. Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Tantri Firmansyah mengatakan, petugas menemukan dugaan ketidaksesuaian persyaratan dalam dokumen perpanjangan izin keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan ketentuan yang berlaku. Atas temuan tersebut, 7 WNA dikenakan tindakan keimigrasian berupa deportasi dan telah dipulangkan ke negara asal masing-masing.
6: Dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena dari kami pengawasan itu bentuknya tidak hanya administrasi dan lapangan, kita cek mengenai substansi dari perpanjangan dokumen tersebut. Dan kami melihat adanya dugaan dari persyaratan yang dilampirkan tidak sesuai dengan aturan yang diberikan.
5: Tanri memastikan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja terus dilakukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap WNA yang berada di Sanggau mematuhi ketentuan keimigrasian yang berlaku. Tri Putri melaporkan.

0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini, pendengar. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan-Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Berikut kita simak laporannya.
1: Peristiwa 1965 menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah Indonesia ketika sejumlah perwira TNI menjadi korban dalam rangkaian peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Peristiwa tersebut juga diikuti oleh gugurnya dua perwira di Yogyakarta. Meskipun berbagai aspek mengenai peristiwa 1965 hingga kini menjadi bagian dari kajian sejarah, peringatan terhadap sejarah tersebut dinilai penting agar generasi penerus memahami berbagai dinamika yang pernah mengancam persatuan bangsa. Mengenang perjuangan pahlawan revolusi dan meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara setelah peristiwa G30 SPKI, Angkasawan-Angkasawati RRI Sintang melaksanakan upacara bendera di halaman RRI Sintang kemarin. Usai upacara bendera, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan Indonesia merupakan negara yang menjunjung kehidupan beragama sekaligus menghargai keberagaman masyarakatnya. Perbedaan agama, budaya, suku, dan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia yang perlu dikelola dengan sikap toleran dan bijaksana.
2: Jangan sampai kita lupakan bahwa kita pernah dikhianati oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan adanya suatu perpecahan di negeri ini. Untuk itulah kita sebagai generasi muda, generasi akan datang di seluruh penjuru Nusantara ini untuk menjaga persatuan dan kebersamaan ini. Agar jangan mudah terprovokasi, jangan mudah nantinya merusak kebersamaan yang sudah sangat terjalin dengan baik ini, dan justru sebaliknya harus lagi meningkatkan kebersamaan ini menjadi sebuah bingkai mutiara dalam naungan NKRI. NKRI ini harus kita jaga karena terbentuknya NKRI bukan sesuatu yang mudah. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan ya para pahlawan kita berusaha mempersatukan negeri ini menjadi sebuah negara yang kuat.
1: Dalam konteks tersebut, Radio Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik. RRI memiliki ruang untuk menghadirkan informasi yang mencerdaskan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menyuarakan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui pemberitaan dan program siaran, RRI dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berimbang sekaligus memperkuat semangat persatuan. Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang dapat dipercaya agar tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong, provokasi maupun narasi yang dapat memperuncing perbedaan. Suryatini melaporkan.
0: Kabupaten Sintang saat ini memaksimalkan training center bagi para atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat pada November 2026 mendatang. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan, saat ini melalui pengurus kabupaten atau Pengkab di Kabupaten Sintang memaksimalkan training center atau TC para atlet menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang dilaksanakan pada November 2026 di Pontianak. Pihaknya, kata Momon, mengoptimalkan latihan untuk para atlet jelang satu bulan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa cabang olahraga memerlukan latihan khusus, persiapan fisik atlet, taktik, dan mental atlet. Training center sangat diperlukan oleh para atlet agar saat bertanding nanti bisa mempunyai performa yang optimal. Momon menuturkan pihaknya mengirimkan 32 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, breed, kempo, anggar, dan lainnya. Selain itu menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini.
4: 4 tahunan bangnya kita akan menurunkan 30 sampai 32 cabang olahraga saja yang benar-benar sudah siap menghadapi pekan olahraga, karena kita menjaring atlet-atlet yang akan ikut nanti benar-benar atlet-atlet yang sudah siap menghadapi ajang perprov dan siap. Kita berusaha mencapai 5 besar ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar bang, bisa mendapatkan medali seperti itu bang.
3: Ia mengingatkan para atlet untuk tetap menjaga kesehatan dan membangun kekompakan tim. Training center bukan hanya soal fisik, tetapi juga menyatukan visi, menjaga suasana tim tetap positif, disiplin agar tenang saat bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Barat tahun ini. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim penghujan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Setelah mengalami musim kemarau yang cukup panjang, petani di Kabupaten Sintang mulai kembali meningkatkan aktivitas bercocok tanam seiring masuknya musim hujan. Kondisi tersebut disambut antusias para petani. Hal ini terlihat dari aktivitas petani sayur di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang, Erna, yang mengaku senang dengan datangnya musim hujan karena dirinya dapat menanam lebih banyak jenis sayuran dibandingkan saat musim kemarau. Ia mengatakan sejumlah tanaman yang mulai ditanam diantaranya ada jagung, perenggi, sawi manis, lobak, dan daun bawang.
6: Kami petani bisa menanam sayur lebih banyak ketimbang musim kemarau. Tanaman kami cepat tumbuh, subur. Untuk sementara ini mau nanam jagung, perenggi, sawi manis, lobak, daun bawang.
5: Untuk jagung dan perenggi, Erna mengatakan sebagian sudah ditanam sebelum hujan turun dan kini mulai menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik setelah mendapatkan pasokan air dari hujan. Sementara itu, Ketua Kerja Penyuluh Pertanian, Yunair, mengatakan para penyuluh pertanian juga telah menyiapkan strategi untuk mendorong peningkatan populasi tanaman dan produktivitas pertanian, yaitu melalui penerapan sistem pertanian modern, salah satunya melalui program Modern Advanced Agriculture System atau PMAS.
7: Jadi PMAS ini kita sistem tabela, bahwa kita ingin meningkatkan produksi dengan meningkatkan jumlah populasi tanaman. Jadi kebutuhan benih yang biasanya hanya 25 kilo per hektar, jadi dengan sistem PMAS ini bisa mencapai 70 kilogram per hektar. Artinya kita bisa meningkatkan populasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas.
5: Yunair menambahkan, penerapan sistem tersebut juga mencakup peningkatan penggunaan alat dan mesin pertanian atau yang sering disebut dengan alsintan, mekanisme serta penerapan teknik budidaya yang lebih modern. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung petani dalam memanfaatkan momentum musim hujan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita ikuti laporan perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG. Bersama dengan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Kayang Utara, Ketapang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 3 Oktober 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan yang masih disertai udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang dan Kapuas Hulu, terutama pada siang sore hingga malam hari. Dan perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 198 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore hari ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual diantaranya. Fenomena ekonomi pengaruhi indikator BPS Kalbar. Imigrasi Sanggau tindak 7 WNA bermasalah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

saudara, kita tahu tak di bulan Oktober ni, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa jak tu? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya. Kita pun dijamin asuransi dari PT Jasa Harja sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Ah, yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat bayar pajak dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% di tahun 2026 ini. Kan semua kendaraan se-Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dah nunggak, itu bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan di sore hari ini kami masih hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda terkait dengan tim Buser Polda Metro Jaya menangkap Muhammad Pamar Lubis, tersangka yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang Polda Kalimantan Barat terkait dengan perkara dugaan pemalsuan sertifikat. Pamar Lubis ditangkap di Jakarta pada satu Kamis 1 Oktober, maksud kami pendengar, di tanggal 1 Oktober 2026, dan dirinya diamankan saat hendak menghadiri panggilan sidang kode etik notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah atau MPW DKI Jakarta di kantor Kementerian Hukum DKI Jakarta. Sebelumnya, Pamar Lubis beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik Polda Kalbar untuk diperiksa dalam perkara tersebut, dan di sini setelah diamankan, Pamar Lubis dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan awal, yang selanjutnya ia akan dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum terkait dengan dugaan pemalsuan sertifikat sebagaimana pasal 391 ayat 2 KUHP, dan perkara ini sebelumnya telah melalui proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pontianak. Jadi pada 7 September 2026, Hakim Tunggal Nuraini menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan Pamar Lubis, dan dalam putusannya, Hakim menyatakan penyidik Polda Kalbar telah melaksanakan konsekuensi hukum dari putusan pra-peradilan sebelumnya dan melanjutkan proses penyidikan. Itu dah pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak. Atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Urai Heri Yanizar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ha, saudara, kita tahu enggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa jak tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan obsennya. Kita pun dijamin asuransi dari PT Jasa Harja sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Ah, yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat bayar pajak dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% di tahun 2026 ini. Kan semua kendaraan sekalimatan barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dah nunggak, itu bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat Keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

0: Seperti kita ketahui pendengar ya, untuk hari ini memang diperingati sebagai Hari Batik Nasional tentunya pendengar ya. Dan memang batik yang selama ini identik dengan acara formal gitu ya, seragam kantor atau mungkin baju kondangan mungkin gitu pendengar ya. Nah, untuk sekarang ini gitu pendengar yang berbeda tentunya ya. Jadi batik tampil dengan wajah baru di tangan generasi muda. Dan Gen Z saat ini mulai menata ulang batik lewat gaya mix and match gitu ya, dengan pakaian yang casual. Mulai dari celana jeans, sneakers, bahkan sampai ada yang potongan oversize juga gitu pendengar ya. Nah, di sini salah satu perancang busana asal Pontianak, Oka Zulkarnain, yang mengatakan bahwa batik rancangannya kini ya, dibuat lebih fleksibel dan juga nyaman untuk dipakai sehari-hari dan berbeda dengan batik konvensional yang identik dengan acara formal gitu pendengar ya. Dan Oka ketika diwawancarai RRI Pontianak pada Jumat 2 Oktober 2026 dirinya menjelaskan bahwa batik kini itu tidak lagi didominasi dengan bahan sutra yang cenderung repot perawatannya gitu pendengar ya. Dan pemilihan bahan seperti katun dan juga jersey itu membuat batik lebih nyaman digunakan untuk aktivitas santai tanpa meninggalkan tradisi dan juga karakter dari motif aslinya gitu pendengar ya. Dan disampaikan pula bahwa perubahan juga terjadi pada pilihan warna. Jadi kalau batik dulu identik dengan warna-warna alam seperti coklat, hitam, krem gitu pendengar ya. Kini dirinya hadir dengan banyak memadukan batik dengan warna-warna cerah dan juga color blocking agar lebih sesuai dengan selera Gen Z. Dan bahkan juga menurutnya gitu pendengar ya, kini batik juga dikombinasikan dengan kain tenun yang mengikuti tren untuk mengangkat wastra Indonesia itu sendiri gitu pendengar ya. Dan soal penerima gitu ya, Oka menyebutkan bahwa Gen Z saat ini cukup terbuka terhadap batik asalkan desainnya disesuaikan dengan preferensi mereka gitu ya. Jadi baik dari segi motif, warna maupun potongan dari oversize, boxy atau mungkin slim fit gitu pendengar ya, itu sesuai dengan keinginan dari mereka gitu pendengar ya. Dan itu dia informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga kami informasikan nanti akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: كريم وسمعت النداء.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: another one. A Wrinkle in Time.
1: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
2: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
1: Bentar, bakar?
2: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
1: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
2: Lah, emang kenapa?
1: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
2: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
1: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
2: Oh, iya juga ya.
1: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
2: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
1: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
5: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
4: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya. Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
5: Alhamdulillah ya Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
4: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
6: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

0: Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 291 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026. Saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13 Perumnas 4 RT 002 garis miring RW 008 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026 nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Bulasmi, Bulasmi.
2: Alhamdulillah Bulasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan juga susu.
2: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
2: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
1: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Senin tanggal 21 September 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.
1: Mah, kawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua?
2: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
1: Brankas?
2: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
2: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
4: Satu aja, buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.
6: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
6: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh Pak. Ada rasa balado, keju. Nah yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu Pak.
3: A few moments later.
6: Enak semua Bu. Oke saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya Bu.
2: Boleh, boleh Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya Pak.
6: Siap Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya Pak, sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
6: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya Bu, biar produk lokal kita semakin berkembang. Dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN/PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026, telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir, bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta, saya minta kepada Bapak-Bapak, Ibu, seluruh di lingkungan perindustrian. Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri,
2: menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kita Pak, mungkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak, pelan aja.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
16: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
14: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
16: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
15: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
17: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
15: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
18: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
19: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
18: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
20: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
18: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: For Indonesia, scored by player number 23,
3: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
4: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
3: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
4: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
3: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami, saudara terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi atau keadaan yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada, mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan kesempatan untuk kita meraih kemenangan. Tentu ini adalah menjadi satu kesaksian bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang senantiasa ada untuk menyertai kita. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda tetap menunggu program kami hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besarku yang ada di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta di daerah Jawa, terkhusus kepada Bang Ganda, Bang Urai, dan Bang Julian. Selamat malam, semoga Tuhan terus memberkati dan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Juga kepada Danu yang ada di Kalimantan Selatan, selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan semangat dalam beraktivitas. Juga Pak Yom, kami juga doakan semoga Tuhan terus menyertai mendampingi sehingga Tuhan terus menyatakan mujizat melalui tangan yang diberkati, memulihkan banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Juga untuk hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara, terkhusus kepada Bapak Henry Mundung, Bapak Chris Parel, Tuhan terus juga memberikan pengurapan yang luar biasa. Juga untuk keluarga besar yang ada di Desa Maju dengan Bapak Pendeta Roy Manurung, kami sampaikan selamat malam. Juga kepada keluarga yang ada di Lampung, kepada John Tris dan juga Purapail, Tuhan terus juga mendampingi, menyertai, dan memberikan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Juga kepada Bapak Erik, kami doakan yang terbaik untuk terus Tuhan mendampingi, menyertai, dan memberikan kekuatan pemulihan yang sempurna untuk kesehatannya. Juga kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko, Grace, Evelyn, dan seluruh pasukan Soto, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa jasmani, amat terjulhami. Juga kepada Ibu Karolin, Ibu Rini, dan Ibu Vera, kami juga terus doakan semoga Tuhan berikan semangat dalam berkarya dan beraktivitas. Kepada keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada Bapak dan Ibu Matius, juga Bapak Markus, juga Ibu Yunus, kemudian Bapak Samuel, kemudian Mama Susi, dan seluruh anak cucu yang ada di Putus Sibau, yaitu di Sibaulu, kami sampaikan selamat malam, semoga Tuhan juga terus memberikan berkat yang luar biasa, terlebih Tuhan memberikan kesehatan sehingga nanti Tuhan dimuliakan dengan mujizat-mujizat dan pertolongannya yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi buat pendengar setia kami dimanapun pada saat ini berada, kami doakan yang terbaik. Semoga Tuhan terus memberikan yang terbaik dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hidup dalam persatuan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Rasul Paulus mengirimkan surat nasihat kepada jemaat di Korintus untuk menjaga kerukunan di antara jemaat. Kerukunan merupakan ciri khas dari kehidupan gereja awal. Mereka bersatu hati, bersekutu, dan terus berkumpul di bait Allah dan saling mengasihi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Perpecahan bisa terjadi oleh banyak faktor.
khusus di Korintus disebabkan karena muncul anggapan adalah golongan Kefas, ada golongan Apolos, dan ada golongan Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepada jemaat adalah Tuhan Yesus Kristus sedang merupakan kepala dan jemaat adalah anggotanya. Gembala atau pemimpin rohani lainnya adalah pemimpin administratif di dunia, tetapi pemimpin atau kepala rohani yang sejati adalah Kristus. Sering kita mendengar pemimpin gereja yang berpandangan akulah pemimpin gereja. Jadi secara tegas pemimpin gereja secara rohani adalah Kristus, karena dialah yang layak diagungkan. Jangan mengagungkan manusia. Manusia adalah bersifat daging yang tak luput dari banyak kelemahan. Kesaksian-kesaksian dalam khotbah yang membanggakan diri, aku ditonjolkan terus, itu menyakiti hati Tuhan. Jadi dalam setiap kata dan kesaksian, agungkanlah Kristus, maka Allah akan memuliakanmu. Bila keakuan yang ditonjolkan, maka kita sudah mengambil kemuliaan Allah. Perpecahan jemaat terjadi karena keakuan diri yang lebih menonjol dan lupa bahwa pemimpin gereja adalah Kristus. Tuhan Yesus tetap ingin jemaat lebih banyak melakukan penyempurnaan rohani melalui peningkatan kehidupan dalam doa dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dan melaksanakan kasih, maka damai sejahtera Allah akan tinggal di dalam diri kita. Sedangkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, maka iblis akan mengambil damai sejahtera kita dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai dengan 27. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, kerukunan juga harus terjadi dalam kehidupan keluarga dan saudara-saudara kandung. Sering karena masalah kecil terjadi perpecahan keluarga, bisa karena harta, pekerjaan, masalah-masalah sepele. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus jaga kerukunan. Dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, memasuki tahun-tahun politik, kita juga harus jaga persatuan dan kesatuan. Siapapun presiden yang terpilih, kita harus dukung sehingga tidak ada perpecahan di masyarakat. Kita harus bisa menerima siapapun yang terpilih. Sebagai pemilu, kita harus tetap bergandengan tangan, dengan demikian tidak ada unsur dari luar yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Prinsip NKRI harus menjadi kesatuan yang solid masyarakat Indonesia. Semoga firman yang kita dengarkan itu dapat membangun dan memberikan semangat kepada kita untuk terus menerus menjaga persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, saudaraku terkasih, dalam Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Alkisah dalam tubuh manusia, hiduplah empat bersaudara. Mereka adalah wajah, tangan, kaki, dan perut. Suatu hari kaki berkata, "Ah, aku ini memang yang paling penting dari antara kalian. Sebab tanpa kaki, manusia tidak akan bisa pergi kemana-mana." Tangan seketika menyaut, "Hei, jangan tangan. Manusia tidak akan bisa bekerja dan mencari makan." Wajah tak kalah congkak berkata, "Kalian sama sekali tak penting jika dibandingkan aku." Manusia itu dihargai dan dikagumi karena wajah yang tampan dan cantik. Lagi pula, akulah yang memiliki panca indera. Yang jelas aku yang paling hebat dan paling penting. Perut yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara. "Kaki kau mungkin lebih kuat dariku. Tangan lebih pintar dan wajah lebih menarik tampilannya dibanding aku. Tetapi sebenarnya akulah yang paling penting, sebab tanpa aku, kalian semua tak akan ada gunanya." Yang lain tentu saja marah mendengar perkataan perut. Mereka pun sepakat untuk tidak mau mencarikan makanan buat perut. Perut pun tidak menerima makanan selama berhari-hari,
dan menjadi sangat lemah. Tapi akibatnya tangan dan kaki menjadi lemas dan tidak bergerak. Wajah yang tadinya tampan kini menjadi sering meringis sakit. Kaki, tangan, wajah yang menyadari kesalahan mereka, bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa yang lain. Pertengkaran pun berakhir. Mereka kini bersatu dan bahu-membahu dalam segala hal. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, Tuhan itu selalu rindu agar rasa kesatuan dan kebersamaan dalam tubuh Kristus tidak pernah luntur. Tuhan tidak ingin ada hati yang dingin satu sama lain dan merasa tidak terlalu saling membutuhkan. Spirit menutup diri seperti ini sangat berkembang di akhir zaman, terlebih di masa pandemi yang sudah kita lewati. Jaga jarak yang dianjurkan pemerintah bisa juga keterusan menjadi jauh di hati. Sadarilah jika kita ingin mengalami kemuliaan yang lebih besar, dibutuhkan kebersamaan, kesatuan, dan kerjasama dari semua pihak. Marilah kita saling memperhatikan dan saling mendorong serta menguatkan dalam kasih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan yang lebih besar dan lebih terang sungguh-sungguh segera dinyatakan dalam hidup setiap kita. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, gereja bukan sekedar organisasi saja, namun gereja merupakan kumpulan anggota gereja yang menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang lazim di antara mereka, yakni hidup bersekutu dan mempelajari firman Tuhan. Apa beda perusahaan, organisasi, dan gereja? Dalam satu organisasi, kalau salah satu departemen, mogok paling-paling. Bila mana kita diperlakukan tidak sesuai aturan, atau kalau di PHK, kita cari orang lain yang menggantikannya sebab banyak yang sedang antri untuk bekerja. Tetapi di dalam gereja, kalau ada salah satu anggotanya mogok, kita akan usahakan supaya dia kembali. Kita akan berusaha memahami kesulitannya, kita akan mendoakan dia, kita akan menolong dia, kita akan besuk, kita akan turut bersimpati keadaannya. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2:19. Kesatuan dan kebersamaan orang-orang percaya di dalam Kristus disebut persekutuan. Kata yang dipakai untuk persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang berasal dari kata dasar koinos yang berarti lazim atau umum. Artinya berkaitan dengan kebersamaan. Adapun kata lain yang berhubungan dengan koinonia yaitu koinonos, yang berarti sekutu atau kawan sekerja. Kata lain yang seringkali dikaitkan dengan koinonia adalah aleleus, berarti satu terhadap yang lain. Kata ini dipakai dengan pengertian hubungan yang timbal balik. Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi satu sama dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu." Demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dan sudah terkasih, apa saja yang harus ada di dalam menjalin kesatuan dan persekutuan dalam Kristus? Yang pertama, harus saling mengasihi. Kebenaran ini ditemukan dalam perintah baru yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13. Hal saling mengasihi tidak hanya terdapat dalam Injil atau surat-surat Yohanes, melainkan dalam surat-surat Paulus juga. Janganlah berhutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berhutang kasih terhadap satu sama lain, sebab orang yang mengasihi sesama manusia sudah memenuhi semua hukum Musa. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mengasihi bukan sekedar
simpati saja ataupun dalam perkataan saja, kasih itu dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan. Yohanes mengatakan, anak-anakku, janganlah kita hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan perbuatan kita. Semua ini dapat dilakukan dengan cara praktis, seperti pemberian uang ataupun makanan kepada saudara-saudara seiman yang membutuhkan. Saling mengasihi merupakan satu tanda bahwa orang-orang Kristen adalah benar-benar pengikut Kristus. Kita tidak mungkin bersekutu tanpa adanya kasih. Yang kedua, harus saling melayani. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam pelayanan. Dia memperlihatkan keteladanan seorang hamba dengan menanggalkan jubahnya dan berpakaian seperti seorang hamba membasuh kaki murid-muridnya. Aku telah memberikan satu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Dalam Yohanes 13 ayat 15. Pelayanan adalah akibat dari kasih, sehingga ada orang mengatakan kamu bisa melayani tanpa kasih, tetapi engkau tidak mengasihi tanpa melayani. Paulus sendiri pernah mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanlah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian adalah harus saling membantu menanggung beban. Dalam Galatia 6 ayat yang kedua, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Perintah ini merupakan perintah praktis yang dirangkai oleh Paulus secara relasional. Nah, tema gereja kita, dan tentunya untuk semua orang-orang percaya bahwa gereja adalah keluarga Allah, di mana orang-orang Kristen itu merupakan anggota keluarga Allah. Nah, keyakinan ini seharusnya tidak berhenti dalam satu teori yang mati atau dalam perdebatan teologis, melainkan harus teraplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap orang percaya yang hidup dalam persekutuan mestinya memiliki karakter-karakter dasar Kristiani, yaitu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Dengan adanya karakter dasar itulah memungkinkan kita untuk terus merasakan kesulitan yang dirasakan orang lain. Bukan hanya kita sekedar melihat saja, tetapi kita harus turut serta membantu mereka. Kemudian berikutnya adalah harus saling mengampuni. Mengampuni dan melupakan dua hal berbeda. Orang yang melupakan saja

diletakkan dalam satu keluarga. Udara waktu itu sangat panas dan tentu juga merasa haus. Lalu melihat di kulkas masih ada buah mangga. Desa terkasih lalu langsung saja orang ini meraih mangga itu dan ambil pisau dan mengupas kulitnya. Namun karena terburu-buru, kupasan pertama telah melukai tangannya. Namun karena mangga itu begitu enak, maka dengan tangan yang sudah tergores pisau, darah mengalir sedikit, tangan terus memegang mangga dan mengupas kulitnya dan kemudian dimakan. Pertanyaannya, tak kalah tangan kanan terpotong oleh tangan kiri, apakah tangan kiri langsung membalas menggores tangan yang kanan? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena ada terjadi kesakitan lebih mendalam lagi. Demikian juga kita yang merupakan anggota tubuh Kristus, semakin kita saling menyakiti maka semakin sakit. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan kita, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, sudah terkasih, berikutnya adalah harus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dalam Yakobus 5:16, seorang Kristen boleh mengaku dosanya kepada yang lain dan menerima bahwa dosanya itu telah diampuni. Konsep keimanan orang-orang percaya sangat penting di sini. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, jarang sekali orang-orang Kristen mengaku dosanya kepada saudara seiman. Orang-orang tidak percaya satu dengan yang lain. Nah, kalau ada itu dalam satu tubuh, itu artinya ada masalah. Kalau misalnya tangan saya yang tergores pisau gara-gara mangga harum manis itu tidak boleh diketahui sakitnya oleh tubuh yang lain, maka itu berarti ada masalah. Mungkin karena ada urat yang kejepit atau yang terpotong. Yakobus mencatat dalam suratnya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kemudian berikutnya adalah harus saling menasihati. Menasihati sesama tidak perlu sampai dengan memakai gaya emosi atau marah besar, cukup dengan bisik-bisik. Mengapa demikian? Sebab jujur saja, tidak semua orang mau dinasihati karena semua merasa lebih daripada orang lain. Sebagai tubuh Kristus, anggota keluarga Allah tidak bisa demikian. Semua harus tumbuh dan sama merata sesuai dengan keberadaannya. Jikalau ada orang atau kita sebagai seorang anak yang tubuhnya mulai besar, lalu tangannya dan kakinya serta kepalanya tetap kecil, maka sebagai orang tua, ia akan bawa ke dokter untuk mengobati. Karena itu abnormal, tidak mestinya demikian. Demikian juga kalau ada salah satu anggota tubuh kita bersalah atau sakit, perlu diobati atau dinasihati. Kemudian berikut adalah saling menghibur. Mana lebih gampang menangis bersama atau bersuka cita bersama? Tidak gampang ikut bersuka cita dengan orang lain tak kala orang lain berhasil, tak kala orang lain sukses. Seringkali yang ada dalam pikiran kita adalah, mengapa tidak saya yang sukses? Mengapa tidak saya yang berhasil? Keegoisan kita begitu berpengaruh dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak bisa menerima kesukacitaan orang lain. Rasul Paulus hendak menghancurkan tembok keegoisan itu dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Orang-orang dalam jemaat di Tesalonika pada waktu itu kebingungan tentang kedatangan Kristus sehubungan dengan kematian beberapa orang dari antara mereka. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa kedatangan Yesus tidak hanya menyangkut orang-orang yang masih hidup, melainkan orang-orang yang mati juga. Untuk itu mari kita harus saling menghibur. Nah, sudah terkasih dimanapun berada, kami percaya bahwa

Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita, karena bila kita hidup rukun, maka Tuhan katakan bahwa Dia akan memerintahkan berkat tertuju kepada orang-orang yang rukun, yang kita mulai kerukunan itu terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Nah, sudah terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini dapat menguatkan, dapat meneguhkan, dan dapat mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan harus kita jaga dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya terkasih, salam.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Fatih di 104,2 FM. Temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Apa kabar pendengar? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat ya. Spesial edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik tentunya dari Pro 1 RRI Pontianak. Kami hadirkan ngobras-ngobrol bareng komunitas. Kemudian nanti pukul 9 malam kita akan hadirkan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sudah lama juga saya tidak memandu program malam ya pendengar. Nanti kita akan lepas kangen lah ya pada malam hari ini. Kemudian juga nanti akan ada musik dan informasi, dan hingga nanti tutup siaran kami pukul 00 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita pendengar. Untuk itu, membuka kebersamaan kita, mari kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Pontianak dengan judul Nafas di Ujung Asap. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Rudi, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: ISPU tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak air ledingnya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak. Bikin air sungai surut, air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: diberitahukan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan Dinas Pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk, mulai besok seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Usman, kenapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang je dah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun. Langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pun makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak, air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak pak, dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak tawar nih, antriannya dah kayak. Cesa, astagfirullah Cesa, papa. Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa, Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pak. Ma.
3: Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Pak, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi air ledeng pun ikut asin. Kita ini diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita ini harus lari kemana lagi lah, Pak?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Persatu RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak malam ini. Hari ini tanggal 2 Oktober ya pendengar, di mana setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, batik ini masih sering sekali ya dianggap busana yang ketinggalan zaman, yang udah nggak keren, atau identik dengan acara-acara formal, seragam kantor, baju kondangan lah kalau kata orang juga ya. Mau pas kita pakai batik ditanya mau kondangan kemana? Itu pasti sudah pertanyaan-pertanyaan yang template begitu ya. Nah, tapi sekarang pendengar tampil dengan batik itu menjadi ciri khas fashion terbaru nih ya, yang mulai kembali diangkat oleh para Gen Z, yang mulai menata ulang batik lewat gaya mix and match dengan pakaian casual, mulai dari celana jeans, sneakers, hingga potongan oversize. Walaupun sebenarnya berbusana seperti ini artinya memang sebagai fashion aja begitu ya, karena kalau kita mengikuti pakemnya penggunaan batik di acara-acara tertentu itu pasti berbeda. Nah, tapi kini kita lihat dulu dari segi fashion, mungkin dari segi kemauan untuk menggunakan batik saja dulu itu sudah bagus ya pendengar, walaupun tidak, mungkin masih jauh ya dengan pakem yang mungkin kalau batik tertentu nggak boleh dipakai di acara tertentu misalnya, atau ada batik-batik yang hanya digunakan di saat seperti apa. Nah, itu tuh kan sebenarnya lebih rumit begitu ya, tapi keinginan untuk menggunakan batik saja dulu sudah oke begitu ya. Kita sempat mewawancarai perancang busana asal Kota Pontianak, belansir dari laman rri.co.id, Bang Oka ya, sering juga dikenal dengan Bang Oka Zulkarnain. Oka Zul yang mengatakan bahwa batik rancangannya kini dibuat lebih fleksibel dan nyaman dipakai sehari-hari, berbeda dengan batik-batik konvensional yang identik dengan acara formal yang pakem itu tadi ya. Tapi selama ini sekarang fashion sudah berkembang pendengar, di mana motif batik juga sekarang sudah didesain untuk ready to wear, bisa dipakai sehari-hari. Dirinya juga menjelaskan batik ini juga sedang tidak lagi didominasi bahan sutra yang cenderung repot perawatannya. Pemilihan bahan seperti katun dan jersey ini juga membuat batik lebih nyaman digunakan untuk aktivitas santai tanpa meninggalkan tradisi dan karakter motif aslinya. Okazul juga menambahkan perubahan juga terjadi ya pada pilihan warna. Kalau warna-warna dulu kan identiknya dengan warna-warna yang gelap begitu pendengarnya, coklat, hitam, krem juga masih ada. Nah, sekarang banyak juga yang memadukan dengan warna-warna cerah gitu, color blocking yang lebih sesuai dengan selera Gen Z. Bahkan kata Okazul juga batik ini juga dikombinasikan dengan kain tenun mengikuti tren mengangkat wastra Indonesia. Jadi sekarang penggunaan batik sudah lebih fleksibel pendengar, tidak se pakem itu dulu, walaupun sebenarnya masih ada ya pakem penggunaan batik di acara-acara tertentu. Kita lihat juga acaranya begitu. Tapi dengan encourage dan kemauan kita untuk menggunakan batik saja itu udah bagus sekali. Semakin banyak Gen Z yang percaya diri begitu ya mengenakan batik dalam keseharian, ini juga tentunya turut membantu menghidupkan ekonomi pelaku UMKM dan juga batik lokal. Jadi batik apa nih pendengar yang Anda suka gunakan, atau hari ini tadi menggunakan batik apa?

0: kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, jam 9 malam ya, akan kita hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu koleksi nostalgia ya dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, silakan nanti pendengar untuk bergabung melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349870. Pukul 21 pas nanti akan kita mulai pendengar. Cek Nur tahan dulu, udah telepon aja. Boleh, nanti Cek Nur kita angkat dulu ya. Tapi kita putarkan beberapa koleksi lagu dulu sambil kita menanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang paling ditunggu-tunggu sudah hadir pendengar di ruang dengar Anda dengan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, Cik Nur nih.
1: Nah, buat hati yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Iya, tadi teleponnya juga di WA tadi ya Cik Nur ya.
1: Alhamdulillah, tak tembus.
0: Cik Nur apa kabar, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Udah lama apa tidak bawa program ini nih kan? Udah lama. Yang cewek kita punya Teti Kadi sepanjang jalan kenangan, Niki Astria Uang, Uci Amirta Hati Seluas Samudra, Mayang Sari Rasa Cintaku, Ati CB Risau, Sheila Majid Antara Anyer dan Jakarta.
1: Sheila Majid ya.
0: Sheila Majid boleh. Sapa salam buat siapa Cik Nur?
1: Antara Baskau Bunjana.
0: Ah boleh.
1: Buat Pati lah ya, semoga yang terbaik untuk warga Pati juga semua.
0: Amin.
1: Guru-guru RRI, tanpa terkecuali. Mm-mm. Semoga naik gaji. Amin, dia makmur.
0: Amin.
1: Karyawan kan? Amin. Amin. Lanjut, buat Bang Japa, Kak Nila, semoga sihat selalu. Mm-mm. Abang Amoy Umnya juga dilanjut. Awi sama Sumiyati. Mm-mm. Lanjut. Pak Mok, beserta Mak Mok Aura, Wardi sama Mak Yohana juga, mm-hmm. Dino Pasmilan, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa, Mbah Kakong, Kak Ani Gang Korma, Pak Asmara, dilanjut Koko Ali, Koko Budi, Koko Wandi juga, mm-hmm. Lanjut, Mamak Nurul Daya, lanjut, Bu Ana, mm-hmm. Bang Andreopan, Mbak Tini, Niko, ada juga Tanda Yahya, Ma'el Dua Singgit, mm-mm. juga Zulaiha, Bang Hamdan Hana, ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista di Uka, mm-mm. Bang Rosi, Nur Janna, Bang Ramli, Kak Janna juga, lanjut, Bang Badol di Kaltara, mm-mm. Bang Deden, Diona di Kupang, Mak Anjang Siti, di Ulak-Ulak Kubu, Emel, mm-mm. lanjut. Ada juga Hendra Gunawan di Mempawa, Manis Manila di Pinyo, mm-mm. Bang Deddy Sungai Duri, dolok ya Bang Deddy. Bang Deddy kena potong lagi. Lanjut, Mama Etik Bengkayang, Dahul di Mendalok, buat Pak Pun di Singkawang. Lanjut, adalah news buat Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Imanabella, Bang Alimin, Bang T juga, Wanusu Wanaci Elak Tiania. Buat yang lain-lain yang belum tersapa, siapalah kurang-kurang nih. Kalau yang nanti kalau yang tak terikut ni Bang Jafar lah ngikut lagi Bang Jafar lah Cik Noh ya.
0: Habis ini Bang
1: Jafar. Tanpa terkecuali capaan Cik Noh dibungkus habis.
0: Dibungkus.
1: Terima kasih banyak Pati.
0: Terima kasih juga Cik Noh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Nur sudah bergabung ya bersama kami membuka Ruang Rindu edisi hari ini dengan satu lagu dari siapa tadi ya? Kita baca lagi. Oh, Sheila Majid Antara Bakau dan Politiana. Oke deh. Nanti salam-salamnya lagi ditambahin ya sama Bang Jafar. Nih Bang Jafar udah terhubung bersama kita. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Pati.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara Bakau dan Tanrai ini artinya ya Bang Jafar ya. Apa kabar Bang Jafar?
2: Alhamdulillah sehat. Pati gimana kabarnya?
0: Sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Bang Jafar malam ini mau koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Iya ada apa tuh?
0: Penyanyi pria?
2: Pria ada apa?
0: Penyanyi pria kita punya Dikta Jatuh Cinta. Kemudian ada Krisya Kisah Cintaku, Yofi Enuno Menjaga Hati, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Ari Lasso Penjaga Hati, Anang Separuh Jiwaku Pergi, Naf Terendap Laraku, Afgan Terima Kasih Cinta.
2: Krisya aja.
0: Krisya, oke. Sapa salam buat siapa nih Bang Jafar?
2: yang buat pati sekeluarga, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Anis Manila, aura Pak Moknya, Amo sama abahnya sehat selalu. Mm-hmm. Mbak Tini, Ella di Sambas, Nia di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, buat Atika, buat Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Nimarani, Emma Sek, buat sama Bang Bintanya, buat Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Putri, Imel, Mak Jang Siti, buat Kak Elni, buat Mak Akam, Wan Ucu, Wan Haji, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Indra di Mempawa, Pak Tarik, Pak Harun, buat Pak Asmara, Bang Hawi, Bang Herman, Bang Yahya, Bang Ramli, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Darul, Mael Dua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Kak Sri sama Putra Tanhunya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas, buat semua-semuanya, hati buat pati. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar ya, sudah melengkapi salam-salamnya tadi ya, yang Cik Nur belum sempat sapa tadi udah dilengkapin sama Bang Jafar yang bisa dipotokopi juga. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam, Bang, baik hati.
0: Bang Hendra, apa kabar?
3: Bang Rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu. Padahal tadi udah lewat telepon lewat WA juga tadi Bang Jafar ya.
3: Karena enggak diangkat.
0: Iya, karena tadi angkat
3: pakai HP biasa.
0: Malam ini mau dengar koleksi lagu penyanyi pria atau wanita, Bang Hendra?
3: Kayaknya sih minta lagu yang wanita ya, lah. Saya minta lagunya Mayang Sari tadi.
0: Mayang Sari, Rasa Cintaku ya.
3: Iya.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa, Bang Hendra?
3: Yang pertama kali buat Bang Fati lah ya. Dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam balik buat Enor tadi, buat Bang Yapar Kak Nila juga tadi ya. Buat Wardi Besnya Rengas, Wilayah Haji Banjir Basi, buat Kak Aura Pak Amo, Bang Herman Makye, buat Jaka Suara, Alisa Di Uka, buat Mak Kamu kita. Buat Mak Anjang Siti ya, ya. Buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti. Terus buat Ismail di Jongkat. Buat Koko Alvin. Buat Ella di Sambas, Nia di Sambas, Nasi di Sambas, dan Usu di Sambas. Terus buat Bang Bahtiar kita. Untuk semua-semua untuk Bang Deddy. Untuk semua-semua Bang Fatih ya, yang dengar.
0: Iya.
3: Buat Bang Fatih selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Selamat
0: malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hendra sudah bersama dengan kami juga. Kita ke Pinyuh sekarang pendengar ya. Ada Manis Manila di sana. Selamat malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
4: Rindu bagi dengan rindu, memori dalam lagu.
0: Apa kabar Kak Manis Manila?
4: Baik, kangen dengan suara Pati.
0: Alhamdulillah ada yang kangen. Ada lama Pati gak siaran malam soalnya. Dapatnya pagi, siang, sore gitu.
4: Tapi kok siang susah masuk tuh Pati, padahal Mbak Neting dengar tapi enggak bisa masuk.
0: Siang kan banyak kemarin kan.
4: Pulang kan kita enggak mau masuk balas senggolan teman-teman, tuanya enggak bisa masuk.
0: Abisnya nanti.
4: Boleh enggak Kakak request lagu yang enggak ada di situ?
0: Apa tuh? Coba Pati carikan dulu.
4: Tapi itu Ros. Bukan untukmu.
0: Bukan untukmu. Siapa Jo?
4: Rosa. Bukan untukmu.
0: Rosa ya, bukan untukmu. Coba nanti Pati sambil cari-cari ya.
4: Iya. Terus salamnya pertama buat Pati. Semoga sehat selalu, pulangnya dengan selamat sampai tempat tujuan. Yang kedua buat Bang Awi dengan istrinya Kak Tumi, terus Aura dan Pak Mo, Emma Serpa dengan Bang Junainya, Kak Tina dengan Bang Syukurnya, Pak Herman dengan Ayeknya, Juleha dengan Hamdan Hananya. Maharani dengan Ariantonya, terus Abang Kapal, Bang Ismail, terus Bang Deden, Bang Niko, Kak Tini, Elmitan, Mak Kamak yang Cici, Mak Ririn, Mak Nurul, terus Lina di Padang Tikar, Etika di Sukalantim, buat Cik Nur di Bakau, Mak Ririn udah ya, terus buat orang-orang Sambas semuanya, seluruhnya salam kompak lewat udara. Bang Badar di utara. Bang Yahya, kemana Bang Yahya ya, lama enggak itu?
0: Ya kan, ada berbulan dah enggak dengar suara Bang Yahya kita nih.
4: Mudah-mudahan lama mereka sehat selalu.
0: Iya, amin.
4: Buat Bati, makasih banyak.
0: Iya, makasih. Sehat-sehat juga Kak Manis Panila sekeluarga di Sungai Pinju. Nanti kita lewat-lewat. Ada, aman. Oke, makasih Kak Manis Panila ya. Oke, koleksi lagunya sudah dilengkapi ya dengan Rosa, dengan Aku Bukan Untukmu. Setelah ini nanti kita masih akan angkat telepon lagi pendengar ya. Ada Bang Badul di Kaltara juga nih request lagu Sepanjang Jalan Kenangan. Oke, ya, tadi udah dipilih belum ya? Oh belum, nanti abis nih ya Bang Badul ya. Makasih udah gabung. Kemudian fotokopi katanya nih Cik Nur dan Bang Jafar dan Bang Deddy katanya. Oke, makasih Bang Badul juga udah gabung. Ini kayaknya ada Kak, siapa nih? Bentar nih, siapa nih ya? Oke, gak ada namanya. Nanti ya, oh Mama Mukmin. Mama Mukmin abis nih ya, kalau mau telepon nanti kita angkat ya. Mak Jang Siti juga, tahan dulu. Abang Deden juga, wah masih ramai ya yang ngantri. Kita putarkan beberapa koleksi lagu dulu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi malam ini. Kita terhubung kembali pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih ya? Kak Ella kak ya?
1: Iya, Kak Ella di
0: sana. Benar kan? Udah lama enggak terhubung nih bersama Kak Ella. Sehat-sehat Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Bupati gimana?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Nah, malam ini mau koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Kak Ella?
1: Ah, kalau yang wanita itu apa Bupati ya?
0: Masih ada Teti Kadi Sepanjang Jalan Kenangan, kemudian ada juga Niki Astria Uang. Lalu ada Uci Amirta, Hati Seluas Samudra, Atik CB Risau. Lalu kemudian ada Maya dan Cinta Laura, Pengkhianat Cinta.
1: Hati Seluas Samudra aja.
0: Hati Seluas Samudra dari Uci Amirta ya. Sapa salam buat siapa nih, Kak Ella?
1: Salamnya buat Dompati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, buat Cik Nur, buat Bang Hendra, Bang Deddy, buat Kak Sumi, selamat ya. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
0: Amin.
1: Itu Kak Sumi itu teman Kak Ella di sama tuh, Bang Fati.
0: Terus?
1: Istri Bang Awi itu.
0: Oh, nikahnya sama temannya Kak Ella.
1: Iya, iya temannya Kak Ella di Sampang.
0: Berjodoh ya, emang gak jauh-jauh. Kenal-kenal gitu.
1: Iyalah, kenal Kak Ella sama itu, sama Kak Sumi.
0: Kalau Bang Awi ya kenal dari sini, dari siaran, dari
1: iya,
0: radio.
1: Iya, kenal di, enggak di waktu pernah ketemu di Yayasan tuh.
0: Pernah ketemu juga.
1: Ya pernah.
0: Oh begitu.
1: Mungkin apa Bang Awi lah yang gak ingat sama Kak Ella. Kalau Kak Ella sih masih ingat. Ya terus buat Mak Ajang Siti sama Kak Emilnya, buat Kak Manis Manila tadi.
0: Iya.
1: Bang Japar, buat Bang Yahya, Bang Jakaswara. Buat Bang Badul, Bang Bahtiar, Bang Warti. Buat Kak Jelaiha, Bang Herman, Kak Aura, Kak Ani Maharani. Terus yang disambas ada Wanusu, Wanaci, Wasu Busri, Bang Laniut, Bang Alemin. Terus buat Kak Nia, Bang Ali, Glan, Bang Imana Bella. Nah yang lainnya dirangkul aja ya Bang Fati dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Buat Bang Fati, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Ella.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Ella sudah membuka segmen pertama ini ya. Segmen kedua ini pendengar ya, dengan lagu dari Uci Amirta, Hati Seluas Samudra. Oke deh, kita baca chat dulu pendengar ya. Ada yang bergabung tadi. Oh, Bang Badol tadi udah kita baca. Kita sapa lagi Bang Badol ya di Kaltara. Sehat-sehat selalu satu keluarga Bang Badol di sana. Lalu ada Mama Mukmin juga bergabung tadi ya. Belum dapat terhubung di telepon tapi mengirimkan pesan ya pendengar ya. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Mama Mukmin sehat-sehat ya. Kabar baik ya, dan salam-salamnya untuk semua pendengar Pro 1. Nggak dapat disebutkan satu persatu. Buat Fatih makasih katanya. Terima kasih juga Mama Mukmin, nanti kalau mau telepon, telepon ya abis ini ya. Oke, Bang Jafar minta WA-nya Kak Ella. Kak Ella barusan telepon, telepon lewat ini line telepon ya. Nggak ada WA-nya, kita nggak punya WA-nya juga Kak Ella. Nanti kalau misalnya terhubung lagi kita boleh ditumintain nomornya ya. Kita angkat telepon dulu dari Manjang City di Ula-Ula Kubu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam juga tapi Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: ya, Manjang Rindu.
0: Manjang, lagi di mana Manjang nih?
2: Di Ula-Ula Kubu saya.
0: Oh, di Ula-Ula Kubu.
2: Iya.
0: Oke deh, tadi salam-salamnya ya dari pendengar-pendengar sebelumnya juga udah ada nih untuk Mbak Njang. Malam ini mau dengerin lagu dari penyanyi pria atau wanita, Mbak Njang?
2: Boleh enggak Mbak Njang minta lagu untuk
0: siapa
2: dari
0: tuh?
2: Sendiri?
0: Boleh, nanti paling coba cariin dulu.
2: Terus.
0: Kus Plus.
2: Iya. Yeah.
0: Judul lagunya?
2: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan. Oke, okay, coba kita cari ya Manjang ya. Sambil sapa salam yeah. buat siapa?
2: Nah, salamnya lebih khusus untuk Patih dulu lah ya. Mm-hmm. Sehat selalu keluarga ya bundanya.
0: Amin.
2: Selamat beraktivitas lancar. Dimudahkan Allah urusannya. Cepatkan cari orang samping kayak Bang Awi. Bisa cari kan ilah lagi.
0: Iya kan?
2: Pada tuh. Yalah, sehat selalu lah ya sama ayah bundanya. Mudah-mudahan lah tercapai cita-cita dan mudah Allah urusannya. Amin.
0: Amin.
2: Terus juga tadi Ella, salam kenal Manjang. Ella, Manjang biasa sering pergi ke Sambas. Yaitu pergi ke Lumar, Danau Sarang Burung, Semparo, terus Atang Sugentar, terus di Sakura. Udah pernah merantau udah Manjang nih mana-mana. Mm-hmm. Terus juga untuk yang apa nyepuk di Sambas dulu lah telanjur sana ya. Pak Busri, terus Pak Wadi, Tia, Nia, terus Bang Deddy, bye-bye Bang Deddy, terus Bang Manius, terus Jaka Suara, Ayah Indra, terus Tenor, Kak Long, Kak Nga, Manis Manila, Bang Jafar, Kak Nila, terus Bang Supur, Kak Tina, Bang Yunai Manselpa, terus Bang Lusinur Jana, terus Bang Delong Siti, terus Makam Haji Harbiah, terus Yahya Batia, terus Toto Ali Koko Andi, terus Bang Cik Kak Ani, Wak Meli Wak Jena, Bang Amin Sanjaya Kak Ayang, Aura Pak Mo, terus Pak Sadi Wak Sangkang, terus Ernie cantik banget. Terus Jaleha Hamdan Hananya, Mak Nurul Pak Nurul, Mak Eti. Terus Mbah Kakung Sugeng Dalu, Mbah Kakung Pak Ibrahim, Sugeng Dalu Pak Ibrahim. Terus juga Pak Karim di Jangkang 2. Terus Anwar juga di Jangkang 1, terus Ayu Grepa, Bang Deden, Bang Badal, Bang Febri. Terus Deona di Kupang, terus di Padang Sikar itu Rina, Becek, ada Bacok, kalau dah ada Becek tu ada Bacok biasa. Terus siapa lagi ya? Juga email keluarga, malam ini ada dia ni, keluarga sehat selalu anakku, Balasiem, Hamjah, Bang Imran Ahmad ya. Terus Mbak Tini, Bang Niko, terus Longana Andriopan, terus satu lagi ya. Pokoknya yang mana mendengarkan Ruang Rindu lah yang pasti pagi-pagi waktu.
0: Iya, Manjang.
2: Kita nyapa terus nanti tidak kebagian yang lain. Semuanya lah dalam lindung Allah semuanya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan kita dilimpah Allah rezeki, dipanjangkan umur, sehat dan selalu. Karena sehat itu mahal. Bang Jafar, Bang Jafar Kak Nila tadi. Terus salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Itu Wardi, siannya dia aku tuh. Wardi mudahlah dapat, gak cakek kan, gak ilah Wardi itu di Sambas juga cakek kan.
0: Iya.
2: Iyalah, salam sehat, salam sayang, salam kangen semua lah. I love you.
0: Iya.
2: Kau untuk Al-Fatih Setilun Vinciu.
0: Oke, Manjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang sudah bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, Bang Deddy, apa kabar?
3: Bergabung, kirirannya.
0: Biasa di segmen pertama udah gabung.
3: Nur, paginya dua sih, paginya dibang duluan.
0: Oh, dua HP ya?
3: Iya, yang satu off, masih ada harapan lagi.
0: Bang Deddy, oke deh.
3: Ya, lu dapet, bisa diajak bercanda sih.
0: Iya.
3: Baik kok.
0: Malam ini mau penyanyi pria atau wanita, Bang Deddy?
3: Maunya yang cewek, tapi di luar aja ya. Itu lagunya tinggal dikit. Saya mau minta Rafika Duri.
0: Ika.
3: Rafika Duri. Judulnya Hati Tertusuk Duri.
0: Hati Tertusuk Duri, boleh. Berarti cariin dulu nih, Bang Deddy ya.
3: Iya, betul.
0: Sambil sapa salam.
3: Buat Bang Jafa dan Kak Nilanya, juga buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Batia di Kumpai, Bang Awi di Kobar, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Tegal, Bang Deddy keadaan sehat selalu ya, Bang Badul di Tanjung Tegal. Semoga Bang Badul di Tanjung Tegal juga sehat selalu, tak kurang sesuatu apapun. Hari ini pakai batik nggak nih? Juga buat Bang Andia Opan, Bang Deden di Pekanbaru, Bang Nito Jakarta, Bang Jaga Suara Pontianak, Pak Kalim di Jangkari 2, Bang Wardi di Sungai Rengas, Bang Ismail di Jungkat, Ko Ali di Kumpai, Bang Hendra di Mampawa, Pak Marwadi di Sambas, Bang Ute di Sambas, Wan Haji di Sambas, Kak Era di Sambas, terima kasih atas sapaannya, Wan Usu di Sambas, kemudian untuk Mbak Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Maharani, Lina di Padang Tikar, Mama Nurul, selamat malam, Kak Ini, Inir Kuala 2, Bu Ana Tandai 2, Makam di Pak Reweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Cik Nur di Bakau, terus buat Manjang Siti, Dada juga, Manjang Siti, selamat malam, Kak Manis Manila di Sungai Tinyu, Mama Mumin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ima Serva, Kak Tina, Atika, Bu Mariani, Diona di Kupang. Buat Bang Patin, terima kasih banyak.
0: Bang Deddy. Malam,
3: sehat selalu.
0: Bang Deddy. Udah dimatiin. Lagunya tadi dari Rafika Duri, kita cuma punya dua lagu nih. Kekasih dan juga Tuhan. Kalau gitu kita pilihin satu lagu lah ya dari lagunya Rafika Duri yang kekasih nih, spesial buat Bang Deddy ya. Semoga nanti dapat menikmati lagunya juga. Oke, kita lanjut dulu pendengar ke penelpon selanjutnya. Ada Bang Deden di Pekanbaru. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Deden.
4: Alhamdulillah sehat. Ada gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Di Pekanbaru gimana Bang Deden? Kondisinya aman?
4: Aman, cerah, terkendali.
0: Sekeluarga aman ya Bang Deden ya? Keluarga di sana juga semua ya Bang Deden ya?
4: Semua.
0: Oke, iya. Malam ini Bang Deden mau dengar koleksi lagu penyanyi pria atau wanita?
4: Dari, apa tadi? Ati CB kalau nggak salah dengar ya.
0: Oh iya, Ati CB ya. Risau. Risau. Risau kita. Oke deh, sapa salam buat siapa nih Bang Deden?
4: Salam buat ya, semoga selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Deddy, ya Kak Manis Manita, buat Bang Hendra di bawah, buatnya Bang Marga, buatnya Manjang Siti, Makam, Koali juga, buatnya Ayu Greva, Kak Diona, pokoknya Mama Ririn, Bang Yaya di Waju, pokoknya Bang Jaka Suara, Bang Baktiar juga, Kak Juleha, pokoknya ada semua sama Pak Tam.
0: Iya.
4: Oke, makasih Fatih.
0: Makasih Bang Deden, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah bergabung Bang Deden jauh-jauh dari Pekanbaru ya. Oke, nanti abis ini masih ada Ko Ali sama Bang Mail di Jungkat. Nanti abis ini kita angkat teleponnya ya Bang ya. Kita rehat sejenak terlebih dahulu. Nanti masih boleh tergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734 987 atau bersama kami di Ruang Rindu.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul

10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: kesamaan gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya, perlindungan hukum bagi

7 ayat 2. Pengerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal YouTube

0: Kita lanjutkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita angkat telepon lagi pendengar ya di 734987. Selamat malam, ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memori lewat lagu, alhamdulillah pulang dari ini masih dapat.
0: Masih dapat.
1: Pulang dari latihan Bang Walpati.
0: Oke, Bang Jaka Suara apa kabar nih?
1: Alhamdulillah baik, karena tanggal 10 mau manggung di Sungai Rengas.
0: Oh, di tempat Bang Wardi sana ya?
1: Di Jalan Cendana, di perumahan atau di komplek HR Residen.
0: Oke, ada acara di sana.
1: Iya, pernikahan, pas ngambil band gitu ya, gitar sama diberi bersama Bang Jaka Suara nanti insyaallah. Oh iya Bang Alfasi, masih ada lagu apa kalau cowoknya?
0: Penyanyi prianya masih banyak nih. Masih ada Yovian Nuno, Menjaga Hati, Dikta, Jatuh Cinta, Kafein Hidupku, dan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ari Lasso, Penjaga Hati. Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Naf, Terendap Laraku. Afgan, Terima Kasih Cinta.
1: Terima Kasih Cinta aja.
0: Oke, boleh.
1: Oke, di requestkan ya. Terima kasih sapaannya ya. Semuanya mungkin udah banyak yang masuk tadi ya kan. Saya ambil dari mana ya? Dari Mama Eti di Bengkayang, buat Bang Lanius di Subak Sambas sana, ada Bang Pawadi, Pak Subusri, Wanusa, Wanaci, Bang Alimin, Bang Nabela, Elak Mia, juga ada Nita di Pabulu AC, Kiri Landa, Yunita di Landa, juga ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Elni Chan, juga ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Jangkang, juga ada email ya, di kolom 2 juga ada Mbak Lasem di Rasa Ujaya, Mbak Kakung, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Bang Awi sama suminya, juga ada Bang Herman sama Mak Yenya, juga ada Bang Didi di Sungai Duri, Kanda Yahya, Bang Jafar juga ya, juga ada Manis Manila. Semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dari Jaka Suara itu aja Al-Fatih.
0: Iya,
1: Bang Jaka Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Pak Usubusri.
2: Selamat malam Bang Bati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori. Susah buat gabung Bang Pati.
0: Gabunglah di sini Pak Usu.
2: Iyalah, syukur alhamdulillah lah bisa gabung. Jarang-jarang gabung di Pontianak karena susah mau gabung Bang Peti.
0: Ramai ya Pak Usu ya, sehat-sehat ke Pak Usu ya. Nih?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya tuh tadi pun panas, kemarin ada hujan, tadi panas, tidak ada hujan hari ini.
0: Pak Usu di Sambas sih, di mananya ya?
2: Saya di Sambas di Kecamatan Sajat, di Bantilan, daerah Bantilan, saya di Dusun Bantilan.
0: Bantilan, oh iya. Ya,
2: pernah ke Sambas gak Bang Patih?
0: Belum pernah, itulah pengen ke sana.
2: Coba-cobalah pergi ke Sambas. Saya ini dulu kan Kecamatan Sambas, sekarang dah ada pemekaran, saya Kecamatan Sajat.
0: Sajat, oke.
2: Nggak jauh dari pasar Sambas, nggak jauh. Kurang lebih kalau pakai motor darat sih kurang lebih 40 menitan lah.
0: 40 menitan,
2: Kalau motor air, motor tambang air 1 jam 70 menit.
0: Oh, bisa lewat tambang air juga.
2: Ada motor air. Kalau dulu kan pakai motor air, kalau belum ada jalan, sekarang kan jalan dah ada. Tapi kalau jalan mobil sih belumlah ke tempat saya. Kalau mobil yang kecil-kecil yang 8 orang itu kalau hari panas bisa lah. Tapi kalau hari hujan susah masuk. Iya. Soalnya jembatannya dua jembatan sih belum dibangun itu. Jembatan Bantilan dengan jembatan Sungai Petang itu belum dibangun. Terhalang jembatannya itu, walaupun hari panas sekadang mau jembatan enggak bisa. Itu.
0: Oh, iya
2: semoga. Kalau ke Bang Pawadi sudah bisa. Bang Pawadi itu kami kan satu desa dengan Bang Pawadi, Desa Mekarjaya. Bang Pawadi kan mensemat kayak kuayan kalau ambil nomor anak lamanya itu, nama lamanya. Itulah kalau dulu Kecamatan Sambas, sekarang kan ada pemekaran lalu Kecamatan Sajat.
0: Oh gitu. Ya boleh lah nanti main-main tuh ke Sambas tuh.
2: Ya coba-cobalah. Dusun Bantilan kalau saya nih.
0: Insyaallah. Pak Usu malam ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Pak Usu?
2: Kalau pria dari siapa?
0: Ada Ari Lasso penjaga hati, ada Yovie and Nuno juga menjaga hati. Naf,
2: nama yang empat aja lah yang terakhir itu.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Pak Usu?
2: Nah, salamnya pertama buat Bang Pati, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Mak Jang Cici itu tadi, semoga sehat selalu Mak Jang Cici, Bang Jaka Suara, Bang Ja'far sama Kak Nila, mudah-mudahan sehat selalu Bang Ja'far, Bang Syukur Kak Tina, Mak Tam Siti. Lupa-lupa dengan nama kawan jarang gabung Bang Ja'far ya. Kaila aja tadi yang di Sambas itu, semoga sehat selalu juga. Siapa lagi ya? Bang Herman, Kak Ani Maharani, Kak Atika di Sukalanting, Kak Anista di UKA, Kak Lita Karisma. Banyak sebenarnya yang kenal-kenal dengan orang Pontianak nih, tapi jarang gabung nih, lupa dari anaknya dengan nama-namanya. Bang Wardi, Mbak Nur Dibakau, siapa lagi ya? Kak Aura sama Pak Mo. Mbak Ririn. Yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali, maaf ya yang lain tidak disebut namanya tuh.
0: Iya.
2: Karena lupa-lupa dengan nama kawan.
0: Iya.
2: Maaf tak terbalas ke salam-salam kawan di Pontianak, seling-seling salam, tapi saya jarang gabung. Maaf kawan-kawan Pontianak. Nah, buat Bang Pati, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Usu Busri ya, udah bergabung bersama kami. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon ya. Oh, sebelumnya tadi Ko Ali ya udah mau gabung ya. Ko Ali di Kumpai, kita tunggu juga. Bapak Niko, Pati bacain dulu chatnya. Bapak Niko di Jakarta Kalideres ya, gabung di Ruang Rindu katanya, chat lewat WhatsApp aja nih, belum diangkat teleponnya. Iya, tadi penuh banget nih kayaknya ya Bapak Niko ya. Biasanya jaringan sibuk katanya. Lalu salam-salamnya nih ya. Oke, lagu-lagunya juga nanti sambil Fatih cariin ya untuk Bapak Niko. Salamnya buat Mama Nurul, Kak Manis Manila, Kak Aura, Kak Tini, Kak Diona, Cik Nur, Bang Jafar, Bang Dedi, Kak Emma, semuanya pokoknya lancar segalanya. Oke, makasih Bapak Niko ya. Ada pendengar kita yang dulu di Pro 2 nih. Aduh, Bang siapa nih, gak ada namanya. Oh, Bang Tenny ya, ya Bang Tenny. Assalamualaikum Bang Tenny. Waalaikumsalam ya. Request lagunya boleh Bang Tenny, mau gabung request lagu-lagu nostalgia kita malam ini ya. Angkat telepon dulu, ada Ko Ali di Kumpai. Selamat malam Ko Ali.
3: Selamat malam Pati.
0: Apa kabar Ko Ali?
3: Kabar baik Pati.
0: Suaranya fit.
3: Pati di Pontianak.
0: Gimana Ko Ali?
3: Di Pontianak hujan enggak?
0: Hujan tadi.
3: Tadi ada hujan.
0: Sore.
3: Di sini ada hujan dikit kan.
0: Oh, di Kumpai dapat hujan.
3: Oh. Saya mau minta lagu apa? Hujan Benci Tapi Rindu.
0: Benci Bisa Tapi enggak? Rindu dari siapa tuh penyanyinya?
3: Siapa ya? Endang Estaurina ke siapa ya?
0: Tiba-tiba cariin ya.
3: Cari Benci Tapi Rindu.
0: Sambil sapa-sapa dulu untuk siapa nih Ko Ali?
3: Sama kirim-kirim salam dulu ya. Karena saya ini bukan tak masuk, karena tidak bisa masuk dari tadi tuh.
0: Iya.
3: Terutama untuk Pati dulu ya, saya selalu Pati.
0: Amin. Ko Ali. Halo. Terputus kah di kayaknya ya. Halo Ko Ali. Terputus sepertinya ya. Tadi sapa salamnya belum tersampaikan, sayang sekali nih. Halo Ko Ali, kita coba terhubung kembali pendengar ya. Baik. Baik, sepertinya tidak dapat terhubung kembali nih sama Ko Ali. Nanti boleh kita coba chat lagi ya Ko Ali ya. Tapi tadi lagunya udah kita terima. Endang Estaurina, Benci Tapi Rindu. Ah, terputus sepertinya ya. Oke. Okay. Baik, kita ke telepon lagi. WhatsApp dulu, tadi ada Bang Tenny yang bergabung. Oh, lagu Ari Lasso. Boleh, lagu Ari Lasso-nya ada Penjaga Hati ini ya. Spesial buat Bang Tenny. Lanjut, tadi ada Bang Mail Chandra di Jungkat. Belum dapat terhubung kembali. Kita ke penelpon selanjutnya dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam. Orang rindu, orang berbagi rindu, memori lawan lagu.
0: Iya, selamat malam, Bang.
4: Assalamualaikum.
0: Rampes, Kang Herman, apa kabar?
4: Ah, kabarnya baik-baik.
0: Baik-baik, alhamdulillah.
4: Titikadi.
0: Titikadi boleh. Ready nih pokoknya lagunya nih.
4: Selamat kuali. Coba lagi kuali, coba lagi.
0: Iya, kuali terputus tadi.
4: Sinyal biasa lah Pak, kuali. Nah, perlu ini sekitar info kokoali ini penternak ayam info untuk Mas Pati. Kokoali penternak ayam yang sangat berjaya, sangat berhasil. Dia banyak ayam, banyak ayamnya yang sering jual-jual. Pokoknya penternak ayam yang berhasil lah gitu kan. Nah, mungkin nanti Mas Pati ada waktu, Kang Pati ada waktu, bisa jalan-jalan ke Makungali juga, di Kumpai.
0: Di Kumpai ya.
4: Mungkin masih punya waktu nanti kan. Entah, barangkali kalau Mas Pati mau nikah, pesan dengan kuali aja ayamnya.
0: Betul, boleh tuh.
4: Siapa tahu ada sedikit-sedikit kortinya lumayan.
0: Boleh tuh.
4: Untuk kuali, kemudian untuk Ella sama Mas Adi, untuk Cibu Sri, Abang Pawadi, ada Wanuswa, ada Wanati, ada juga Imana Bela, juga di Sambas. Limin, Pak Limin juga. Sini ada si Nur Bakau, ada Endra Gunawan, ada Anis Dany Uka, ada Julaya, Julaiham dan Hana. Ada Bang Deddy di Dure. Setelah itu ada juga Bang Awi. Selamat pengantin baru Bang Awi. Semoga rumah tangga sakinah dan segera diberi momongan. Momongan oleh Allah, dapat momongan. Dan saya doakan juga mudah-mudahan bulan depan atau tahun depan Bang Patih yang menyusul.
0: Wah, cepat banget tahun depan.
4: Ya bulan depan atau tahun depan.
0: Tahu bulan depan.
4: Siapa nggak tahu kan? Nah, itu salam juga untuk Ayu Garepa, dia di Sucipto ya Ayu Garepa. Mohon maaf Ayu kalau salah alamatnya, mohon maaf kalau salah. Ayu Garepa, saya itu buat Ayu di Maluku, Ayu di Maluku, buat Ulpa di Timor Leste. Kemudian ada yang di Brunei, kawan di Brunei, juga ada di Kucing Sarawak, Sujito. Nah, ada rohani-rohana di KL Kuala Lumpur, Kota Melaka. Itu kita kesama lagi, ada Adi Rosadi, ada Lukman di Mangge, ada Rodia, ada Tina, ada Mai sana, ada Pintirati di Orang Barak. Setelah itu ada juga Makci Jaina yang ada di Proklamat Sambas. Nah itu kita kembali ke sini lagi. Kita juga salam buat Arianto, kawan yang suka mendengar. Dia bilang dia sering mau coba masuk di gabung Ruang Rindu tapi belum masuk-masuk. Dia bilang coba lagi lah.
0: Iya.
4: Nah, ada Manis Manila, ada Makam, ada Manjang Siti. Nah, juga ada Malu Ana di Tandrai, ada Andri Opal di Jakarta, ada Bang Kapal di kapalnya lah di Kumpai juga tuh.
0: Iya.
4: Yang untuk semua lah tanpa terkecuali ya. Yang mana? Ayo satu lagi ada Bejo, Bejo nih Abang. Untuk Mas Pak, untuk Akang Pati.
0: Iya.
4: Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan cepat dapat jodoh. Jodoh yang soleha lah tentunya.
0: Amin.
4: Cantik, soleha, lembut pekertinya, dan setia menyayang pada suaminya.
0: Amin.
4: Kepada Allah dan Rasulnya. Makasih.
0: Makasih.
4: Sampurasun.
0: Rampes, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Herman ya. Satu lagi, karena tadi kan teleponnya kurang kayaknya kita ya. Ke Bang Ismail Chandra di Jungkat. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Malam juga Pati.
0: Ada dari
5: Ruang
0: tadi
5: berbagi
0: nih.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, udah hantri dari tadi ya Bang Mail ya. Iya dong, kita angkat dong pasti teleponnya ya. Sehat-sehat Bang Mail.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat juga, alhamdulillah. Lagunya nih mau penyanyi pria atau wanita nih Bang Mail?
5: Pria.
0: Penyanyi pria kita masih punya Dikta Jatuh Cinta, Naf Terendap Laraku, Anang Separuh Jiwaku Pergi, Kafein Hidupku, Kan Damaikan Hatimu.
5: Lagu Naf ya?
0: Naf boleh. Sapa salam buat siapa Bang Mail?
5: Buat salamnya buat Ayu di Kelapa, buat Yona di Kupang, buat Ayu di Maluku, buat di Sambas ada Wanaci, Kak Ella, Kak Nia, buat Pak Busada sama Mak Ye, terus buat Anista di Uka, buat Wardi, buat Bang Awi sama Sumi, terus buat Aura sama Pak Mo, buat Mama Ririn, buat Manjapa Kanila, Hendra di Mempawa, buat Bang Yaya di Wajo. Mana ya Bang Yaya nih?
0: Iya kan, bercari. Semua orang bercari Bang Bang Yaya.
5: Ah, lama dah tak dengan Bang Yaya nih.
0: Semoga sehat.
5: Halo Yaya. Terus buat Lina di Badan Tikar, buat Tambah, buat Dopan, buat Mbak Kakong, buat Pak Busri Sambas, terus buat Mbak Natanda, Mbak Dopan, buat apa lagi ya, Mak Nuri Bakau, Mak Kam, Manya Siti, Kak Imel, nah semua lah.
0: Semua, iya boleh.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasar

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: segmen terakhir pendengar ya, sudah tidak banyak waktu kita. Kita angkat telepon singkat-singkat saja nih kayaknya pendengar ya, biar kita bisa angkat semua telepon yang masih tertinggal. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, lewat lagu memori luar lagu nih Pati.
0: Iya, selamat malam Kak Juleha kan nih?
1: Bukan.
0: Siapa dia?
1: Kita. Ayo siapa?
0: Siapa dia?
1: Anista Diuka.
0: Oh iya Kak Anista Diuka, mirip-mirip ya suaranya ya.
1: Oh iya Kak.
0: Kak Anista, apa kabar?
1: Baik. Kabar juga sehat ya.
0: Kabar baik, alhamdulillah. Malam ini mau dengar lagu penyanyi pria.
1: Minta putar lagu nih, Christine Panjaitan ada nggak?
0: Christine Panjaitan yang judul lagunya apa?
1: Lagunya judulnya Tangan Tak Sampai.
0: Tangan Tak Sampai. Oke, nanti Pak coba cariin dulu ya.
1: Kalau tak ada Alda aja, patah jadi dua.
0: Alda, oke.
1: Iya. Salamnya buat Pati sekeluarga selalu. Buat Bang Henman dan Maye, terima kasih sapanya. Buat Pak Busu Busri, makasih juga. Semoga sehat selalu. Buat Bu Ana di Tangerai, sama Nurul. Buat Mbak Ima juga. Buat nah kan mulai lupa dah nih. Buat Bang Awi dengan istrinya. Buat Ella, buat Wan Aci, Wanusu. Buat ini Pak Ali juga tadi, makasih selalu. Buat Bang Didi juga di mana ya, Sungai Duri ya kalau enggak salah. Cendor.
0: Iya.
1: Makasih selalu. Buat siapa lagi? Lupa ini Pati. Buat Ayu Grepa juga. Buat ini Niko dan Mbak Tininya. Buat Wardi Ismail, makasih sapanya. Gampang, dah menelpon lagi dia ya.

0: Iya, patah empat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Anista. Nanti kalau Kak Anista nelfon lagi, pasti coba ingat-ingat suaranya ya. Kak Yugreva, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam, kabar baik.
2: Duh, suaranya ini gak nyaman.
0: Kenapa tuh, Kak Ayu?
2: Nggak tahu mas, cuman mau serak aja.
0: Oh, serak.
2: Mungkin iya. Cuaca ya.
0: Cuacanya ya, ngaruh banget.
2: Iya.
0: Malam ini mau penyanyi pria atau wanita, Kak Ayu?
2: Ini sendiri ya.
0: Boleh.
2: Geisha boleh nggak?
0: Geisha, judul lagunya?
2: Lumpuhkanlah.
0: Oh,
2: apa itu ya?
0: Oh iya, tahu.
2: Ingatanku.
0: Sapa salam buat siapa, Kak Ayu?
2: Untuk Mbak, siapa tadi? Mbak
0: Kak Anista.
2: Anista. Iya, sama balik untuk Mbak Anista. Juga untuk Bang Ismail Chandra tadi ya. Untuk Pak Herman juga tadi, makasih sapaannya ya. Dan untuk semuanya aja ya mas.
0: Semuanya.
2: Sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Udah malam soalnya kan. Untuk Mas Mati juga yang ganteng, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
2: Selamat malam.
0: Malam juga Kayu. Terima kasih sudah menutup kebersamaan kita ya di Ruang Rindu ini sekaligus ya pendengar. Dan kalau begitu, saya Alfati masih akan temani Anda juga pendengar dengan beragam informasi. Nanti pukul 23 hingga 00 waktu Indonesia Barat kita akan tutup siaran. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasar

7 ayat 2. Pengarusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak. FM 104,2 MHz dan kanal

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat,

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kami kembali menyapa Anda, dan kami siap menemani Anda pendengar sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10, Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini, dan malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini pula kami undang Anda untuk bisa bergabung nantinya di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan dan keberkahan dalam sholat, di mana di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ustazah Hendon Usman. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Boleh di unmute terlebih dahulu Ustazah audionya. Iya. Baik, sudah bersama kami Ustazah?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Iya.
0: Kabar baik ya Ustazah ya?
1: Alhamdulillah, sehat selalu Mas Budi.
0: Baik. Dan tentunya pendengar di pagi hari ini nanti Andre tentunya akan mendampingi Ustazah Hendon di pagi hari ini. Dan langsung saja mungkin yuk kita dengarkan tausiah akan disampaikan Ustazah Hendon Usman terkait dengan keutamaan dan keberkahan dalam sholat. Disilakan Ustazah.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل والقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا وقال أيضا Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayl nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikra lizzakarin. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Sadaqallahul Azim, sadaqa Rasul. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Sehingga patutnya lah kita sebagai orang yang beriman untuk selalu mensyukuri atas pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita umatnya sampai di akhir zaman Amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, tentang sholat, kita melanjutkan dari pembicaraan kita pada Sabtu-Sabtu yang terdahulu, bahwa mengenai sholat ini, tentang dalil Al-Quran yang sudah saya bacakan di mukadimah tadi, dan juga ini adalah dalil mengenai hadis tentang keberkahan, ya, tentang kemanfaatan, tentang keuntungan daripada sholat, maka di dalam buku yang tentang amal fadilah amal sholat yang dikarang oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi radhiyallahu anhu, beliau merangkum ada 40 hadis. Ada 40 hadis tentang keberkahan, keuntungan, kemanfaatan, dan lain sebagainya tentang sholat ini. Dan beliau tidak membeberkan hadis yang 40 tadi, karena maksud beliau terlalu banyak untuk diungkapkan, maka kesimpulan saja daripada 40 hadis tentang sholat. Menyambung dari pembicaraan kita yang sudah saya ulas di Sabtu-Sabtu yang kemarin. Nah, ini adalah bersambung lagi tentang kesimpulan daripada hadis tentang sholat. Selanjutnya, hadis ini yang mengatakan bahwa jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosanya yang besar, maka api neraka tidak akan membakar anggota tubuhnya yang telah bersujud ketika sholat. Nah, apa pemahaman kita tentang hadis ini? Ya, ketika ada hamba, ya, yang akan mungkin maksud kita di sini yang akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Ya, mungkin karena perbuatan yang sudah-sudah, ya kan? Tapi mungkin seorang hamba ini ketika di akhir-akhir dalam kehidupannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengerjakan sholat, maka sholat inilah yang akan menolong orang tersebut dari api neraka, karena daripada bersujudnya orang tersebut dalam sholatnya. Selanjutnya, hadis lain yang mengatakan bahwa Allah mengharamkan neraka ke atas anggota-anggota sujud. Jadi anggota sujud itu ada berapa? Ada 8 mungkin, ya, kriterianya kalau tidak salah saya, ya. Nah, anggota tubuh yang bersujud itulah, ya, yang nantinya akan diharamkan oleh Allah ketika di hari akhir nanti, yang akan membakar, menjilat api neraka. Nah, itulah yang akan mengharamkan, yang akan membantu ketika kita di hari akhir nanti, karena di dunia ini kita telah melakukan bersujud kepada Allah dalam sholat. Nah, selanjutnya, Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Maka ketika azan tiba, berkumandang, ataupun memang kita tidak di rumah kita, jauh daripada musala, jauh daripada masjid, ataupun kita dalam perjalanan tidak mendengarkan sholat waktu azan, tapi hendaknya kita harus mengetahui jam-jam waktu sholat dan kita nantikan. Nah, itulah maksud dari sini bahwa Allah itu menyukai ketika kita mengerjakan sholat pada waktunya. Artinya tidak melalaikan sholat, waktu-waktu sholat. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya dari rangkuman hadis tentang keberkahan, tentang kemanfaatan, ya kan, dan lain sebagainya, kebaikan daripada sholat ini, bahwa sholat adalah salah satu daripada kunci untuk masuk surga. Nah, kadang kita ini di dunia sudah kepingin nanti di akhirat nanti kita akan pastilah masuk surga. Nah, kalau masuk ke tempat mestinya kan ada kunci, ya kan? Atau kita mengetuk dulu, ya kan? Baru kita bisa masuk. Nah ini apa kuncinya? Ya, apa alat yang untuk kita mengetuk sehingga kita bisa masuk ke dalam surga? Yaitu dengan sholat. Nah, di dunia inilah kita bisa dapat mendapatkan kunci tersebut. Raihlah segera untuk mendapatkan kunci yang Allah janjikan. Nah, dengan apa? Di dunia ini, kerjakanlah sholat dan jangan tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah sarana untuk mengetuk pintu, ya kan, membuka pintu, yaitu pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, selanjutnya yaitu tentang hadis ini, jika seseorang berdiri untuk sholat, pintu-pintu surga akan terbuka dan Allah akan menyingkapkan hijab antara ia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia tidak melakukan hal-hal yang dibenci dalam sholat. Ketika kita berdiri, ya, berdiri di atas sajadah, ya berdiri saja, belum itu mengerjakan, belum mengerjakan takbiratul ihram, ya kan? Hanya berdiri saja, Allah telah membalas daripada sholat itu, yaitu akan dibukakan pintu-pintu surga. Ketika kita pada saat berdiri saja untuk mendirikan sholat. Karena niat sudah ada, ya kan? Kita sudah berwudu. Nah, kita sudah berwudu, langsung membentangkan sajadah, langsung berdiri tegak. Nah, berdiri tegaknya kita aja itu sudah Allah sudah membukakan pintu-pintu surga bagi kita. Nah, ini bagi kita yang tahu, ya. Supaya apa? Supaya untuk menghusukkan sholat kita. Nah, kalau kita tahu, berdiri aja sebelum takbiratul ihram, itu sudah menjadikan Allah itu membukakan pintu-pintu surga bagi kita yang akan mengerjakan sholat. Nah, selanjutnya, Solat adalah nur hati. Solat adalah nur hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bersinar, maka sinarilah dengan solat. Nah, itu ya. Ketika kita solat, ya, untuk mendapatkan cahaya hati, supaya hati ini terang, supaya hati ini terang benderang, tidak gelap, tidak susah, ada yang menyinari, ya kan, dari dalam, sehingga terangnya dari dalam akan memancarkan dari luar. Nah, itu dengan apa? Dengan kita sholat. Ketika orang yang tidak pernah sholat, maka hatinya akan menjadi gelap. Nah, ini hadis ya, hadis yang membicarakan. Ketika kita ingin mendapatkan hati yang terang, hati yang bercahaya, hati yang nur dalam hati kita, maka didikanlah sholat, jangan tinggalkan sholat. Untuk mendapatkan cahaya, supaya tidak ada gelap dalam kehidupan kita. Ada yang menerangi. Selanjutnya, kita pahami lagi hadis yang 40 ini tentang sholat. Jika seorang muslim mendirikan sholat fardu, maka Allah akan mengabulkan salah satu doanya. Jadi, jangan sampai terlewatkan ketika kita habis sholat. Karena sholat fardu atau sholat sunnah ketika kita habis sholat, maka segeralah berdoa. Minta kepada Allah apa saja yang mau kita minta. Mau dikabulkan atau tidak dikabulkan, itu urusan Allah. Yang penting berdoa saja. Karena hadis ini sudah menyatakan bahwa jika seseorang muslim mendirikan sholat fardu, maka Allah akan mengabulkan. Di antara banyak doa yang kita panjatkan itu, salah satu Allah akan kabulkan. Selanjutnya, barang siapa sholat 5 waktu dengan khusyuk, ya kan, dengan rukuknya baik, dengan sujudnya baik, dengan berwuduknya baik, dan sebagaimana dengan kesempurnaan yang lain, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Masya Allah. Ini adalah hadis yang menyatakan demikian, ya kan? Nah, sempurnakan semuanya dalam sholat ini. Jangan tidak kita sempurnakan, ya kan? Nah, kalau khusyuk, bagaimana kalau kita susah untuk supaya khusyuk? Maka harus banyak-banyaklah kita mungkin melatih diri kita supaya bisa khusyuk dalam sholat. Nah, ini banyak lagi kita sudahin dulu tentang kriteria di hadis yang 40 ini. Ada beberapa hadis yang saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi di terakhir, ya kan, di hadis yang 30 sampai hadis 40. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas lagi yang terakhir tentang kesimpulan daripada hadis sholat, keberkahan sholat, manfaat sholat, dan kebaikan dalam sholat. Demikian Mas Andre yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
0: Baik, dan itu dia pendengar tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Hendron Usman di pagi hari ini. Dan kami undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Kita sapa dulu di WhatsApp call, ada Mak Enjang Siti. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi juga Andre, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mak Enjang. Gimana kabar, Mak Enjang?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Allahu Akbar, aman terkendali. Mantap, luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya, Hajah Mundun. Yang manjang rindu.
0: Sila manjang.
2: Tak ada nyawa tuh.
0: Ada, ada.
1: Ya manjang, sila. Alhamdulillah.
2: Dah dekat hari dah ni kita ni. Debak-debuk dah rasa jantung ni.
0: Sila manjang.
2: Manjang nanya gini ah. Saya tu punya keluarga. Dia tak kenal dengan waktu, tak kenal dengan hari. Jadi apa jarang untuk silaturahmi gitu kan. Pokoknya tak banyak pendengaran lah dia kan. Jadi sering dia kena tegurkan setiap hari Jumaat. Jadi dia pernah mengalami patah pinggang, pernah patah tangan. Kemarin tu jatuh lagi dia sampai apa terlepas sampai serbaunya. Sekarang belum sembuh lagi. Jadi setiap dia mendapatkan tegur tu setiap hari Jumaat. Dan orang pun ngomong, itulah terhari Jumaat tu kerja ya ge katanya kan. Jadi bagaimana itu teguran Allah tu saja kena orang tu memang enggak termasuk enggak pergaulan lah gitu kan. Tidak pendengaran tu. Jadi macam mana pandang Allah dengan beliau itu. Jadi dia pun masih belum mendapatkan hidayahnya mungkin itu ya. Jadi itu yang Mak Jan nanyakan. Jumlah topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh langsung ditanggapi Ustazah.
1: Baik, pertanyaan dari Manjang Siti. Alhamdulillah ya. Ini pertanyaan mungkin di luar tema, tapi enggak apa. Karena ini teguran katanya. Persoalannya ini adalah teguran Allah kepada seseorang yang memang jauh daripada perintah Allah gitu kan. Nah, apa saja macam-macam lah ya. Itu kan versi kita masalah teguran itu, ya kan? Tapi kalau kita nggak tahu karena kasih sayang Allah kepada hambanya itu pasti ada, ya kan? Tidak ada, tidak mungkin Allah itu memudaratkan hambanya atau membebani hambanya atau memberikan peringatan yang berlebihan kepada hambanya atau menegur hambanya yang terlalu berlebihan yang tidak yang di luar kemampuan hambanya itu mungkin tidak ya kan. Menurut pandangan kita seperti itu karena seseorang itu tidak pernah mengerjakan apa yang Allah berikan, perintahkan kepada seseorang tersebut, ya kan? Sehingga Allah turunkanlah berbagai macam kesengsaraan kepada orang tersebut, ya kan? Nah ini, kalau kita sudah melihat seperti ini, maka itu adalah dakwah bagi kita kepada seseorang yang memang kita memahami orang tersebut tidak pernah mengerjakan perintah-perintah Allah, maka itulah tugas kita yang memandang orang tersebut. Kita sebagai orang yang dekat, misalkan, atau tetangga kita memberikan pemahaman suatu kebaikan kepada orang tersebut, karena dia memang lalai, ya kan? Tidak pernah melakukan sesuatu kebaikan, ya kan? Apalagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah bagaimana caranya? Caranya ya tugas kita untuk memberitahu kepada orang tersebut, ya kan? Dengan cara apa? Ya, dengan cara lisan, kan? Dengan cara lisan kita, ya kan? Memperingatkan, menasehati, ya kan? Nah, kamu tidak boleh seperti itu, ya kan? Berbuatlah dengan baik dalam hidup ini, bla bla bla bla gitu kan, macam-macam kita sampaikan gitu kan. Berbuat baiklah, ya kan? Karena hidup ini hanya sebentar. Kapan lagi kita akan berbaik dalam kehidupan kita untuk diri kita sendiri. Nah, banyak sekali nasihat-nasihat yang kita sampaikan kepada orang tersebut jikalau kita melihat ada orang seperti ini, ya kan? Sampai-sampai dia karena jauh daripada Allah, sehingga kata kita banyaklah apa namanya ini, azab atau apa yang kita lihat terhadap dirinya di dunia ini. Itu adalah tugas kita ya Manjang ya, tugas kita untuk selalu memberikan nasihat kepada orang yang memang kita pandang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Andre.
0: Baik, semoga terjawabkan untuk Manjang Siti yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Silakan Pak Wadi.
3: Ya, betul sekali.
0: Ya, Pak Wadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Indon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, begini yang ingin saya tanyakan Ibu Ustazah, ini tentang sholat. Waalaikumsalam. Bagaimanakah caranya kita untuk memberikan salah satu untuk bagi orang-orang yang masih belum pernah melaksanakan sholat waktu gitu Ustazah. Sedangkan sholat itu kan memang kewajiban bagi kita, supaya kita tidak menyinggung dan salah seseorang yang kita tegur, yang kita ajak untuk mengerjakan sholat. Jadi mohon cara dan mohon penjelasan dan penjelasan dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh langsung ditanggapi Ustazah?
1: Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Wadi ya. Ini yang saya tangkap dari pertanyaan tersebut bahwa Pak Wadi sudah berusaha memberikan peringatan kepada orang yang dia lihat tentang untuk mengerjakan sholat, ya kan, sudah diberi peringatan dan sudah beri ada masukan, ya kan. Tapi tetap juga nih orang tersebut tidak mengindahkan, ya kan. Nah, tugas Pak Tawadi sebagai sahabat atau sebagai tetangga atau sebagai orang yang dikenal sama orang tersebut, maka tugas ini jangan sampai istilahnya itu hanya sebentar memberikan nasihat. Terus menerus kita memberi nasihat, ya kan? Jangan sampai mundur, ya kan? Karena orang tersebut tidak juga mendirikan sholat, padahal saya sudah memberikan masukan. Saya sudah memberi nasihat, gitu kan? Saya sudah macam-macam lah, gitu kan? Memberikan arahan, tapi tidak juga diperhatikan, ya kan? Nah, ini jangan menjadi patah semangat buat Pak Wadi sebagai juga pendakwah, ya kan? Nah, yang namanya kita berdakwah ini bukan juga tugasnya para ustaz atau ustazah atau para alim ulama gitu kan. Nah, ini yang lain juga kita semuanya sebagai umat Islam juga kita ini adalah pendakwah. Ya. Kalau tidak bisa sanggup kita berdakwah kepada orang-orang yang ramah, maka cukup satu dua orang yang kita ketemui saja, kita beri nasihat, itu sama juga dengan sudah kita berdakwah. Nah, memang kita diharuskan untuk memberikan nasihat, ya kan, kepada orang lain. Karena supaya apa? Supaya kebaikan itu mengalir. Nah, kita ini kan untuk mendapatkan amal jariah dalam hidup ini. Nah, seperti itulah. Untuk mendapatkan amal jariah, supaya apa yang kita bicarakan, apa yang kita beri nasihat, orang itu mengikut. Andai kata orang tersebut tidak mengikut, ya bagaimana juga dengan Rasulullah. Rasulullah SAW itu berdakwah, mengajak umatnya, ada yang mau dan ada yang tidak mau. Itu Rasulullah, ya kan? Manusia yang lebih dari manusia yang lain. Tapi itu masih juga setiap nasihat, setiap ajakan Rasulullah itu ada yang tidak mau, ya kan? Apalagi orang sekelas Pak Wadi, gitu kan? Ya, mestinya memang kalau seandainya tidak ditanggapi, jangan dihiraukan. Tetaplah kita harus berdakwah. Nah, kalaupun memang sudah tidak mempan dengan apa yang diberikan nasihat oleh Pak Wadi, maka doakanlah orang tersebut supaya Allah berikan hidayah, ya kan, dan ampunan kepada orang tersebut. Nah, ini banyak pahala kita memberikan doa kepada orang yang tidak diketahui. Demikian mungkin Mas Andre jawaban dari saya.
0: Ya, baik. Semoga terjawabkan untuk Pak Pawadi yang ada di Sambas yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan kami masih mengundang Anda pendengar untuk bisa bergabung baik di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Dengan Pak Susanto di kuburannya.
0: Dengan Pak Susanto, silakan Pak.
3: Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah Hindun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susanto.
3: Ini Ustazah ya, kita ini namanya di masyarakat. Jadi kita, macam kami ini di komplek. Terus adanya surau, bukan masjid. Jadi saya bertanya sama penyuruh agama Islam itu. Jadi macam kita berjamaah ini kan komplek kan dekat-dekat, bukan jauh kan. Jadi saya bilang bagaimana, sedangkan kalau katanya kalau orang laki-laki itu sholatnya di rumah saja, di rumah saja itu, katanya itu bukan orang soleh, orang soleha. Nah, dia bilang begini, karena ini bukan masjid, ini surau, ya, mereka masih lolos lah. Kalau memang masjid, kemungkinan besarnya mereka terkena hukumnya kan. Dan yang kedua tentang bacaan ini ada yang ya sudah fasih, ada yang belum fasih, terutama itu Al-Fatihah. Jadi dia, saya tanyakan, dia jawab, kita ini kan bukan tim penilai pahala. Yang bacaannya pun belum lurus, itu pun diluruskan pun tidak mau. Bukan tidak mau, tidak dengar atau tidak mau belajar. Jadi kita biarkan saja. Macam bacaan ini kan ada etikanya macam Fatihah itu. Jadi macam amta alaihim kan sudah apa nih, sudah tidak pas gitu ya. Jadi karena kita ini bukan tim penilai pahala katanya, ya serahkan sama Yang Maha Kuasa. Jadi mungkin itu saja pertanyaan kami, Ustazah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Boleh langsung ditanggapi Ustazah, silakan.
1: Ya, baik Pak Susanto ya. Ada dua pertanyaan ini. Pertama, sholat di musala dan bacaan Al-Fatihah ya. memang kalau sholat itu di masjid, ya kan? Nah, sholat itu di masjid, maka ramaikanlah masjid dan penuhilah masjid dan bermakmumlah, ya kan? Berimamlah, ya kan? Bersama-sama gitu kan? Di dalam masjid. Nah, kaitannya dengan musala, maka kalau kita jauh dari masjid, memang di komplek itu sepertinya memang tempatnya ada yang jauh dari masjid, ya kan? Maka musala ini adalah tempat istilahnya itu levelnya itu memang bukan masjid, ya kan? Tapi musala ini juga sudah mewakili ketika orang yang jauh dari tempat masjid, maka hendaklah dia bertransit ke musala. Penuhilah musala, ya kan? Berjamaahlah bersama-sama di musala, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, jangan sendiri-sendiri di dalam rumah. Walaupun memang musala komplek itu masalahnya musalahnya itu kecil, ya kan? Tidak memadai, ya kan? Tidak ada AC dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, siapa lagi yang akan meramaikan, ya kan? Akan mensiarkan musala yang dibuat, gitu kan? Nah, kalau tidak orang-orang di sekitar situ, maka perlu juga diajak orang-orang umat Islam untuk sholat berjamaah di musala. Memang walaupun pahalanya berbeda kalau kita sholat berjamaah di masjid. Maka masjid ini adalah tempat yang paling besar. Nanti pun kalau memang musala itu dimakmurkan, ramai, jamaahnya sering ada, nanti lama-kelamaan musala itu akan menjadi masjid. Ya kan, seperti itu. Nah, karena daya tampungnya, karena jamaah di situ ramai, di musala itu, nah, sehingga adalah ide dari pengurus sekitarnya akan menjadikan masjid. Nah, itu alhamdulillah dari dakwah seperti itu, ya kan? Nah, kalau lah musalahnya itu sepi terus, ya kan? Tidak ada yang memakmurkan. Gimana akan dijadikan masjid? Tetaplah jadi musala yang kecil, yang kosong, yang tidak ada pernah orang mengerjakan sholat di situ. Karena musala yang didirikan itu adalah tujuannya untuk orang-orang warga di situ akan mengerjakan sholat supaya tidak jauh. Nah, kalau bisa adakanlah di situ, ya paling tidak jamaahnya maghrib dan isya, sholat maghrib dan isya itu ada jamaah bersama-sama. Setelah itu ada kajian sebentar di situ, ya satu komplek itu, nah, alhamdulillah Allah akan merahmati di komplek itu jikalau ada seperti itu. Ya kan? Jadi kena imbasnya nih orang komplek itu jikalau memakmurkan musalah yang ada. Begitu. Kalau sepi-sepi saja ya tidak ada manfaatnya, mending dirobohkan kan seperti itu. Nah, itu ya Pak Susanto. Nah, jawaban yang kedua yaitu tentang bacaan Al-Fatihah. Nah, kalaulah dia memang itu sebagai makmum, ya kan, maka perbaiki sholat bacaan Al-Fatihahnya. Kalaulah dia jadi imam, maka memang harus belajar betul tentang bacaan sholat, tentang bacaan terutama bacaan Al-Fatihah. Kalau menjadi jadi imam ya, nah kalau sebagai jadi makmum atau jadi jamaah yang lain, maka memang kita setiap muslim ya karena dalam sholat, karena sholat ada bacaan Fatihah, surah Al-Fatihah itu merupakan bacaan yang wajib, maka kita tugas kita adalah selalu memperbaiki, menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah kita. Kita masing-masing harus bisa. Kenapa? Itu urusan pribadi masing-masing. Ya kan? Bukan karena ada tim penilai, ya kan? Itu adalah tugas tanggung jawab pribadi masing-masing kepada Allah. Kalau Al-Fatihahnya itu tidak benar, maka sholatnya itu pasti tertolak. Ya kan? Yang mana an'amnya, yang mana am'amnya, ya harus dibetulkan. Seperti itu, ya kan? Nah, sholatnya terutama ya pasti tidak akan diterima kalau Al-Fatihahnya memang kita memang tidak bersungguh-sungguh belajar, ya kan? Nah, masalah pahala Allah yang menilai. Ya memang Allah yang menilai masalah pahala. Tapi kan kita ini akan berusaha juga untuk memperbaiki bacaan-bacaan dalam sholat. Kita selalu memperbaiki, ya kan? Sampai kapan ya? Sampai kita benar-benar belajar terus. Sampai kapan? Sampai matilah belajar gitu kan. Untuk menyempurnakan. Nah, ada orang yang membaca, belajar surah Al-Fatihah ini sampai bertahun-tahun untuk menyempurnakannya, ya kan? Untuk memperbaiki, memperbagus bacaan. Itu. Nah, apakah lagi memang orang yang memang tidak tahu, ya kan? Tidak sempurna, kurang bagus bacaannya, maka selalulah belajar, ya kan? Nah, untuk apa? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baiknya bacaan surah Al-Fatihah kita. Demikian. Mungkin Mas Andre jawaban dari saya.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Ustazah Hendon tadi sudah menjawab pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustazah, mungkin karena kita sudah hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Ustazah bisa memberikan tausiah penutup. Disilakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih. Baik, Mas Andre. Bahwa sholat itu ada kebaikan, ada keberkahan, ada kemanfaatan, ada keuntungan. Nah, di hadis yang saya bacakan tadi, bahwa banyak sekali yang kita pahami keberkahan, keuntungan sholat, ya kan? Tetaplah kita selalu mendirikan sholat dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, tetap kita sholat. Demikian Mas Andre, terakhir dari saya ini. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah Hendon atas kesempatan waktunya pagi hari ini. Sehat selalu ya Ustazah ya.
1: Amin, alhamdulillah sehat selalu Mas Andre.
0: Baik. Dan pendengar, itu dia tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Hendon terkait dengan keutamaan dan keberkahan dalam sholat. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Hendon di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Kerjasama TNI dan JSDF tonggak sejarah persahabatan Indonesia dan Jepang.
2: Kepada Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Kozumi, atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara.
1: Lomba LKBB mewarnai kompetisi antar pelajar Kalimantan Barat.
3: Bahwa bagian ini adalah bagian yang positif untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa sesuai dengan namanya Paskibra, pasukan pengibar bendera, maka ini menjadi tolok ukur.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Sabtu 3 Oktober 2026, bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini pendengar, peringatan Hari Batik Nasional tahun 2026 menjadi momentum pergeseran tren busana di kalangan anak muda. Batik yang dahulu identik dengan kesan kaku dan hanya untuk acara formal, kini makin banyak diminati sebagai pakaian sehari-hari. Di Pontianak, generasi Z memiliki cara tersendiri untuk memulihkan daya tarik batik agar tetap bertahan di tengah gempuran budaya asing. Berikut kita simak laporannya.
1: Kanjeng Busana asal Pontianak, Oka Zulkarnain, menjelaskan tren batik saat ini sudah mengarah pada konsep siap pakai atau kasual. Pemilihan bahan seperti kaos atau jersey yang menyerap keringat menjadi jawaban atas kebutuhan anak muda saat ini, yakni kenyamanan. Oka menambahkan, potongan baju yang dibuat lebih longgar seperti oversize serta penggunaan warna terang atau cerah membuat batik lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.
2: Gen Z di sekarang ini cukup terbuka ya, cukup menerima batik. Makanya banyak desain-desain muda yang mengolah batik sekarang ini. Karena mereka, apalagi Gen Z itu kan intinya kenyamanan, nyaman mereka, dan mereka tidak mau kelihatan terlalu formal kan.
1: Tidak hanya dari sisi desain, cara pemakaian atau gaya berbusana juga menjadi kunci rejuvenasi batik. Anak muda pegiat batik, Salsabila Ananda Beli Putri, mengaku mulai terbiasa mengenakan batik sejak kuliah agar tampilannya tidak monoton. Menurutnya, kesan formal dapat dihilangkan dengan memadukan rok lilit batik bersama kemeja, bahkan baju hangat seperti sweater dan hoodie. Salsabila juga menghindari penggunaan celana hitam sebagai bawahan dan lebih memilih celana jeans agar terlihat lebih santai saat berkumpul bersama teman.
3: Pakailah batik sebaik-baiknya, wariskan juga ke masa depan. Kalau bisa tuh, kalau emang kalian tadi ngerasa nggak pede pakai batik, kalian bisa kok dimodel-modelin, kalian bisa kok dibuat kayak gimana pun batik itu. Pokoknya jangan buat batik tuh tenggelam, jangan buat era kalian yang K-pop atau apapun itu menenggelamkan warisan budaya kita.
1: Keberanian kelompok muda dalam mendobrak aturan berpakaian secara perlahan menjadikan batik sebagai gaya hidup baru. Di tengah generasi Z, kain tradisional ini tidak lagi hanya disimpan dalam lemari, melainkan terus dikenakan dengan berbagai cara yang lebih segar dan relevan dengan perkembangan zaman. Rian Evander Aldino melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin menyebut kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan Tentara Bela Diri Jepang, Japan Self Defense Forces, merupakan tonggak sejarah persahabatan antara Indonesia dan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut kita simak laporannya.
4: Dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Ueno Atsushi, di dalam kapal JS Kunisaki LST-4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijik Mempawah, Menhans Jafri menyampaikan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antara kedua negara, yaitu Indonesia dan Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara. Menhan menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST-4003 beserta helikopter Chinook CH-47 telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi kasus karhutla di Kalimantan.
5: Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antara kedua negara, dan yang paling penting adalah kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia dengan JSDF yang merupakan tonggak sejarah di dalam persahabatan Indonesia dan Jepang.
4: Menhan juga menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia mendukung selama 15 hari kapal JS Kunisaki LST-4003 berada di Kalimantan beserta awak kapal dan seluruh material yang dipergunakan. Menhan juga mengatakan kehadirannya di atas kapal JS Kunisaki LST-4003 untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring berakhirnya operasi udara pada hari Selasa 29 September tahun 2026. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali pendengar informasi di pagi hari ini. MAN 1 Pontianak menggelar Kesatria Competition Volume 4 Lomba LKBB variasi tingkat SDMI, SMP MTS, dan SMA, SMK, dan juga MA. Dan kompetisi ini diikuti 21 tim Paskibra dari berbagai jenjang pendidikan di Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
4: Kegiatan yang menjadi agenda tahunan Paskibra MAN 1 Pontianak ini berlangsung di Gor Pangsuma, Pontianak. Pada tahun ini, pelaksanaan kompetisi dipindahkan dari lingkungan sekolah ke Gor Pangsuma untuk memperluas jangkauan kegiatan. Berbagai asal sekolah menampilkan ketegasan dan ketangkasan baris berbaris. Masing-masing sekolah juga menunjukkan kostum terbaik dalam menampilkan hasil latihan sebelumnya. Berdasarkan data panitia, terdapat 3 tim dari jenjang SD atau MI, kemudian 6 tim dari SMP atau MTS, dan 12 tim dari SMA atau SMK atau MA. Total peserta mencapai sekitar 370 personel yang berasal dari 21 tim Paskibra. Kepala MAN 1 Pontianak Solihin mengatakan, kegiatan perlombaan Kesatria Competition menjadi salah satu program unggulan tahunan Paskibra MAN 1 Pontianak. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan baris berbaris serta membangun karakter melalui kedisiplinan dan kerja sama tim.
7: Paskibra adalah salah satu ekskul yang membentuk karakter positif untuk anggota dan siapapun yang terlibat di dalam kepaskibraan, artinya tanggung jawab, kedisiplinan, dan tentu kerjasama. Bahwa bagian ini adalah bagian yang positif untuk mengembangkan potensi dan kemampuan siswa sesuai dengan namanya Paskibra, pasukan pengibar bendera, maka ini menjadi tolak ukur bahwa setiap sekolah khusus MAN 1 Pontianak harus terbaik Paskibra.
4: Kesatria Competition Vol 4 MAN 1 Pontianak mendorong pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensi dan juga sekaligus menumbuhkan semangat disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan Paskibra. Gulista Kisra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Satwa liar di Kalimantan Barat ikut terdesak kebakaran hutan dan lahan. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber pakan, dan sumber air. Hal itu mengemuka dalam dialog interaktif RRI Pontianak bertema Satwa di Tengah Kobaran Api Karhutla. Berikut kita simak laporannya.
8: Koordinator Harian Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Daniel menjelaskan, sebaran titik panas itu berubah-ubah dan belum tentu berupa api. Untuk memastikannya, Satgas Darat mengecek langsung ke lapangan. 10 kabupaten dan kota terdampak karhutla, 8 diantaranya sudah masuk tahap operasi pendinginan, artinya kebakaran sudah dapat dikendalikan. Pemadaman masih berlangsung di Kayung Utara dan Ketapang. Petugas menghadapi 3 kendala, kebakaran terjadi di lahan gambut, sumber air terbatas, dan angin berhembus kencang. Di Kayung Utara, jarak pandang yang rendah membuat pemadaman dari udara atau waterbombing tidak bisa dilakukan. Menurut Daniel, penanganan tidak terlambat, tetapi terhambat faktor alam dan cuaca.
9: Kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk membawa air misalnya dari satu tempat ke tempat lain, karena sumber air tidak ada. Kalau contoh misalnya kebakaran di area pegunungan misalnya, itu kan tidak mudah masuk kendaraan begitu.
8: Saat ini lebih dari 14.000 personel Satgas Darat disiagakan, ditambah 9 helikopter waterbombing dan 5 helikopter untuk patroli serta modifikasi cuaca. Semuanya bantuan pemerintah pusat. Di sisi lain, pengendali ekosistem hutan Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Kalimantan Barat, Dian Setianingsih mengatakan, tidak semua satwa berhasil diselamatkan karena area yang terdampak sangat luas. Satwa yang diselamatkan umumnya mengalami gangguan pernapasan, dehidrasi, dan kekurangan gizi, sebab pakan dan air mereka hilang. Warga yang menemukan satwa dapat melapor lewat call center atau langsung ke petugas. Jika sehat, seperti terenggiling dan kukang, langsung dilepas liarkan di kawasan konservasi. Satwa besar seperti orang hutan yang terluka atau kurus dirawat dulu di pusat rehabilitasi. Mereka baru dilepas liarkan setelah karhutla aman dan lokasinya punya sumber pakan dan air.
10: Nah, jadi memang perlindungan habitat itu memang sangat penting karena ketika habitatnya rusak, habitatnya hilang, hilang pula lah harapan hidup mereka. Jadi dari mulai kehilangan sumber pakan, sumber apa namanya pohon sarang, karena kan beberapa jenis tertentu juga memerlukan kondisi habitat tertentu. Nah, itu yang sulit dan memerlukan proses yang panjang.
8: Arabella Landscape Program Manager WWF Indonesia, Albertus Chiu, menyebut orang hutan sebagai satwa yang paling terdampak. DNA orang hutan 97% mirip dengan manusia, namun mereka tetap tidak dapat menyelamatkan diri.
11: Tidak hanya spesies, tapi juga pohon, hutan yang menjadi rumahnya, yang menjadi sumber air, sumber pakan, itu harus mendapatkan perhatian kita sebagai, katakanlah, yang paling mulia diciptakan oleh Tuhan, manusia.
8: Albertus Chiu juga menekankan pentingnya mitigasi sebelum kebakaran terjadi. Menurutnya, peringatan El Nino sudah ada sejak Januari, namun respon yang diambil sangat minimal. Dirinya menyebut otokritik bagi semua pihak. Dengan peta jalan yang jelas, Albertus berharap karhutla tahun 2027 tidak terjadi lagi. Untuk itu, pemerintah, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat harus bergandengan tangan. Rico Ferdinand melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni. Silakan Reni, laporan Anda.
13: Terima kasih rekan Andre di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Landak dan Bengkayang. Siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan di sebagian kabupaten atau kota di Landak, Mempawah, Melawi, dan Kapuasulu, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sambas dan Bengkayang. Untuk malam hingga dini hari, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian kabupaten atau kota di Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%, peringatan dini cuaca waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi 1.921 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andri.
0: Baik, terima kasih Reni. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Reni.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda nanti boleh bergabung ya di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan Anda juga bisa bersama kami tentunya di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan langsung saja, Andre Sapar rekan-rekan di pagi hari ini pendengar yang nantinya akan menyampaikan informasi sorotan dan juga informasi terkini terkait dengan kondisi cuaca di daerah masing-masing ya. Baik dari Sintang, Sambas, dan juga Sanggau serta Pontianak ya di pagi hari ini. Langsung saja, halo selamat pagi semuanya rekan-rekan.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi rekan iya. Andre dan rekan-rekan semuanya.
2: Baik, kita ke Sintang terlebih dahulu deh ya. Di pagi hari ini bersama dengan Yeptro. Selamat pagi Yeptro.
4: Selamat pagi Andre. Dan ya di Sintang cuacanya pagi ini memang cerah berawan ya. Walaupun ya untuk kabut asapnya sepertinya memang sudah berangsur membaik juga. Dan untuk arus lalu lintas di khususnya di Jalan Yosef Pangura ini memang cukup lengang Andre.
2: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Yeptro. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Dini. Selamat pagi, Dini.
3: Selamat pagi, Andre.
2: Baik, kalau di Sanggau bagaimana kondisi pagi hari ini, Dini?
3: Di Sanggau hampir sama, kayak di Sintang ya, cerah berawan. Dan juga untuk kabut asap ini udah mulai berkurang juga. Dan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih cukup lengang, Andre.
2: Baik, terima kasih gambarannya dari Sanggau, Dini, dan di Sambas kita di pagi hari ini bersama dengan Echa. Selamat pagi, Echa.
5: Halo, selamat pagi, Andre dan semua.
2: Baik, di Sambas bagaimana kondisinya pagi hari ini, Echa?
5: Baik, kalau cuaca sudah mulai cerah, ya kalau kualitas udara juga sudah mulai membaik, kabut asap juga kayaknya nggak terlalu begitu terlihat sekarang. Alhamdulillah udah bagus, Andre.
2: Baik, dan tentunya sekali lagi terima kasih Echa untuk Sambas untuk informasinya. Dan kalau di Pontianak pagi hari ini langit masih terlihat putih ya untuk di pagi hari ini, walaupun memang matahari sudah mulai tampak juga untuk di pagi hari ini. Dan untuk aktivitas di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman juga masih tampak lengang untuk di pagi hari ini karena mungkin weekend juga gitu ya. Dan tapi kita akan hadirkan informasi sorotan di pagi hari ini untuk mengetahui seperti apa kondisi saat ini baik di wilayah Kalimantan Barat dan juga sekitarnya. Nah kalau di Pontianak ini rekan-rekan dan juga pendengar menyoroti terkait dengan Menhan Syafri Samsudin ya, yang menyebut bahwa kerjasama TNI dan Tentara Bela Diri Jepang ini sebagai tonggak sejarah persahabatan Indonesia dan juga Jepang ya. Nah, jadi dalam hal ini gitu ya, dalam pertemuan bersama Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, dalam kapal JS Kunisaki LST 4003 yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah, dan Menhan Syafri menyampaikan bahwa terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi atas kerjasama yang diberikan antar kedua negara, yakni Indonesia dan juga Jepang, dan juga kepada Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas kerjasama pertahanan yang dikembangkan antar dua negara itu sendiri. Dan Menhan juga menilai kehadiran kapal JS Kunisaki LST 4003 ini beserta dengan helikopter Chinook CH-47 ini telah memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dalam mengatasi karhutla di Kalimantan. Dan Menhan Syafri juga menjelaskan bahwa selama penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah Indonesia juga mendukung selama 15 hari untuk kapal JS Kunisaki LSD-4003 berada di Kalimantan beserta dengan awak kapal dan juga seluruh material yang dipergunakan. Dan Menhan Syafri juga mengatakan bahwa kehadiran di atas kapal JS Kunisaki LSD-4003 itu sendiri untuk melepas langsung pasukan JSDF yang telah menjalankan misi bantuan perdamaian, maksud kami misi bantuan pemadaman karhutla di Kalimantan seiring dengan berakhirnya operasi udara selama masa tersebut pada Selasa 29 September 2026. Dan itu dia rekan-rekan semuanya untuk informasi sorotan di Pontianak di pagi hari ini. Dan kita bergeser kembali dengan informasi lainnya. Kita bergeser dulu ke Sambas, kita akan simak juga informasi terkait dengan atasi resiko karhutla. Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove dorong pembuatan sekat kanal di lahan gambut Sambas. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
5: Baik, dari Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove atau BPEGM yang memfokuskan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berulang ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas melalui dorongan pembuatan sekat kanal. Nah, langkah penataan tata air ini dinilai vital untuk mengembalikan kelembapan alami ekosistem gambut yang rentan terbakar pada saat musim kemarau. Dari upaya restorasi dan pemulihan ini menjadi perhatian mendesak setelah tercatat setidaknya 1.192 hektar lahan gambut di wilayah Sambas ini mengalami kebakaran. Nah, kerusakan ekosistem yang cukup luas ini mempertegas perlunya intervensi teknis agar fungsi hidrologis gambut ini tidak meluas terdegradasi ya. Dari staf pemulihan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove BPEGM Kota Pontianak Safari yang juga kita kutip melalui Pontianak Post menjelaskan bahwa pembahasan kembali atau rewilding ini melalui pembangunan sekat kanal berfungsi efektif untuk menahan laju air. Dengan terhalangnya alir air keluar dari kanal, muka air tanah di kawasan gambut ini bisa dijaga pada level aman sehingga lapisan gambut juga tetap basah dan tidak mudah tersulut api. Nah, selain menurunkan tingkat kerawanan karhutla, pembuatan sekat kanal ini juga ditujukan untuk mendorong pemulihan ekosistem gambut secara bertahap. Dan pendengar, lahan gambut yang nantinya bisa terjaga kelembapannya akan secara alami memulihkan fungsinya sebagai penyimpan cadangan air serta penyerap karbon yang efektif. Dan dalam merealisasikan program di lapangan, BPEGM ini juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dan juga kelompok tani sekitar di area gambut. Partisipasi warga dinilai jadi kunci sukses baik dalam proses pembangunan fisik infrastruktur sekat kanal maupun dalam perawatan berkala secara berkelanjutan. Dari sinergi dan koordinasi intensif juga terus dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Sambas, instansi teknis terkait, serta para pemangku kepentingan di daerah. Dengan kolaborasi lintas sektor ini diharapkan bisa mempercepat upaya mitigasi bencana karhutla secara terpadu ya untuk di wilayah kawasan pesisir Kalimantan Barat. Dan juga penerapan sekat kanal dan pemulihan lahan gambut seluas ribuan hektar ini, BPEGM juga optimis resiko karhutla di Sambas bisa ditekan secara signifikan. Dan juga langkah preventif ini diharapkan tidak hanya melindungi lingkungan, tapi bisa menjaga kesehatan hingga perekonomian masyarakat setempat dari dampak buruk asap. Baik, Andre.
2: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser terlebih dahulu, kita ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan perkuat pengendalian hama, Sanggau siapkan 1 ton pestisida. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
3: Oke, baik, Andre. Ya, ini untuk informasi yang pertama, ya, serangan hama dan penyakit di tengah musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin menyebutkan ya pemerintah daerah menyiapkan pengendalian hama penyakit untuk membantu petani menjaga produksi pertanian. Dan ia juga menjelaskan hampir 1 ton pestisida juga telah dialokasikan untuk Kabupaten Sanggau. Bantuan tersebut saat ini dalam proses pengambilan dan juga distribusi kepada petani yang membutuhkan. Dan ia juga meminta petani aktif yang melaporkan serangan hama dan penyakit di lahan mereka. Informasi dapat disampaikan melalui kelompok tani, pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan. Ia menyebutkan laporan terkait hama tersebut yang menjadi dasar pendistribusian pestisida kepada petani yang membutuhkan, dan pemerintah daerah juga menargetkan pengendalian hama dapat menyelamatkan pertanaman ya hingga masa panen dan menjaga produksi petani. Andre.
2: Baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser ke Sintang. Kita juga akan simak informasi terkait dengan kemarau hambat distribusi CPO. Bupati Sintang usul alih terminal umum dan bersabar. Seperti apa informasinya? Yep, terus silakan.
4: Ya baik rekan Andre, di mana kemarau panjang ya yang menyebabkan debit sejumlah sungai di Kalimantan Barat ini menurun tidak hanya menghambat distribusi BBM menuju Kabupaten Sintang, tetapi juga berdampak pada kelancaran pengangkutan atau CPO, di mana kondisi ini juga membuat kapasitas tangki penampungan di sejumlah pabrik kelapa sawit terbatas dan berimbas juga pada penyerapan buah sawit milik petani. Ya, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta para petani sawit memahami kondisi yang dihadapi pabrik di tengah terganggu jalur angkutan sungai. Menurutnya, keterbatasan pengangkutan CPO ini memang membuat pabrik tidak dapat menggiling dan juga menampung buah sawit dalam jumlah normal. Bala juga menilai kondisi tersebut membutuhkan kesabaran dari seluruh pihak agar persoalan yang muncul akibat kemarau tidak semakin meluas. Ia juga mengajak petani menahan emosi dan memahami keterbatasan distribusi yang saat ini terjadi. Dan di sisi lain, pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengambil langkah konkret untuk menjaga kelancaran tata niaga kelapa sawit. Salah satu solusi yang dinilai perlu segera dilakukan yakni mengubah fungsi salah satu terminal khusus di Tayan ini menjadi terminal umum yang dapat digunakan untuk kegiatan bongkar muat CPO. Ya, menurut Bala, keterbatasan terminal bongkar muat di Tayan ini menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dicarikan jalan keluar, sebab kondisi tersebut berkaitan langsung dengan kelancaran pengiriman CPU dari Kabupaten Sintang menuju jalur distribusi berikutnya, rekan Andre.
2: Baik, terima kasih Yeptro untuk informasi dari Sintang, dan nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 101.1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Lo elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Kali ini Pontianak juga menyoroti terkait dengan kegiatan yang menjadi agenda tahunan Paskibra Man 1 Pontianak yang berlangsung di Gor Pangsuma Pontianak, di mana tahun ini pelaksanaan kompetisi ini dipindahkan dari lingkungan sekolah ke Gor Pangsuma untuk memperluas jangkauan kegiatan. Dan berbagai asal sekolah ini menampilkan ketegasan dan juga ketangkasan baris berbaris gitu, pendengar ya. Jadi masing-masing sekolah juga menunjukkan kostum terbaik dalam menampilkan hasil latihan yang sebelumnya gitu ya. Dimana kalau di sini menurut Solihin yang mengatakan bahwa Kesatria Competition ini menjadi salah satu program unggulan dari Paskibra Man 1 Pontianak, dan kegiatan ini juga sekaligus menjadi ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan berbasis, maksud kami baris berbaris, yang juga membangun karakter melalui kedisiplinan dan kerjasama tim. Dan Kesatria Competition volume 4 ini sendiri, di mana Man 1 Pontianak ini mendorong pelajar dari berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan potensi sekaligus juga menumbuhkan semangat disiplin dan tanggung jawab melalui kegiatan Paskibra. Dan itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini terkait dengan kegiatan yang digelar. Dan kita bergeser ke informasi lainnya terkait dengan kabut asap yang sudah mereda. Car Free Day Sambas ini kembali digelar pada minggu ini. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
1: Baik, ini kabar baik ya bagi para penjajan yang ada di Kabupaten Sambas, terutama juga yang memang pengen hiburan ya, karena ada festival anak Kabupaten Sambas pada Car Free Day kali ini ya. Dan memang sempat dileburkan beberapa pekan ya untuk Car Free Day ini akibat kondisi udara yang memang memburuk sebelumnya, dan Kabupaten Sambas ini dipastikan akan kembali menyelenggarakan Car Free Day untuk menyapa warga, tepatnya pada Minggu 4 Oktober mendatang. Dan kepastian pelaksanaan acara bebas kendaraan ini disambut hangat tentu oleh masyarakat yang rindu banget dengan ruang publik ini untuk berolahraga ataupun beraktivitas. Dari panitia Car Free Day Sambas, Indra Nova ini menyampaikan bahwa keputusan kembali untuk menggelar kegiatan ini diambil setelah membaiknya kondisi cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas, baik itu polusi hingga paparan kabut asap akibat dari karhutla yang sebelumnya menyelimuti kawasan Kabupaten Sambas sekarang telah mereda ya. Dan dalam persiapan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas juga tidak bergerak sendiri. Pihaknya sudah berkoordinasi secara intensif dengan berbagai instansi terkait, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sambas yang turut memberikan dukungan ya demi kelancaran acara ini. Dan istimewanya pelaksanaan Car Free Day ini pekan minggu ini bakal lebih semarak ya, karena tadi ya ada peringatan festival anak Kabupaten Sambas hasil kolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB. Nah, rangkaian acara diawali dengan penampilan kreasi para pelajar, kemudian pembacaan suara anak Kabupaten Sambas hingga pertunjukan tari masal Tanda Sambas yang melibatkan banyak peserta di sana. Dan unsur edukasi kebudayaan lokal juga diharapkan bisa memberikan daya tarik tersendiri ya, terutama bagi pengunjung keluarga. Nah, selain agenda khusus festival anak, beragam kegiatan rutin Car Free Day ini tetap hadir melengkapi akhir pekan masyarakat ini, mulai dari senam sehat bersama, permainan tradisional, sampai ke jajaran lapak kuliner dari pelaku UKM lokal Sambas ya. Dan bahkan nanti sore jam 2 hingga jam 5.30 ya, ada edukasi juga tentang kenakalan remaja dan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari pihak Polres Sambas juga yang akan memberikan edukasinya. Ada juga penampilan bakat anak yang menampilkan kreativitas dan juga bakat anak di festival anak Kabupaten Sambas kali ini yang berlokasi di depan perpustakaan daerah Kabupaten Sambas. Kemudian bagi aspirasi anak untuk menuliskan suara dan harapan anak di banner yang telah disediakan. Dan uniknya ada spot foto dong, beberapa foto menarik yang akan hadir ya untuk mengabadikan momen-momen Anda nih pendengar. Jadi silakan aja dimulai Sabtu ini jam 2 sore sampai ke besok ya, besok pagi. Andre.
0: Iya, baik. Dan tentunya ini akan jadi hal yang menyenangkan bagi warga Sambas ya, Eca ya. Dan selamat menikmati waktunya besok ya. Dan yang pastinya di pagi hari ini kita bergeser lagi ya, dari Sambas kita ke Sanggau. Kita juga akan simak informasi terkait dengan PLN IPU BP Sanggau ini gelar casual meeting dengan media. Seperti apa informasinya, Dini? Silakan.
2: Ya Andre, ini PLBN Indonesia Power Unit Business Pembangkit atau IPU BP Sanggau ya menggelar casual meeting dengan sejumlah media pada beberapa waktu yang lalu ya, ini pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Manajer PLN IPU BP Sanggau ya Imam Siswo Utomo ini menyampaikan acara tersebut menjadi momentum bagi kedua belah pihak untuk saling tukar informasi. Imam menyebutkan ya baik kehadiran jurnalis yang selama ini menjadi mitra PLN IPU BP Sanggau ya di acara casual meeting, dan ia juga menambahkan pertemuan ini bertujuan menjaga silaturahmi antara PLN Indonesia Power BP Sanggau dengan komunitas media Sanggau sekaligus mempererat hubungan yang selama ini sudah terjalin dengan baik, karena menurutnya media merupakan mitra penting dalam menyampaikan informasi dan publikasi kegiatan perusahaan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Dan selain itu, ia juga membuka ruang komunikasi untuk menerima masukan dan kritik ya demi memperkuat hubungan dengan media. Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan tentang uji coba pemakaian biomasa. Uji coba penggunaan biomasa juga telah dilakukan sejak 2022 dengan memanfaatkan campuran cangkang sawit dan batu bara. Andre.
0: Ya baik, terima kasih Dini untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sintang yang juga jadi informasi penutup untuk di pagi hari ini terkait dengan ganjil genap Pertalite diterapkan, antrian SPBU Sintang mulai berkurang. Seperti apa informasinya ya, Pro? Silakan.
3: Ya baik, rekan Andre, di mana penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Dan kebijakan tersebut memang mulai diberlakukan ya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 lalu sebagai upaya pemerintah daerah mengatasi antrian panjang yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite di seluruh SPBU Kabupaten Sintang disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Ya, petugas juga melakukan pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni juga didampingi Kapolres Sintang, DPRD, dan pihak Pertamina Sintang menyampaikan penerapan sistem ganjil genap sejauh ini memang memberikan dampak terhadap berkurangnya antrian kendaraan di SPBU. Ya, menurut Roni, penerapan sistem ganjil genap ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengurangi kepadatan antrian sekaligus juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut juga diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus menghadapi antrian panjang saat mengisi Pertalite. Andre.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya, Petro, untuk informasi dari Sintang yang juga jadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan semoga ini selalu lancar ya untuk bahan bakar yang ada di sana juga gitu ya, biar aktivitas masyarakat di sana ini juga lancar, yang mau bekerja, yang mau mungkin jalan-jalan gitu ya, karena juga kualitas udara perlahan mulai membaik juga ya di beberapa wilayah di Kalimantan Barat ini ya. Baik, terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih Eca yang ada di Sambas.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Terima kasih Dini yang ada di Sanggau.
2: Terima kasih Andre.
0: Dan juga Eptro tentunya, terima kasih.
3: Siap, sama-sama rekan Andre. Terima
0: Baik.
3: Kasih kembali.
0: Dan selamat berakhir pekan rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini, terima kasih banyak untuk kabar dari Kalbar. Dan mungkin untuk Anda yang ingin melihat tayang ulang terkait dengan informasi di pagi hari ini, bisa lihat di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.